0: Sekian Halo RRI bersama Pro1 Nabire.
1: Pro1 RRI Nabire.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Apa sih?
1: Sini dulu.
0: Kenapa?
1: Saya mau sampaikan masalah nih.
0: Masalah apa itu?
1: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
0: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
1: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
2: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah,

0: suatu informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya. Rekan lagu-lagu hiburan masih mewarnai ruang dengar Anda hingga pukul 12 nanti. Dan saya Dwi Masani pamit undur diri. Setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan kami, ada Bung Hari Gunawan, hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore dengan rekan acara siaran yang sudah kami persiapkan untuk menjumpai Anda. Baik pendengar, selamat beraktivitas, selamat berapa saja di siang hari ini, dan pastikan Anda tetap mendengarkan kami.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Sulis dan kawan-kawan, menemani Anda pendengar di siang hingga petang nanti dengan berbagai acara ya. Pro 1 RRI Nabire. Hari Senin, tanggalnya 25 Mei 2026. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, semoga sehat selalu. Yang sedang sakit dan dirawat semoga lekas sembuh, dapat kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Cuaca Kota Nabire berawan ya. Informasi dari BMKG Nabire, cuaca untuk hari ini siang berawan, nanti malam berpotensi hujan lokal, dini hari berawan tebal, dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 70 hingga 98%, arah angin dari timur ke barat laut, kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Ya, tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih 0,1 sampai 0,5 meter. Air pasang ke depan 1,3 meter pukul 11 lebih 13 menit. Sedangkan air surut ke depan 0,5 hingga 17, maksud kami surut ke depan air laut itu 0,5 pada pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Ya, informasi perkiraan cuaca untuk hari ini yang disampaikan BMKG Nabire. Ya, hari ini libur ya pendengar, libur Pentakosta kedua. Tapi di sejumlah tempat usaha hari ini buka ya, ada toko ya, ada bengkel, kegiatan-kegiatan ekonomi pada hari ini kami pantau tadi seperti biasa, tetapi jalanan agak lengang ya, tidak seperti pada hari kerja, lebih banyak yang menikmati suasana santai di rumah bersama keluarga, sambil mungkin ada pekerjaan-pekerjaan di rumah ya yang perlu diselesaikan ya. Untuk yang masih berkarya menunaikan tugas-tugasnya atau kegiatan usaha, tentu harapannya berjalan baik, lancar dan membuahkan hasil, termasuk bapak ibu petani, nelayan ya, yang juga tetap bekerja untuk memenuhi keperluan keluarga. Ya, pendengar, kami temani Anda di musik dan informasi hingga pukul 12, acara musik tradisional dan budaya. Kemudian pukul 13 berita olahraga, dilanjutkan Pro Dangdut. Ya, Pro Dangdut setengah 2 siang sampai pukul 15 ya. Musik dan informasi pukul 16 atau 4 sore berita daerah, 16.30 ya update informasi ya, sampai nanti 17.35 lagu-lagu religi islami ya. Kami punya beberapa informasi pendengar, nanti akan kami sampaikan. Kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.
1: Pro 1 RRI Nabire

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Ya, Luka Dalam, lagu yang baru saja berlalu. Sebelumnya ada beberapa lagu ya pendengar, tembang-tembang yang di cover atau dinyanyikan lagi. Kabar baik untuk ASN ya, juga pensiunan. Kabarnya bulan depan gaji 13 mulai akan dicairkan ya, bulan Juni. Kabar soal gaji ke-13 pensiunan PNS 2026 ini mulai menjadi perhatian banyak masyarakat menjelang pertengahan tahun. Para pensiunan aparatur sipil negara ASN termasuk juga yang akan menerima gaji 13 ya. Jadi pencairan sekaligus besaran dana yang diterima mungkin menjadi perhatian ya Bapak Ibu pensiunan ya. Jadi untuk menambah penghasilan ya, untuk keperluan sehari-hari, kebutuhan pendidikan, biaya rumah tangga, hingga tabungan keluarga ya. Pemerintah telah memastikan pencairan gaji ke-13 tahun ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Dalam aturan itu disebutkan pembayaran gaji ke-13 mulai dilakukan paling cepat pada bulan Juni 2026 ini. Ya, gaji ke-13 menjadi apa, kebahagiaan tersendiri ya. Ketika informasi ini muncul ke permukaan dan beredar di berbagai platform media sosial, banyak warga yang menunjukkan kebahagiaannya. Ya, tahun ajaran baru sudah di depan mata ya, jadi bisa untuk memenuhi keperluan pendidikan anak-anak atau mungkin cucu ya. Tambah-tambah beli seragam atau lainnya ya. Sedikit informasi tentang gaji ke-13 tahun 2026. Ada informasi lain juga pendengar yang menarik untuk diketahui sesaat lagi. This is one DJ.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Ya, Michael Sturrock dengan lagu berjudul I'll Wait For You. Ya. Ya, pendengar, Ketua Basnas Kabupaten Nabire, Haji Sulaiman Letsoin menegaskan ibadah kurban bukan sekedar ritual keagamaan tetapi juga memiliki makna sosial yang mendalam. Ya. Ibadah kurban merupakan wujud nyata dari ketaatan, keikhlasan, serta kepedulian sosial kita kepada sesama. Menurutnya, melalui program kurban berkah berdayakan desa, kita tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga merajut kebersamaan dan menebarkan kebahagiaan hingga ke pelosok negeri. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Nabire menyalurkan bantuan hewan kurban dalam program kurban berkah berdayakan desa. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, program ini menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat ibadah kurban hingga ke pelosok kampung. Ya, penyerahan bantuan sapi kurban itu berasal dari Bupati Nabire melalui Basnas Kabupaten Nabire sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat khususnya di wilayah yang membutuhkan. Ya. Jadi Basnas hadir sebagai jembatan kebaikan yang memastikan distribusi hewan kurban berjalan merata, tepat sasaran, dan menjangkau masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T termasuk kelompok rentan. Ya, hewan kurban dibeli langsung dari peternak lokal di kampung-kampung sehingga turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat di desa. Ya. Dengan demikian, ibadah kurban memiliki dampak ganda, yaitu mendatangkan pahala bagi yang berkurban sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal. Dalam pelaksanaannya, Basnas Kabupaten Nabire menyalurkan 5 ekor sapi kurban, sementara Bupati Nabire memberikan bantuan sebanyak 25 ekor sapi, yang mana 3 ekor diantaranya dipercayakan kepada Basnas untuk didistribusikan ke desa-desa yang membutuhkan. Dari total tersebut, Basnas menyalurkan 3 ekor sapi bantuan Bupati dan 2 ekor sapi yang dikelola langsung oleh Basnas, sehingga jumlah keseluruhan yang disalurkan oleh Basnas Nabire mencapai 5 ekor sapi. Bantuan itu bukti komitmen pemerintah daerah menghadirkan manfaat kurban yang lebih luas, khususnya masyarakat di wilayah kampung. Ya, satu informasi dari nabirenews.com ya. Jadi warga masyarakat di kampung-kampung nanti selepas ibadah sholat id ya, hari Rabu ya, Rabu pagi dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Nanti lihat panitianya ya, atau tanyakan. Biasanya sudah dikasihkan kupon ya, satu keluarga 1 kilo daging sapi. Nanti tanyakan ke apa panitia di sejumlah masjid tersebut. Ya, kita nantikan pendengar pukul 12 acara musik tradisional dan budaya. Kami masih temani Anda. Tembang-tembang berikut ada lagu dari Iwan Fals dan kawan-kawan.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, satu lagu judulnya Goyang Tobelo. Tobelo itu nama kota, ibu kota Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Ya, ada yang pernah ke sana? Ada sejumlah kapal ya, salah satunya kapal Totomailau yang baru saja membuka rute ke Tobelo, ya. Dengan rute Bitung, Tidore, Tobelo, Sorong, Fakfak, Kaimana, Tual, Dobo, Timika, Merauke. Ya. Jadi Anda kalau mau ke Tobelo nanti turun di ini di apa? Sorong ya. Baru sambung kapal Totomailau. Ya, pendengar, kita lanjut acara berikutnya, musik tradisional dan budaya.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, kami ajak Anda kita bersama di acara musik tradisional dan budaya Prusatu RRI Nabire. Saya Hari dan Sulis di teknik bersama rekan-rekan lain ya, di pemancar ada Yance dan kawan-kawan. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda yang ingin bergabung, silakan 0984220074 atau 0813-5494-419. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Ari, ama ketemu lagi.
0: Oke, silakan.
1: Tadi malam sampai. Ini Anton itu.
0: Ya, silakan.
1: Ya, ne lagi nyasar ketemu.
0: Oke.
1: Ya, ama mau salam. Mbak Suli. Yang di area itu.
0: Ya.
1: Ya, teman dengan. Baik lagi. Yo, amo salam dan baca kalian te. Orang diwadio teman cerwadio. Selamat siang saja. Selamat bekerja. Yo, salam dan baca tele ini di kita. Amo sambari, lepas sambari. Selamat siang saja. Yo, mama kerjaan cerwadio. Selamat siang saja. Ia monitor salam. Ya, salam dari Bat, Mama Bagus, Miren, Arena, Palias. Mama Bagus itu saja, Mas.
0: Ya.
1: Ya, Mbak Lata. Ya. Mama Tegu. Mama Tia. Ya, Papa yang di Kali Semen, Mama Tiang tadi. Papa Yeri, Ria, Lina. Ya, Mama Ayu, Mama Lima. Yang di topo semua saja. Yo, yang di bagan, Oyehe, Paling, Moke. Salam bangga. Mama Rahmi, Mama Pero, Mama Rod. Salam bangga. Kopi yang Mama Rahmi, Bapak Rahmi, ada di mo. Dari Ikan, toh. Ya, belum pulang. Ya. Salam bangga. Di batas kota ini di titik awal meminat tadi ya itu saja dulu ini Mama Nope Mama Nope bila puja kata Ros Mama Ede itu saja, terima kasih Tuhan memberkati.
0: Terima kasih Amo.
1: Ya berarti itu boleh, hari itu lagi Papua
0: sudah.
1: Ya sudah.
0: Ya, makasih Amo sudah buka pintu. Di belakangnya silakan. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Bunda Els. Gimana di sana?
2: Di sini mendung-mendung hari.
0: Mendung-mendung. Malam ya. Malam Minggu kelabu dong.
2: Iya, malam Minggu kelabu.
0: Okay. Ya.
2: Yeah. Hari mau kita lagu Mama Sebaik.
0: Bagaimana?
2: Mama Sebaik, Mama Sebaik.
0: Ya?
2: Yeah? Lagu Mama Sebaik.
0: Mama Sebaik.
2: Ya.
0: Yeah.
2: Nah?
0: Oke.
2: Okay. Lagu penyapa buat Arif yang sedang bertugas, selamat siang, salam sehat, tetap berbahagia dan bahagia, diberkati Tuhan selalu bersama keluarga kita di rumah, salam sehat selalu, amin. Lanjut, ada Pak Ginda di Bogor, Pak Jerry di Jepang, ada Bang Luhut, salam sehat semuanya. Juga ada Pak Junaidi di Ambon, salam kasih salam hormat. Tika di Manado, ada semuanya, Mama Bagus, ada Mama Nupal, Mama Ayu, Mama Rahel, atau Amogi Daisy, ada Gata Diren, salam sehat semuanya. Ada Wulan, Putra Tunggal, Putra Rema, ada Damar Wulan, semua-semua sudah yang menyatu di RRI Pro 1 Nangire yang dipandu oleh terampilnya Kak Ari atau kawan.
0: Apa
2: salam kami salam sehat semua dari keluarga masing-masing. Lagu aman?
0: Lagu aman?
2: Iya, Mas Ari aku tetap tugas. Terima kasih dan selamat.
0: Oke. Bunda Els. Makasih. Yang telepon banyak nih. Ada yang pakai WA, ada yang pakai telepon biasa. Iya. Aduh, telepon ini kenapa sih? Halo. Selamat siang, Lae.
3: Selamat siang, Lae. Mungkin kedua itu terkenal daerah.
0: Silakan.
3: Ini lagi mau dengarin lagunya yang dari Trio Lamtama.
0: Apa?
3: Trio Lamtama.
0: Trio Lamtama.
3: Judulnya Ini Medan Bung.
0: Ini Medan Bung.
3: Iya.
0: Trio
3: Lamtama.
0: Lamtama. Ini Medan Bung. Bungkusan iya. Kah bung saja? Bung saja.
3: Iya.
0: Ini Medan Bung.
3: Iya.
0: Ini Medan Neng. Gak gitu ya? Oh ya. Silakan.
3: Kalangnya buat Lai Arif, nama bertuju sampai tuntas dan tidak dan ceria selalu.
0: Oke.
3: Terus ada juga Bunda Eno, Iren, Amo, Mama Noven, Mama Ina, Mama Babu, Mami, ada Nona Pita, Nedi, ada Bang Prakamoro, sama Bang Rotamudi, Pak Yoman Jumulele, dan buat yang kita Lai terima sudah lagi. Dan buat semua-semua nyala pendengar yang mana pun berada, semoga ceria dan semangat melaksanakan lagu-lagu. Ya, sudah ketemu lagu ini boleh?
0: Ya.
3: Okay, buat Lai Arif, nama betul sampai dekat, dan sudah semangat. Selamat siang, internal daerah. Terima kasih, Lai.
0: Ya. Kembali kasih. Di belakangnya siapa Mama Lani? Halo.
4: Oh, selamat siang Bung Hari.
0: Ya, siang.
4: Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.
0: Makasih.
4: Ya, Mama Lani mau request lagunya itu Manseren Ronanggi.
0: Manseren Ronanggi, oke.
4: Okay. Ya. Kuriake Group.
0: Okay.
4: Ya, Mama Lani mau sapa yang pembuka pintu tadi. Tadi kejar-kejaran tapi ya sudah duluan sih.
0: Oke. Okay.
4: Sampai yang baru lewat tadi.
0: Iya. Yeah.
4: Selamat siang, selamat berapa saja bersama keluarga di hari libur ini. Kemudian spesial buat yang merayakan hari Pentakosta kedua. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat menikmati ibadahnya. Tuhan memberkati kita semua.
0: Terima kasih.
4: Ya, Mama Lani mau sapa yang jauh di Pulau Arui sana. Semua keluarga besar yang ada di Arui, Misiro, Singamui, Warandore, Saroi. Semua selamat siang dan selamat berapa saja di siang hari ini. Iya. Bung Hari itu saja, terima kasih.
0: Okay,
4: lagunya ditunggu.
0: Ya, Mama Lani, selamat siang. Kita jeda dulu ya, lagunya sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, beberapa lagu pendengar kami putarkan. Lagu Dermaga Bitung ya, dari Swandai Group. Ada yang pesan lagu Dermaga Bitung untuk semua saja, semoga terhibur ya. Terima kasih. Kita lanjutkan acara musik tradisional dan budaya. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Ya, sudah bergabung? Ya. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Ya.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Kakak Bu. Kakak Bu bikin apa? Libur-libur nih.
1: Seng. Bukan libur-libur, saya beta pikir bolong ini jadi dari tadi harus gue dengerin lagu itu.
0: Oh.
1: Iya. Beta bisa apa request lagu manis-manis pun kita
0: kasih. Manis-manis.
1: Unti.
0: Manis-manis.
1: Manis-manis unti.
0: Unti.
1: Ya, unti. Unti apa nama?
0: Sarapan.
1: Unti kelapa.
0: Silakan, Kak Bu.
1: Lagu orang-orang Ternate pula lagu itu.
0: Iya. Betul.
1: Beta kirim salam dulu ya.
0: Iya.
1: Orang Manado Sumaso.
0: Nomor 3. Nomor 2, Bunda Els.
1: Oh, Bunda Els nomor 2.
0: Oh iya.
1: Selamat siang Bunda Els. Terima kasih banyak dan semoga Tuhan selalu. Ada Vika juga di sana, ada Mama Amo. Ada Mama Amu juga, ada Mama Bagus, ada Mama siapa lagi, Mama Ayu juga, ada siapa lagi, Bung Luhut ya, Bung Luhut di sana di mana di Sumatera Utara juga, ada apa Riri, siapa ya, Beten itu, Beten lupa ya.
0: Siapa nama?
1: Nama-nama ini juga terlupa-lupa.
0: Oh iya, Kakak Bu harus ibu, tulis itu di buku.
1: Ibu siapa itu? Yang ketua.
0: Oh, Mama Novel.
1: Mama Novel, Borgire juga. Ada siapa?
0: Mama Bagus.
1: Mama Bagus, iya Mama Bagus. Ayu juga dengan siapa nama?
0: Senja.
1: Senja. Senja di Kemana?
0: Senja gitu. Di Kemana?
1: siapa lagi? Mama siapa?
0: Amo.
1: Mila sudah. Mila jadi saya ada di sana di apa di Jambi ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Nasrun. Nasrun ya. Oke, itu dulu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
0: Iya, makasih. Kakak Bu di Ambon. Udah mati toh Kakak Bu. Kakak Bu di Kuda Mati. Di belakangnya silakan. Manis-manis unti. Unti itu makanan tradisional dari parutan kelapa. Dimasak dengan gula merah atau gula putih, garam, daun pandan ya. Jadi unti itu untuk isian ya, isian makanan atau topping di atasnya makanan begitu. Halo,
2: selamat siang, selamat bersikap. Okay.
0: Silakan.
2: Amo lah itu. Ya.
0: Sikat.
2: Nih, lagunya tuh Intose dari Netin Diri.
0: Oke.
2: Okay. Salam buat tadi Bung yang tadi mas.
0: Bung siapa?
2: Bung, Amo kan.
0: Bung Junaidi.
2: Ya. Terima kasih yang lama.
0: Iya.
2: Ya, lagunya kok Bung yang tadi.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Bilang Mama Bagus, Arema, Diren, Pada Arema, Mama Silva. Ya, Mama Rani tadi di Arui.
0: Iya.
2: Terima kasih yang lama, toh. Kamu yang gosok Mama Rahel, Limo. Kata Panda, semua yang Limo.
0: Iya.
2: Bidang-bidang semua. Dia limut. Selamat siang saja.
0: Oke.
2: Okay. Iya, itu saya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Ayo, makan, Kak.
0: Belum.
2: Tapi saya lagi.
0: Kamu mau antar?
2: Aku sudah. Ya, makasih ya, mau main-main.
0: Ya, oke.
2: Ya, makasih. Tuhan memberkati hari.
0: Ya,

0: Aduh, ini HP buka kuncinya susah ya. Halo.
1: Ya, halo. Kak Manu, selamat siang, selamat bertugas.
0: Bukan Manu.
1: Harim.
0: Ya, silakan.
1: Ya, Harim. Ya, selamat siang, selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Iya, ini cenderawasi bernyanyi kah?
0: Iya, betul.
1: Oh iya, mau request lagu ini.
0: Apa? Cepat-cepat, waktunya
1: hari
0: mau habis nih.
1: Pulang suku, Mayan Mela.
0: Lagu daerah mas bro.
1: Oh, lagu daerah, oh
0: iya. Iya.
1: Paniai Mati.
0: Oke.
1: Paniai Mati. Ya, Paniai Mati Abah Tubel.
0: Iya.
1: Iya. Oke, terima kasih.
0: Iya.
1: Kak Ari.
0: Terima kasih kembali. Putra Mulyo. Sehat selalu.
1: Hormat, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Iya. Adik-adik salam-salam dulu.
0: Sudah habis.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih. Ya, lagunya nanti tidak cukup kalau kirim. Nanti di Pro Dangdut saja ya. Aduh, tinggal berapa 12 menit ini. Paniai Maki atau Paniaiku, kampungku. Atau Paniai punyaku, gitu ya. Kita jeda dulu manis-manis Kunti, disusul dua lagu lainnya. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, sayang sekali waktunya habis ya untuk acara musik tradisional dan budaya hari ini. Kami cukupkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita bersama kembali di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, selamat berhari libur, dan sampai jumpa. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti penyampaian berita olahraga.
1: Pertandingan di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol oleh Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Belfodil mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
2: The club will support you unconditionally.
1: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja.
2: Everything will be fine.
1: Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
3: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
1: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
3: Manchester City away is really fantastic.
1: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya sama klub. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayosef Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Ubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Celta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Dan kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Firjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Homemensina dan Patrick Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi laga tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami, 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pang Sumba FC menang 6-3 atas Ribit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo Jenny lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo Jenny, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo Jenny, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari Basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Enkiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: Panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak

Terlihat dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, Warta Berita Olahraga dari Pro 3. Baru saja kita dengarkan berbagai informasi olahraga dalam dan luar negeri. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita dari Pro 3, Pusat Pemberitaan RRI, dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Ya, pendengar, kami ajak Anda kita bersama di acara berikutnya.

Ya pendengar, kita kembali bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Hari, Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: Ya, kami ajak Anda yang ingin bergabung, lagunya dangdut, acaranya pro dangdut. Halo, selamat siang. Halo Mama Ina. Ya. Waalaikumsalam, silakan. Alhamdulillah, damang, sae-sae.
1: Iya, Mas Ari, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Mas Ari.
0: Amin.
1: Ya, Mas Ari, sebelum lanjut, saya minta lagu dulu. Lagunya Obat Rinduku.
0: Obat Rinduku. Merek apa?
1: Saya rindu sama semua pemerhati.
0: Oh, semua.
1: Lama kita nggak berjumpa tatap muka, cuma di mengudara saja, Mas Ari. Iya.

0: Mano juga ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Terus buat yang di negari sana semuanya, pemerhati tanpa terkecuali, buat Mas Warno, Ratunggan, terus Damar Wulan, terus yang di kala diri sana buat Mama Bagus, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Yang di Tanah Merah buat Ina, buat Mama Kris, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Terima kasih Mama Kris sudah ngebantu Ina mundu Lombok. Saya jauh bisa bantu. Terus yang di Koko buat Mama Ikran, Ibu Maori, buat Ibu Mogiri, Mama Mulan. Terus yang di sini juga buat Bude lagi tidur-tiduran, ucapannya selamat siang, selamat istirahat. Terus Mama Lin, ucapannya selamat siang Mama Lin. Ya itu saja Mas Ari, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ina di Topo 3. Di belakangnya, silakan. Halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Selamat siang, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Ya, selamat siang, mau menjalan sore.
1: Oke.
2: Okay. Yo, Ari, lagunya tuh Pengadilan Cinta.
1: Oke.
2: Okay. Yo, salam buat Mama Nina di Toko 3. Buat Mama Ayu, Mama Firi, Mama Wei, Mama Tessa. Mama Tessa sekeluar.
1: Ya.
2: Yo, terus Mama Ikram, Madu, Mama Ulan, sama siang saja.
1: Oke.
2: Okay. Yo, Mama Rani di Arui, Ares di Pulau Nau, Abang Martinus, Sanoba, Tete Awam di Batas Kota, Tete dan Nenek di EPK, Bapak Samberi, Mama Samberi, Tete Awam di Batas Kota sini. Nenek Borisano. Bapak Rahel, Mama Rahel semua yang di Mor, Gambi dan semua sama-sama. Yang di RRI itu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Buat Kak Yance. Itu lagi.
1: Dan lama-lama.
2: Iya, itu saja. Amo lupa Mama Nope. Dan Kakak Ros, Bunda Puja, Mama Eden. Ya, bahasa saja yang di luar Papua. Salam. Itu lagi. Hari selamat siang saja.
1: Terima kasih.
2: Juga Tuhan memberkati hari.
1: Iya. Mama Amo, Amo Winde di Serwini. Di belakangnya silakan. Lagunya sudah dua di request, Obat Rinduku, satunya Pengadilan Cinta. Damar Wulan tidak gabung. Lama tidak gabung. Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang Bang Hari.
1: Selamat siang Bang Nasrun. Apa kabar?
3: Dangdut lagi Kak.
1: Oh, dari Jambi.
3: Iya, dari Jambi.
1: Pak Yusuf.
3: Dan Bang Hari Gunawan ya.
1: Iya.
3: Apa kabar Bang Hari Gunawan?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kurban apa?
3: Bang? Alhamdulillah baik juga, sehat.
1: Mau kurban apa nanti?
3: Mau kurban perasa.
1: Jangan dong. Iya, harus happy.
3: Iya, lagunya Bang Hari ya.
1: Apa?
3: Jangan tinggalkan aku.
1: Jangan tinggalkan aku.
3: Mengalamu. Jangan nama Martiana gitu ya.
1: Siapa penyanyi?
3: Imam Esarifin.
1: Oh, Imam Esarifin. Oke. Okay.
3: Jangan nama Martiana.
1: Oke. Okay.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mama Bagus, ada Ibu Tri, ada Ibu Farida, ada Bang Nasrun, ada Mang Ajun, Bang siapa ya? Yang di kalau kemde ya siapa? Abdurrahim. Yeah. Ada Putra Pamer, ada Nat Putra. Lagi ya? Putra Rima. Semua lah sampai terkecuali dari A sampai Z sama ya untungnya Bang Ari. Lagunya ada ya?
1: Ada lagunya.
3: Untungnya Bang Ari. Selamat siang atau selamat juga. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Yeah. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita dari Pak Yusuf di Jambi. Ibu Jamilah lama tidak gabung ya. Bu Jamilah gabung dong. Di belakangnya ada Putra Menau. Putra Menau ada ma? Halo. Oh putus ya. Nanti coba lagi Putra Menau. Halo.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Kahari.
1: Oh mamanya bagus.
4: Aku tak, saya ini lagi acara ini di depan pondok ini lagi makan daging.
1: Makan apa?
4: Makan daging lah.
1: Oh daging apa?
4: Daging sapi toh.
1: Sapi apa?
4: Ah Kahari ini.
1: Silakan, ya.
4: Yeah. Aku mau ucapin selamat siang, selamat satu tugas, saya selalu panjang umur, kamar rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari.
1: Ya, yeah, amin.
4: Kak Hari, saya mau dengar lagu Goyang Dombret.
1: Nah, gimana dong? Dombret?
4: Nanti sebentar ini baru Goyang Dombret ini.
1: Goyang Dombret.
4: Nggak tahu penyanyinya, terserah Kak Hari.
1: Ya. Yeah.
4: Salamnya yang sudah masuk hingga Mama Bagus, utamanya selamat siang, selamat bersantap siang, selamat beristirahat. Buat Putra Putri Komoro, Putra Putri Lalu Sembilan, Putra Tunggal, Mas Farouk sama Mama Randy, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Ajas, Mbak Yati, Damar Wulan. Tak lupa juga buat Mama ini, Mama Putra Putri Intan, Putra Putri Lalu Sembilan, Abang Masa Maso, Robami, Kuma Valen. Tak lupa juga buat Diren, Putra Arema, Bung Akudeum, Mbak De Arema. Senja, terus buat Bapak Sudarwanto, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Yang ada di toko sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram. Terus buat yang ada di Pulau Nusana, Pak Alex, Pak Tri, Mama Vero di Biak, Ibu Rusi di Teori, tak lupa juga Mama Lani di Arwi. Yang ada di Manado ada Nona Vika, Bunda E, terus buat di Banjarmasin ada Bang Junaidi, Abang Mahmud, terus buat di Tapanuli Abang Ruhut, terus di Bali sana ada Bapak Nyoman, ucapannya selamat siang. Terus buat

0: dangdut adalah kita RRI Nabire. Ucapannya selamat siang, selamat berabad-abad. Amo, sobat dan mama koni sanu mau dembengin mama dan bapak Rahel. Ucapannya kita selamat siang. Buat keharinya, jalur saya kembalikan lagunya ditunggu. Terima kasih.
1: Iya, makasih. Goyang dombret. Goyang dombret ini goyangan diiringi musik tradisional ya di Jawa Barat. Ya, untuk Kela, selamat siang Kela. Kela nonton di live TikTok. Kirimkan untuk Nur Hayati di Sanoba, juga Nani Pujiastuti di Nabarua. Selamat siang, semoga terhibur. Salam dari Ternate. Siapa ini? Ade Eda. Oh iya, terima kasih Ade Eda. Selamat siang Bung Hari. Lagu dangdut, dangdut adalah kita. Salam untuk Mama Bagus ya. Ini salam dari Mama Bagus, ada salam ini dari Ambo, dari Rambo. Jangan-jangan anaknya sendiri. Di belakangnya ada Putra Menau. Halo.
2: Halo, selamat siang Kak ya. Ari.
1: Ada mah, lagu apa?
2: Selamat siang, ada duduk-duduk ini.
1: Duduk-duduk. Sendiri kah dengan Nona?
2: Dengan teman-teman.
1: Iya, iya, iya. Oke, lagunya apa?
2: Iya, mau request lagu Pisang Bola-Bola.
1: Pisang Bola-Bola?
2: Iya.
1: Mau yang digoreng apa rebus?
2: Goreng saja.
1: Iya. Oke, untuk siapa?
2: Iya, mau salam-salam dulu.
1: Iya. Silakan.
2: Pertama-tama Mama Suwo di belakang Polsek Nabarua. Selamat siang, selamat beraktivitas.
1: Oke.
2: Nah, kemudian Amo Windesi Batas Kota dan Sikur. Selamat siang. Pade Arema SPC, selamat siang juga Pade Arema. Senja, satu selamat siang Senja.
1: Iya.
2: Nah, Mama Bagus di Galabiru, selamat siang. Thomas Jakwar, Silas Mauri. Kemudian Mama Mukiri, Mama Mukiri selamat siang. Selamat beraktivitas.
1: Iya.
2: Oke, terima kasih. Jalurmu dikembalikan kau Manu.
1: Aduh, Firumo. Ya, makasih. Manu di rumah ada mah. Ya, nanti mamanya tanya loh, Manu ada di sini. Ya, banyak yang gabung ya, Ade Eda. Ade Eda atau Putri Gamalama. Oke. Kita jeda dulu ya. Oh, Senja ini, kasihan nanti nangis dia. Halo, selamat siang.
3: Iya, selamat siang Kak Ari.
1: Silakan.
3: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Posisi.
3: Posisi ada di rumah Kak, adem ayem baik.
1: Di rumah?
3: Iya, Kak.
1: Di rumah berarti lagi apa ini? Baring-baring apa ndelosor?
3: Aduh, lagi ini loh Kak Ari, makan roti
1: Bapak. Oh, makan roti. Silakan.
3: Salamnya buat pembuka pintu sama yang baru kan lewat Putra Meno, makasih tembolannya. Bahagia bersama keluarga. Lagunya dari Ajeng Febria Kak.
1: Apa?
3: Siji Dipeng Selawe.
1: Hah?
3: Siji Dipeng Selawe.
1: Siji Dipeng Selawe Rolikur.
3: Itu sih kan.
1: Berkurang
3: gak
1: hari ya.
3: Sisi di Tengkelawe dari Ajeng Febria.
1: Oke.
3: Oke Kak Ari, sukses dan salam sehat selalu buat Kak Ari, keluarga. Bahagia selalu, tak kurang suatu apapun. Dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. RRI jadi udara, makasih.
1: Lagunya ditunggu
3: Kak Ari.
1: Lagunya ditunggu ya. Siapa tadi? Senja. Siji di Tengkelawe, satu kali seribu. Oh gitu. Ajeng Febria.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, Yopi Latul dengan lagunya Pisang Bola-Bola di request oleh putra siapa tadi? Menau. Ya. Di belakangnya belakangnya. Kita lanjut sesi kedua. Selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang Prodang. Kita Mas Hari.
0: Iya, Mama Ayu di toko 3. Lanjut.
1: Iya, Mas Hari, Mama Ayu minta lagunya itu judulnya dari Ida Laila sama S. Ahmadi kalau nggak salah ya, judulnya itu Tangan dan Bibir.
0: Tangan dan?
1: Tangan dan Bibir.
0: Tangan dan Bibir. Oh, Tangan dan Bibir.
1: Kan disesuaikan ini dengan Mama Ayu ini. Bibirnya gabung di RRI, tangannya lagi goreng rempeyek, Mas Ari.
0: Oh, goreng rempeyek. Ya, ya.
1: Iya. Terus salamnya buat semua yang udah gabung, yang udah senggol Mama Ayu, makasih senggolannya. Buat semuanya aja, pokoknya pemerhati setia, pendengar setia, yang lagi dengerin Prodangdut, dan itu adalah kita yang dipandu sama Mas Hari Gunawan yang makin ganteng lama-lama. Terus pokoknya buat semuanya aja ya Mas Hari ya, buat programnya RRI juga, semuanya sama juga selalu. Buat teman-teman semua yang lagi beristirahat mungkin, selamat siang. Yang lagi beraktivitas juga, selamat beraktivitas. Pokoknya buat semua yang udah senggol Mama Ayu, Mama Ayu senggol balik pastinya.
0: Iya.
1: Terus buat bestiku ini kemana? Enggak ada nongol ini ya Mas Ari.
0: Oh tadi sudah
1: mungkin
0: dia.
1: Mungkin lagi sibuk ini.
0: Tadi sudah?
1: Oh mungkin lagi sibuk, lagi bikin. Maksudnya kok enggak nongol di Mama Ayu.
0: Oh tidak datang, iya.
1: Mungkin lagi sibuk bikin kue mau lebaran haji kan Mas Ari ya.
0: Betul.
1: Kalau Mama Ayu ya sibuk mau waisan gitu ceritanya.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semuanya aja deh Mas Ari ya. Pokoknya semua buat semua selamat siang, selamat istirahat. Makasih Mas Ari, lagunya ditunggu.
0: Kembali kasih Mama Ayu di Topo 3, lagunya Ida Laila, Tangan dan Bibir. Di belakangnya silakan 0984220074 atau 0813-5494-419. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Putri Gamalama sudah request lagu, lagunya lagunya tadi apa ya Putri Gamalama, saya lupa lagi. Madu ya. Ya, berikutnya ada Senja lagi. Silakan Senja.
2: Hari laguku belum diputar.
0: Sesi kedua.
2: Oh iya. Terus ini minta lagi boleh kak?
0: Boleh.
2: Alhamdulillah, Allah yang balas kebaikan tak hari. Sehat selalu, banyak rezeki nih wes. Kak Arim, lagunya dari Adela ini kak.
0: Apa?
2: Terlalu, dari Divarina Indra.
0: Untuk siapa?
2: Terlalunya buat siapa ya? Terutama wes buat semua terlalunya, terlalu sayang wes pokoknya.
0: Untuk Damar Wulan? Damar Wulan tidak?
2: Parah wes.
0: Gak mau.
2: Parah wes. Sembarang. Sehari ayah wes. Sehari salam manis buat semuanya. Pokoknya salamnya terlalu dari sejak.
0: Terlalu.
2: RRI saya di udara kak. Lagunya ditunggu.
0: Untuk Damar Wulan terlalu. Ada lagi? Putri Gamalama lagunya ready ya. Madu untuk semua saja, pendengar di mana saja. Lagunya Senja dari Ajeng kita dengarkan. Tadi Ajeng apa? Lupa saya. Tunggu ya, tak lihat dulu. Ajeng Febria, Siji di Pink Slawi.

0: Ya, lagunya Ida Laila dan Ahmad di Tangan dan Bibir Mama Ayu. Gimana lagunya? Sudah oke? Ya, sesi terakhir pendengar yang ingin bergabung, silakan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat. Pro Dangdut, Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Adalah kita, mamanya Teguh. Nembe menopo.
1: Ini baru menyetrika ini.
0: Nyetrika siapa?
1: Nyetrika baju.
0: Oh, kirain nyetrika pahe. Silakan.
1: Ya, pertama buat harinya selamat siang, selamat bertugas, tetap semangat. 45 sehat dan sukses
0: ya,
1: selalu.
0: Ini sudah mau 56 tahun, bukan 45 lagi.
1: Iya, iya, benar-benar ya. Salam dulu ya Bu Hari buat Mama Bagus, Mbak Lia, Mbak Lastri yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan lancar. Kemudian Damar Wulan, Mama Ina, Mama Siva di SPC, Mama Ayu, Putra Tunggal, Senja, Putra Arema di UPN, Abang Nasrun. Kemudian Bung Abudiomi, Amo, pokoknya buat semua-semua saja pendengar dan pemerhati tanpa terkecuali ucapannya selamat berapa saja. Bung Hari, lagunya dari Deni Caknan, Negoro Angin.
0: Hah?
1: Apa? Dari Deni Caknan, Negoro Angin judulnya.
0: Negoro Angin? Masuk angin apa? Negoro Angin?
1: Negoro Angin.
0: Oh, negara. Iya, iya. Iya, oke.
1: Iya, iya, begitu aja. Terima kasih Bung Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negoro Angin. Lagunya Caknan. Oke. Sudah siap lagunya. Senja lagunya Terlalu, nanti gabung dengan habis itu Negoro Angin dari Caknan. Selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Mama Ikram.
2: Iya,
0: Mama Ikram di Topo, silakan.
2: Jaringan tidak baik lagi jadi.
0: Jaringannya tidak baik. Ya, ya. Oke.
2: Okay.
0: Apa?
2: Mobil
0: dan bensin. Ya. Solar tidak?
2: Solar tidak ada.
0: Ya, ya. Lagi mahal, betul.
2: Ini orang Bandung kata ni minta putih cari solar ini.
0: Oh, ya.
2: Ya, lebih untuk mama
0: ini. Iya. Siapa lagi?
2: Mama, Mama Ayu. Mama.
0: Iya.
2: Mama Siti. Mama Rina.
0: Iya.
2: Mama Rina dari Tunggal.
0: Okay.
2: Terima
0: kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ikram di Topo, lagunya Mobil dan Bensin. Ya, sudah berapa lagu nih? 3 ya. Senja yang pegang kunci, silakan.
3: Terima kasih Kak Ari, kok kuat ini. Aduh, nanti aku kunci kuat-kuat Kak.
0: Kunci pakai ini, pakai apa itu?
3: Apa?
0: Pakai. Oke, silakan.
3: Hei, ya Kak Ari. Kunci pakai doa lain.
0: Pakai doa.
3: Iya Kak Ari. Lagunya kali ini dari Aceng.
0: Aceng lagi mah. Ganti.
3: Nah,
0: Ya, mataku dari rusak kalau ajeng terus.
3: Ah, dari Roma Irama, Kak.
0: Roma Irama apa?
3: Ya, Masya Allah.
0: Masya Allah.
3: Oke, lagunya ditunggu. Makasih RRI Jadi Udara. Salam sehat buat semuanya.
0: Iya, makasih, Kak. Sama-sama. Siapa tadi? Senja ya? Iya, ajeng terus nanti mataku rusak, bledos.

yang sudah bersama di live TikTok, terima kasih. Ya, ada AKW, ada Putri Gamalama, ada Rambo, ada Libras, Libra Senja. Libra Senja apa Senja saja ini? Ada banyak pokoknya ya. Ada siapa? Wulan Siagian ya. Baik, kita sudahi acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat mendengarkan.

pendengar, demikian tadi sudah bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Abjan dan kawan-kawan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berapa saja dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Saat sekarang sudah pukul 15 lebih 3 menit. Ya, menemani Anda pendengar, kami kembali hadirkan musik dan informasi ya di sore hari ini. Ada yang piknik tadi ya, kami lihat di beberapa grup WA ya, memanfaatkan hari libur ya. Selamat piknik atau bertamasya, selalu bahagia bersama keluarga. Ya, mengajak anak-anak untuk juga memperhatikan aktivitas anak ya ketika mereka bermain air. Baik itu di pantai, di kolam renang, atau di sungai atau kali. Karena anak-anak itu suka sekali lihat air ya. Jangan sampai mereka keasikan terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, yang masih bekerja selamat berkarya ya, menemani Anda di suasana sore hari ini, termasuk yang di rumah. Kami putarkan beberapa lagu ya, diselingi informasi-informasi menarik untuk diketahui.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Ya, pendengar, satu lagu dari Frankie Sahila Tua, judulnya Aku Papua. Ada ribuan pelari memeriahkan Lemhanas Fun Run 2026. Ya. Suasana meriah terlihat dalam pelaksanaan Lemhanas Fun Run di kawasan Jakarta Pusat kemarin. Ratusan peserta nampak memadati garis start ya di depan kantor Lemhanas Republik Indonesia sejak pagi hari. Berdasarkan pantauan di lokasi, peserta mulai berkumpul pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mereka terlihat antusias mengikuti ajang olahraga dalam rangka hari ulang tahun ke-61 Lemhanas tersebut. Ya, peserta mengenakan jersey putih bernomor dada sambil bersiap di area start. Sejumlah petugas dan panitia juga nampak mengatur barisan peserta sebelum perlombaannya dimulai. Di atas garis start terpampang papan bertulis Lemhanas Fun Run 2026. Ya, suasana semakin ramai ketika peserta bersiap memulai kategori lari yang dilombakan. Ya. Ajang Lemhanas Fun Run 2026 menghadirkan kategori lari 5 km dan 10 km. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum. Ya, dalam rangka hari ulang tahun Lemhanas Republik Indonesia. Ya, ada yang suka olahraga? Sore-sore salah satu waktu yang dipilih untuk aktivitas lari ya. Ada yang lari begitu semangat. Biasanya tidak banyak yang lari ya, karena membutuhkan stamina yang prima ya. Ya, jadi jarak tertentu bahkan ada yang sampai 5 km ya, bahkan lebih. Ya, di mana? Kota Nabire ya, ada sejumlah warga yang memang hobi lari sore. Selain sore, pagi juga ada. Ya. Kemudian pendengar, tanggal 25 Mei hari ini diperingati juga ya sejumlah hari penting lainnya. Ya, beberapa momentum peringatan 25 Mei mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Hari Tiroid Sedunia diperingati setiap tanggal 25 Mei untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan kelenjar tiroid. Organ kecil ini berbentuk kupu-kupu, memiliki fungsi penting mengatur metabolisme tubuh. Peringatan ini pertama kali diperkenalkan Federasi Tiroid Internasional tahun 2007. Tanggal 25 Mei dipilih untuk mengenang berdirinya European Tiroid Association ya tahun 1965. Gangguan tiroid dapat memicu berbagai masalah kesehatan ya, seperti perubahan berat badan hingga gangguan jantung. Oleh karena itu masyarakat dihimbau agar lebih peduli terhadap gejala gangguan tiroid sejak dini. Kemudian, tanggal 25 Mei juga diperingati sebagai Hari Bebas Plastik Internasional atau International Plastic Free Day. Ya. Mengangkat isu pencemaran lingkungan, ya, momentum ini mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik. Hari Bebas Plastik Internasional digagas International Lingkungan Free the Ocean tahun 2019. Kampanye ini mendorong masyarakat membangun gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Sampah plastik dinilai menjadi ancaman serius bagi pelaut. Maksud kami pencemaran di laut, ya, di sungai, juga berbahaya bagi satwa liar. Penyu, ya, penyu itu punya makanan favorit itu ubur-ubur. Tetapi ketika plastik ada di laut mengambang, ya, begitu ada plastik dia kira ubur-ubur, jadi dia makan. Ya, ini bisa berakibat fatal bagi kehidupan penyu tersebut. Ya, salah satu satwa yang dilindungi, ya, pendengar, dan jumlahnya atau populasinya ini tidak banyak, bisa punah kalau tidak dijaga. Ya. Kemudian tanggal 25 Mei juga diperingati sebagai Hari Pigmentasi Kulit Internasional. Diperingati untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan kulit dan keberagaman warna kulit manusia. Momentum ini juga mengajak masyarakat menghapus stigma terkait warna kulit. Peringatan ini pertama kali dikenalkan perusahaan asal Spanyol Bella Aurora tahun 2020. Kampanye ini berkembang luas, mendapat perhatian komunitas kesehatan kulit dunia. Jadi gangguan pada pigmen kulit dapat dipicu paparan sinar matahari, perubahan hormon, hingga faktor usia. Peringatan ini mengingatkan masyarakat pentingnya merawat kesehatan kulit secara tepat. Ya. Informasi dari rri.co.id. Nanti ada informasi lainnya pendengar selepas berita daerah sore. Kita nantikan saatnya berita daerah sore pukul 16. Ya. Kembali kami putarkan menemani Anda beberapa tembang sudah kami siapkan dari sejumlah penyanyi.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Provinsi Papua Tengah menyalurkan bantuan ke masyarakatan berupa hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026.
1: Dari semua hari ini sudah diserahkan. Jadi yang pertama dari Masjid Agung Al-Falah.
0: Ibadah perayaan Hari Raya Pentakosta atau Pencurahan Roh Kudus digelar oleh Gereja Kingi di Tanah Papua, Jemaat Sejahtera Nabire.
2: Perayaan Hari Raya Pentakosta, tema di sini adalah situasi pencurahan roh pada Hari Raya Pentakosta.

0: Pendengar, itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah sore program 1 RRI Nabire Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyalurkan bantuan ke masyarakat berupa hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan bantuan dipusatkan di Masjid Agung Al-Falah Nabire dan menyasar masjid-masjid hingga ke wilayah distrik. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyalurkan bantuan hewan kurban kepada 11 penerima di Kabupaten Nabire Minggu 24 Mei 2026. Penyerahan berlangsung di Masjid Agung Al-Falah Nabire dan dihadiri Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Tengah, Forkopimda, tokoh agama, hingga pengurus Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Masjid Indonesia Papua Tengah menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada umat muslim menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut dinilai terus meningkat setiap tahun dan menjangkau masyarakat hingga wilayah distrik. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bahkan menyiapkan penyaluran bantuan Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan berlangsung sehari setelah penyerahan bantuan gubernur. Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Papua Tengah, Haji Aziz Mahrudin menjelaskan, bantuan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua Tengah tahun ini berjumlah 26 ekor yang tersebar di sejumlah wilayah Papua Tengah serta akan disusul bantuan presiden untuk beberapa kabupaten.
3: Penyerahan bantuan sapi dari Bapak Gubernur hari ini dilaksanakan untuk 11 masjid dan juga 2 dari TNI dan Polri. Jadi semua hari ini sudah diserahkan. Jadi yang pertama dari Masjid Agung Al-Falah, kemudian Masjid Nurul Bahri Smoker, Masjid Manunggal Jaya Legari, kemudian Masjid Al-Hikmah Kini, Masjid Al-Barkah Wanggarsari SPB, Masjid Al-Amin, Masjid Al-Munajah Topo, dan juga Masjid Nabi Jannah di Jalan Poros di daerah Wanggar. Kemudian Masjid Nurul Hijrah Madi di Paniai, itu ada juga satu. Kemudian yang duanya dari Polda Papua Tengah dan juga dari Koren 173 Praja Wira Praja. Itu yang diserahkan hari ini.
2: Penerima bantuan mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah, terutama masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu pelaksanaan ibadah kurban di kampung-kampung. Wakil Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munajah Uwapa, Sony Ahmad Rojik mengatakan, warga distrik Uwapa merasa terbantu karena masih mendapat perhatian pemerintah meski berada jauh dari kota Nabire.
4: Tanggapan dari warga Uwapa, berterima kasih sekali karena selama ini walaupun tidak satu tahun satu kali dapat dari pemerintah, ini masih dapat lagi, alhamdulillah sekali dan senang sekali atas bantuannya dari pemerintah Provinsi Papua Tengah. Harapannya yang disampaikan kalau ada bantuan, enaknya ya langsung sapi saja diantar ke sana, karena kan paling jauh, begitu.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap bantuan hewan kurban dapat mempererat kebersamaan masyarakat, sekaligus membantu umat muslim di berbagai wilayah dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Informasi lainnya, ibadah perayaan Hari Raya Pentakosta atau Pencurahan Roh Kudus digelar Gereja King Mi di Tanah Papua Jemaat Sejahtera Nabire. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
5: Suasana penuh sukacita dan kehikmatan mewarnai perayaan Hari Turunnya Roh Kudus atau Pentakosta yang digelar di Gereja King Mi di Tanah Papua Jemaat Sejahtera Nabire, Minggu 24 April 2026. Ibadah yang berlangsung dengan penuh penghayatan tersebut dihadiri ratusan jemaat dari berbagai kalangan untuk bersama-sama memperingati momentum pencurahan Roh Kudus bagi umat percaya. Perayaan ibadah dipimpin oleh Pendeta Peter Deba dengan mengambil pembacaan firman Tuhan dari Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Dalam khotbahnya, Pendeta Peter Deba STH menyampaikan, peristiwa Pentakosta menjadi tanda hadirnya kuasa Roh Kudus yang mempersatukan, menguatkan, serta mengutus umat untuk menjadi saksi kasih Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari. Ia mengajak seluruh jemaat untuk memaknai turunnya Roh Kudus bukan hanya sebagai peringatan tahunan, tetapi sebagai panggilan untuk terus hidup dalam iman, menjaga persaudaraan, serta menghadirkan damai dan kasih di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
6: Perayaan Hari Raya Pentakosta, tema di sini adalah situasi pencurahan roh pada Hari Raya Pentakosta. Pentakosta artinya 50 hari di mana penuaian jiwa-jiwa, penuaian keselamatan dari Yesus berikan kepada siapa-siapa, hanyalah di tangan Yesus. Yesus adalah keselamatan kita, Yesus adalah juru selamat kita. Di mana kita menyembah Yesus, ialah Raja bagi kita.
5: Sepanjang ibadah, ratusan jemaat sejahtera mengikuti rangkaian pujian, penyembahan, doa bersama, serta mendengarkan renungan firman Tuhan dengan penuh antusias. Nuansa kebersamaan dan kekeluargaan terlihat ketika seluruh jemaat bersama-sama memanjatkan doa bagi gereja, daerah, dan masyarakat Papua. Melalui perayaan Pentakosta tahun ini, Gereja Kingmi di Tanah Papua Jemaat Sejahtera Nabire berharap seluruh jemaat semakin bertumbuh dalam kehidupan rohani, mempererat persatuan, serta menjadi terang dan berkat bagi lingkungan di sekitarnya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Berita lainnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nabire bersama Dinas Peternakan menggelar sosialisasi penanganan hewan kurban untuk memastikan pelaksanaan kurban berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat Islam. Kembali Nur Febriana melaporkan.
7: Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Nabire bekerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Nabire menggelar sosialisasi penanganan hewan kurban 1447 Hijriah di Islamic Center Nabire, Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema bersinergi mewujudkan kurban aman, sehat, dan sesuai syariat dihadiri unsur Forkopimda, organisasi Islam, pengurus masjid, tokoh agama, hingga masyarakat. Selain memberikan pemahaman mengenai fikih kurban, kegiatan ini juga membahas pemeriksaan kesehatan hewan, tata cara penyembelihan halal dan higienis, hingga distribusi daging kurban yang aman dikonsumsi masyarakat. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nabire Kiai Haji Rohimin Abdurrahman mengatakan, ibadah kurban bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi memiliki nilai spiritual, sosial, dan kemanusiaan yang tinggi, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan benar dan sesuai tuntutan agama.

0: Sementara itu, Dinas Peternakan Kabupaten Nabire menyiapkan puluhan petugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di berbagai lokasi penyembelihan. Petugas nantinya akan melakukan pemeriksaan antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah hewan dipotong guna memastikan daging kurban aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nabire di Dewa Ayu Dwita mengatakan pihaknya menyiapkan 26 petugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Nabire.
1: Petugasnya itu semua sebagian besar adalah petugas Dinas Peternakan, semua berjumlah 26 orang. Jadi hanya satu orang yang dari luar, itu dari SMK 1 kami ambil ya. Jadi dari dokter, dari SMK 1 dan Dinas Peternakan. Ini bagilah ya. Tugas mereka itu akan berkeliling ke masjid-masjid. Jadi H-1 mereka harus ke masjid-masjid melihat sapi kurban yang sudah terkumpul untuk dilakukan pemeriksaan antemortem. Ya, jadi pemeriksaan sebelum dipotong. Kemudian di hari H itu akan dilakukan pemeriksaan postmortem. Jadi petugas saya akan tersebar secara sesuai dengan lokasi-lokasinya.
0: Selain pemeriksaan kesehatan hewan, Dinas Peternakan Kabupaten Nabire juga terus melakukan pendataan jumlah hewan kurban yang sementara tercatat mencapai sekitar 300 ekor. Melalui sosialisasi ini, MUI dan Dinas Peternakan berharap pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lebih aman, sehat, tertib, dan sesuai syariat Islam. Nur Febriana melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Jelang perayaan hari ulang tahun ke-45, keluarga besar SMA YPK Tabernakel Nabire gelar sejumlah kegiatan. Selengkapnya Robi Vanindi melaporkan.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-45 SMA YPK Tabernakel Nabire tahun 2026, tepatnya jatuh pada tanggal 25 Mei 2026. Menyongsong HUT tersebut, ada sejumlah rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh panitia HUT SMA YPK tahun 2026, di antaranya melakukan siara ke makam mantan kepala sekolah SMA YPK yang telah almarhum dan almarhumah, serta kegiatan jalan sehat berhadiah. Kepala Sekolah SMA YPK Tabernakel Nabire, Dr. Randus Suardiman Dayadi, MPD, dalam keterangannya kepada RRI menjelaskan kegiatan siara telah dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2026 dengan tujuan untuk mengenang jasa-jasa kepemimpinan dan dedikasi mereka dalam membangun pendidikan khususnya di SMA YPK Tabernakel Nabire. Selain itu, lanjut kata Suardiman Dayadi, kegiatan ini juga dilakukan untuk memanjatkan doa, meneladani semangat juang pendahulu, serta mempererat tali silaturahmi antara warga sekolah lintas generasi.
5: Kegiatan siara ke makam mantan kepala sekolah yang sudah almarhum dan almarhumah pada hari Kamis, yang kita kunjungi adalah mantan kepala sekolah yang pertama, yaitu almarhum Bapak W.D. Simanjuntak di kuburan umum Magalayu. Yang kedua yaitu ke Bapak almarhum Enos Kaviar di Taman Bahagia. Dan yang ketiga almarhumah Dr. Anda Orpa Aibukop di kuburan keluarga di rumahnya di Seriwini. Dan sebenarnya ada satu, yaitu almarhum Bapak Guru Jemaat Edi Salmonai, namun pemakamannya atau kuburannya ada di Salatiga, Jawa. Yang terlibat dalam ziarah makam mantan kepala sekolah yaitu Bapak Ibu Guru, staf dan OCIS serta alumni yang mengambil bagian dalam ziarah tersebut, di mana pada saat pelaksanaannya kami urutkan dari mantan kepala sekolah yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Terakhir kita berakhir di kediaman rumah almarhum Bapak Yunus Rumireh, di mana suami daripada Ibu Orpa, dan kita akhiri dengan ramah tamah bersama-sama dengan keluarga yang ada di rumah situ.
4: Selain melaksanakan kegiatan siara, pihak sekolah juga melaksanakan Jalan Sehat Berhadiah pada hari Jumat 22 Mei 2026 dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani serta mempererat tali silaturahmi antara keluarga besar SMA YPK Tabernakel Nabire. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah pemersatu guna mempererat kekompakan dan hubungan sosial antara pengurus, guru, siswa, hingga alumni SMA YPK Tabernakel Nabire.
5: Kita melaksanakan Jalan Sehat Berhadiah melibatkan keluarga besar SMA YPK Tabernakel, Bapak Ibu Guru, staf dan keluarga, serta seluruh siswa dan para alumni dari angkatan pertama sampai dengan angkatan yang ke-42 dan diiringi dengan drum band SMA YPK Tabernakel. Rute yang dilalui keluar dari SMA YPK, belokan Kusuma Wangsa, belok kiri Jalan Merdeka, di depan kantor POM, balik Jalan Merdeka menyusuri Jalan Pepera sampai Jalan Pemuda, kembali lagi ke SMA YPK. Seusai jalan sehat dilakukan lomba tarik tambang antara ibu-ibu alumni dengan siswi-siswi perempuan. Setelah itu bapak-bapak alumni dengan siswa-siswa SMA dan diakhiri dengan tarik undian surprise yang sudah disiapkan. Di mana alumni begitu antusias untuk mensukseskan kegiatan tersebut sehingga semua door prize yang tersedia adalah sumbangsih dari para alumnus dari berbagai angkatan yang ada sehingga kegiatan tadi cukup meriah, tertib, dan sukses dan diakhiri dengan ramah-tamah bersama.
4: Menurut Suwardi Mandayadi, pihak panitia juga masih akan melaksanakan sejumlah kegiatan lomba yang dilaksanakan secara intern sekolah maupun persiapan untuk menyukseskan perayaan HUT SMA YPK. Untuk menyukseskan perayaan HUT tersebut, ia berharap dukungan dari semua pihak, terutama panitia, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab semaksimal mungkin dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Robby Vanindi melaporkan.
3: Beralih ke berita olahraga, legenda sepak bola Indonesia asal Papua Ruli Nere memberikan motivasi dan pesan penting kepada para pesepak bola muda di Kabupaten Nabire agar terus berjuang menjadi pemain hebat di masa depan. Pesan itu disampaikan saat mendampingi Direktur Teknik Papua Football Academy Wolfgang Pikal dalam kegiatan seleksi Papua Football Academy atau PFA Cari Bakat Nabire tahun 2026. Arnold Sodila selengkapnya melaporkan.
6: Legenda sepak bola Indonesia asal Papua, Ruli Nere, memberikan 4 pesan penting kepada para peserta seleksi Papua Football Academy atau PFA Cari Bakat Nabire tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Sabta Marga Nabire sore kemarin. Pesan pertama, ajang PFA Cari Bakat harus dijadikan pengalaman berharga untuk menimba ilmu bermain sepak bola yang baik dan benar. Kedua, untuk menjadi pemain sepak bola profesional, dibutuhkan disiplin, semangat berlatih, dan kerja keras. Selain itu, para pemain juga diminta menjaga kebersamaan, serta memiliki rasa peduli dan saling menghormati antara sesama pemain dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas di lapangan.
7: Pertama-tama untuk anak-anak, ini alaman untuk kamu. Ya. Kamu datang sini bermain bola, cari pengalaman. Pengalaman ini sangat penting sekali. Ya. Dua, disiplin. Ya. Dalam bermain bola ini disiplin. Ya. Disiplin dalam bermain bola, bagaimana kamu menjaga lawan. Ya. Jangan sampai dia bebas passing, ya, disiplin. Jangan sampai lawan buat gol, ya. Disiplin. Ya. Tiga, di sini kamu bersama. Ya. Jadi rasa kamu kan datang dari masing-masing SD atau sekolah lain, tapi datang sini kamu jadi satu. Ini harus ada kebersamaan. Dalam bermain bola ini, kebersamaan ini sangat penting sekali. Dan satu lagi, respect. Ya. Dalam sepak bola ini respect. Respect pada lawan, teman, wasit. Ya. Itu sangat penting sekali. Ya. Itu pun dengan pelatih. Jadi yang nanti kepilih selamat, yang tidak, ini pengalaman sangat penting.
6: Pria yang juga menjabat sebagai advisor Papua Football Academy itu turut berpesan kepada para orang tua agar memperhatikan asupan gizi anak-anak mereka. Menurutnya, gizi sangat penting untuk membentuk fisik pesepak bola yang sehat, ideal, dan atletis. Selain itu, pola istirahat anak juga harus dijaga dengan baik.
8: Orang tua, anak-anak kita sekarang ini kecil-kecil. Kalau papa sekarang kecil-kecil, mereka kurang gizi. Tolong diperhatikan gizinya. Ini sangat penting sekali. Karena di Papua ini, kalau kita ke Jawa, di sana anak-anaknya lebih besar lagi, lebih tinggi-tinggi. Jadi kalau anak-anak mau main bola, harus gizi yang bagus-bagus. Jaga mereka istirahatnya. Ya. Ini sangat penting sekali. Karena ini kalau dari tim nasional kita jalan untuk seleksi, kita pertama cari tinggi badan ini sangat penting sekali.
6: Sementara itu, Direktur Teknik Papua Football Academy, Wolfgang Pikal, menjelaskan bahwa seleksi PFA Cari Bakat Nabire tahun 2026 dilaksanakan selama 3 hari di lapangan Sabta Marga Kodim Nabire mulai Jumat hingga Minggu dan diikuti 304 peserta usia 13 tahun atau kelahiran 2013. Untuk mendukung suksesnya kegiatan tersebut, PFA menunjuk panitia lokal yang dipimpin Anton Wambau bersama tim, serta mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Nabire melalui KONI dan ASKAP Nabire. Manajemen PT Freeport Indonesia juga hadir memantau langsung proses seleksi di bawah pimpinan manajer sport manajemen PT FI, Janjai Adi.
9: Saya mau bilang juga terima kasih ke ASKAP sama Pak Erol, terima kasih ke panitia, Pak Anton dengan kawan-kawan yang sangat-sangat sangat bantu kita, sangat bikin lancar, dan saya tahu kalian juga nikmat-nikmat 2 hari yang terakhir di sini, kan? Betul kan? Tepuk tangan, bagus.
6: Guts Wolfgang Pikal berharap tahun ini sebanyak 60 peserta dari berbagai daerah dapat lolos menuju babak final seleksi yang akan dipusatkan di Kabupaten Mimika pada awal Juli mendatang. Pengumuman peserta yang lolos dari masing-masing daerah dijadwalkan pada 25 Juni 2026 melalui media sosial maupun website resmi Papua Football Academy. Selain di Nabire, PFA Cari Bakat juga digelar di 18 kota dan 8 kabupaten setanah Papua dengan jadwal seleksi berbeda-beda hingga bulan depan. Arnold Sodila melaporkan.
3: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita sore ini. Di antaranya, pemerintah Provinsi Papua Tengah menyalurkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ibadah perayaan Hari Raya Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus digelar Gereja King Mi di Tanah Papua, Jemaat Sejahtera Nabire. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple.

WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar, demikian tadi berita daerah, dilanjutkan sejumlah informasi layanan masyarakat. Ya. Dan Anda masih bersama Pro1 RRI Nabire. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Sore hari ini cuaca cerah ya, sedikit berawan, mataharinya juga sudah condong ke barat. Jam di studio kami juga sudah menunjukkan pukul 16.35 menit. Arus lalu lintas di Jalan Merdeka ramai lancar ya. Utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru yang akan bepergian ya, juga untuk memperhatikan kondisi di jalan ketika lampu merah atau sedang macet ya. Sebaiknya tidak memaksakan diri untuk menerobos lampu merah atau kondisi kendaraan atau lalu lintas yang sedang macet. Biasanya karena lampu sedang merah, kemudian banyak kendaraan yang berhenti ya. Di beberapa ruas jalan juga menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan yang banyak ya, terutama jelang maghrib atau jelang malam. Ya, menemani Anda pendengar, kami hadirkan berikut ini sejumlah tembang diselingi beberapa informasi yang menarik untuk diketahui.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Ucuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, satu lagu dari Black Brothers, judulnya Ririko. Ya, sebelumnya ada Tompi, Fatin, juga Padi, Ita Purnamasari. Lagu-lagu hiburan menemani suasana sore hari Anda yang saat ini bersama Pro 1 RRI Nabire di mana saja berada. Selamat sore, salam sehat ya. Ada yang hanya di rumah saja menikmati ketenangan ya. Tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan di luar rumah, sehingga di rumah saja. Ada yang juga menghadiri acara ulang tahun ya. Salah satunya yang saat ini sedang berlangsung di Aula RRI Nabire Jalan Merdeka. Yang ulang tahun ini masih anak-anak ya, bahkan mungkin masih bayi ya. Masih balita atau batita ini. Jadi teman-temannya banyak yang hadir dan ini suatu kebahagiaan untuknya. Ya. Ya, pendengar, ada informasi tentang Piala Dunia. Kabarnya TVRI memperluas informasi tentang gelaran Piala Dunia 2026 bagi masyarakat melalui kegiatan jalan santai bola gembira. Bersama jalan santai bersama bola gembira di acara Car Free Day di Hall Tekam Kota Jayapura hari Sabtu yang lalu. Ya, Kepala Stasiun TVRI Papua Erwin Hindarwin di Jayapura hari Sabtu yang lalu pada saat acara tersebut mengatakan pihaknya juga membuka komunikasi agar masyarakat lebih mengetahui secara luas tentang penyelenggaraan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Ya. Jadi TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada bulan depan itu terus memberikan informasi terkait penyelenggaraan ajang 4 tahunan tersebut bagi seluruh masyarakat ya, termasuk di Papua. Menurutnya sepak bola sudah menjadi bagian hidup masyarakat Papua sehingga ya, TVRI yakin antusiasme masyarakat dalam menyambut Piala Dunia sangat tinggi. Melalui kegiatan itu diharapkan ya agar masyarakat Papua khususnya di Kota Jayapura tetap berolahraga. Jalan santai yang dilakukan setiap pekan ya hingga nanti tanggal 7 Juni 2026. Ya, jadi bagaimana menurut Anda? Ya, jadi TVRI adalah pemegang hak siar Piala Dunia 2026 ya untuk Indonesia. Punya kesempatan yang banyak pendengar untuk bisa nonton, tidak perlu biaya yang banyak. Mungkin televisi Anda perlu di ya, kalau ada yang belum memahami bagaimana siarannya nanti, boleh ya cari teknisi atau cari siapa yang tahu, suruh cek televisi Anda di rumah supaya bisa nonton ya. Kalau bisa nonton, anak-anak juga bisa menyaksikan dan ini merangsang anak-anak bisa menjadi penggemar sepak bola. Biasanya karena senang terus dia bisa berkecimpung ya di profesi tersebut, salah satunya sebagai pemain bola. Ya, satu berita dari Berita Antara Papua. Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.

Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1.

Ya, satu lagu dari Yovi Widianto, Liodra, dan Tiara Andini, serta Siva dengan lagunya Menyesal.

0: Arab Saudi Haris Muslim mengatakan jemaah berkondisi khusus tetap wajib wukuf di Arafah. Wukuf pada 9 Zulhijjah merupakan rukun utama yang menentukan keabsahan ibadah haji. Dengan skema apapun, mereka tetap harus berada di Arafah agar hajinya sah. Ya, dikatakan dalam keterangannya hari ini, dirinya menegaskan syariat Islam memberi kemudahan bagi jemaah dengan keterbatasan fisik dan keterbatasan kesehatan. PPIH mengelompokkan 5 kategori jemaah yang mendapat layanan khusus selama Armuzna ya atau Mina ya. Mereka meliputi jemaah risiko tinggi, lansia dan penyandang disabilitas, jemaah obesitas serta pendamping jemaah uzur. Ya, pendamping memiliki peran penting dalam membantu kebutuhan jemaah selama proses ibadah haji. Pendamping ini penting karena mereka membutuhkan bantuan selama proses ibadah di Armuzna ya, atau Mina. Salah satu skema yang disiapkan adalah murur saat mabit di Musdalifah. Dalam skema ini, jemaah yang uzur ya tidak perlu turun dari bis ketika melintasi kawasan Musdalifah. Bis itu akan bergerak dari Arafah melewati Musdalifah, kemudian langsung menuju Mina. Ya, langkah ini dilakukan untuk menghindari resiko kelelahan dan gangguan kesehatan akibat kepadatan jemaah. Sementara itu, Kepala Daerah Kerja Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal mengatakan skema murur diprioritaskan bagi jemaah zona 5. PPIH juga menyiapkan skema tanazul untuk mengurangi kepadatan jemaah di Mina. Jadi keselamatan jemaah rentan menjadi pertimbangan utama dalam penerapan murur dan tanazul. Ya, lebih mengutamakan atau mendahulukan keselamatan supaya jemaah yang lansia dan yang disabilitas tidak capek dan sakit. Ya, satu informasi kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, kami sudahi beberapa informasi ya di musik dan informasi. Kembali menemani Anda beberapa menit ke depan ya, kami masih putarkan sejumlah tembang. Selamat mendengarkan.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

Ya, kami cukupkan pendengar beberapa lagu hiburan berbagai penyanyi. Saatnya menantikan tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya. Kali ini akan kami putarkan sejumlah lagu-lagu religi Islami.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

Nama PT Pepe berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru Kota Makassar.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Nadiri malam untuk edisi siaran hari Senin 25 Mei di tanggal 26 bersama saya Valen Elwan, Bung Yance di pemancar radio dan juga ada Bung Sulis di teknik atau operator MCR tentunya menemani anda pendengar. Dan apa kabar, kami harap kita semua ini dalam keadaan sehat, tentunya dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk yang sedang sakit atau mungkin kurang fit, semoga lekas sembuh, lekas pulih sehingga anda bisa kembali melaksanakan aktivitas anda seperti biasa, menghabiskan waktu bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih ya tentunya. Nah, ada juga pendengar bersama persatu yang nanti pukul 19 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Timur masih menemani ruang dengar anda saat ini dengan beberapa teman hiburan sudah kami siapkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ya, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

Beberapa pemain baru saja menemukan di anak-anak saat ini mantar kita pukul 18:51 menit waktu Indonesia Timur. Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026. Yang menjelaskan OJK berperan melakukan orkestrasi kebijakan dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga. Langkah tersebut dilakukan agar sektor jasa keuangan dapat mendukung optimalisasi potensi ekonomi di berbagai daerah. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi unggulan berbeda yang dapat dikembangkan. Misalnya, Sumatera Selatan yang memiliki potensi kopi, Jawa Tengah tambahnya unggul pada sektor padi dan jagung, sementara Jawa Timur memiliki potensi susu. Selain itu, DKI Jakarta juga dinilai memiliki kekuatan di sektor ekonomi kreatif. OJK memastikan berbagai program dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pengembangan ekonomi nasional maupun daerah. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Mokama Misbakun menegaskan DPR mendukung langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerahnya. Menurutnya pengembangan ekonomi daerah penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Yang berikutnya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memperkuat program pengembangan ekonomi daerah melalui Departemen Khusus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas pembiayaan sektor produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut UMKM berperan besar terhadap perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, pengembangan UMKM penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. OJK mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal terbaru mencapai 5,61%. Di tengah kondisi tersebut, sektor jasa keuangan dinilai masih menunjukkan ketahanan. Kredit perbankan tercatat tumbuh 9,49% secara tahunan menjadi 8.659 triliun. Nah, sementara itu, dana pihak ketiga DPR tumbuh 13,5% menjadi 10.231 triliun rupiah. OJK juga menyebut sektor asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan masih mencatat pertumbuhan dengan risiko yang terjaga. Informasi selengkapnya dapat Anda baca tentunya di www.rri.co.id.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Lovindigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 25 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, bersama saya Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita. Berita pertama, Pemprov Papua Tengah salurkan bantuan hewan kurban, warga distrik jauh ikut rasakan kepedulian. Berikut laporan reporter Nur Febriana, RRI Nabire.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyalurkan bantuan hewan kurban kepada 11 penerima di Kabupaten Nabire, Minggu 24 Mei 2026. Penyerahan berlangsung di Masjid Agung Al-Falah Nabire dan dihadiri Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Tengah, Forkopimda, tokoh agama, hingga pengurus Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Masjid Indonesia Papua Tengah menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada umat muslim menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut dinilai terus meningkat setiap tahun dan menjangkau masyarakat hingga wilayah distrik. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bahkan menyiapkan penyaluran bantuan Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan berlangsung sehari setelah penyerahan bantuan gubernur. Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Papua Tengah, Haji Aziz Baharudin menjelaskan, bantuan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua Tengah tahun ini berjumlah 26 ekor yang tersebar di sejumlah wilayah Papua Tengah, serta akan disusul bantuan presiden untuk beberapa kabupaten.
3: Penyerahan bantuan sapi dari Bapak Gubernur hari ini dilaksanakan untuk 11 masjid dan juga 2 dari TNI dan Polri. Jadi semua hari ini sudah diserahkan. Jadi yang pertama dari Masjid Agung Al-Falah, kemudian Masjid Nurul Bahri Smoker, Masjid Manunggal Jaya Legari, kemudian Masjid Al-Hikmah Kimi, Masjid Al-Barqah Wanggasari SPB, Masjid Al-Amin, Masjid Al-Munajah Toko, dan juga Masjid Sriwijaya Jannah di Jalan Orosi, daerah Panggar. Kemudian Masjid Nurul Hijrah, Madi di Paniai, itu ada juga satu. Kemudian keduanya dari Polda Papua Tengah dan juga dari Koren 173 Praja Wira Praja. Itu yang diserahkan hari ini.
4: Pendapat adat kepada pemerintah Kabupaten Waropen untuk pembangunan kembali pasar yang terbakar pada tahun 2025 lalu. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pemerintah daerah di lokasi bekas kebakaran. Pasar Sabtu 23 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Waropen terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur menunjang perekonomian. Salah satu fokus pemerintah daerah saat ini adalah pembangunan kembali pasar Urifaisei yang selama kurang lebih satu tahun pasca kebakaran belum kembali difungsikan. Salah satu pemilik hak ulayat pasar Urifaisei, Ini
5: sebelumnya ada eksen supaya masyarakat tidak terkatung-katung di pinggir jalan berjualan. Nah, kami mau secara keluar. Warga merasa kasihan sekali. Makanya kami, harapan kami untuk sesegera mungkin dibangun supaya masyarakat itu bisa punya tempat untuk berjualan.
4: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Frans, hingga aktivitas perdagangan. Itu Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Jadi tanah lokasi pasar hanya diberikan sebagai hak pakai sementara kepada pemerintah daerah dan belum dilakukan pelepasan adat secara penuh. Karena itu, pemerintah bersama masyarakat adat kini melakukan tahapan pelepasan hak wilayah agar dapat diterbitkan sertifikat tanah sebagai aset resmi pemerintah Kabupaten Waropen.
6: Pasar yang sudah dibangun sebelum kami jadi bupati, namun musibah kebakaran di tahun 2005 menjelang hari raya Idul Fitri, kebakaran sampai hari ini belum kita bangun. Karena itu pada saat ini saya sebagai bupati Waropen bersama dengan pemilik tanah dan pemilik wilayah, kita ada pertemuan dan bukti lokasi di mana terjadi kebakaran itu. Sehingga pada saat ini, waktu yang lalu, ternyata terbukti bahwa tanah ini
4: Franciscus Caverius Mote mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran pembangunan pasar melalui APBD Kabupaten Waropen. Pemerintah menargetkan persiapan pembangunan dimulai sekitar bulan Juni hingga Juli 2026 dengan dukungan alat berat yang segera bekerja di lokasi pembangunan. Ia juga berharap pembangunan pasar dapat selesai dan digunakan masyarakat pada akhir tahun 2026. Pasar tersebut nantinya diprioritaskan sebagai pasar bagi Mama Papua yang selama ini berjualan di sepanjang jalan kawasan Urefaisei. Sementara pemerintah daerah juga
7: Asko, semua ada di sini. Bikin rumah nyaman.
8: The world always reminds us. Powers coming together can transform all we know.
4: Ini mewujudkan visi Waropen bangkit, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua.

0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Kolwil 1, Papua.
1: Kegiatan tersebut diikuti siswa kelas 11 dari jurusan teknik bangunan, teknik elektro, dan teknik komputer. Menurut mengikuti LKS dan teknik komputer, menurut mengikuti LKS tingkat disiplin. Laksanakan

0: dengan siswa dan di SMP.
1: Mungkin sekitar 2 atau 1 orang dari masing-masing jurusan. Kami juga sudah mengundang dunia industri, palapari, konsultan teknik. Ini tim juga kami yang akan menguji terus PTPLN di PCO. Itu yang nanti akan. Ini siswa-siswi kami memberikan penilaian seperti begitu. Dari hasil penilaian akan dilihat lagi siswa-siswa yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lanjut. Ya, dibimbing lanjut kita siapkan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional. Yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
0: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha. Dan industri diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping.

momen pelantikan ini bukan sekedar Matius Tefakiri SIKSH MH. Dalam arahannya ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar

0: Kecil. Nah, itu yang nanti akan mengunci siswa-siswi kami untuk memberikan penilaian seperti itu. Dari hasil penilaian akan dilihat lagi siswa-siswa yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lanjut. Ya, dibimbing lanjut untuk kesiapan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional. Yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
1: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping
2: Matius Devakiri, SIKSH, MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar
3: teknik bangunan, teknik elektro, dan teknik komputer. Menurut mengikuti LKS tingkat dijelaskan, disiplin pelaksana terampilan siswa dan di SMP.
0: Mungkin sekitar 2 atau 1 orang dari masing-masing jurusan. Kami juga sudah

0: Pero, nah itu yang nanti akan menguji siswa-siswi kami untuk memberikan penilaian seperti begitu. Dari hasil penilaian akan dilihat lagi siswa-siswa yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lanjut. Ya, dibimbing lanjut kita siapkan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional. Yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
1: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping
2: Matius Devakiri, SIKSH, MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar
1: teknik bangunan, teknik elektro, dan teknik komputer. Menurut mengikuti LKS tingkat dijelaskan, disiplin pelaksana terampilan siswa dan di SMP.
0: Mungkin sekitar 2 atau 1 orang dari masing-masing jurusan. Kami juga sudah

0: layan seperti begitu. Dan hasil penilaian akan dilihat lagi siswa-siswa yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lanjut. Ya, dibimbing lanjut untuk kesiapan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional, yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
1: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping
2: Matius Devakiri, SIKSH, MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar
3: teknik bangunan, teknik elektro, dan teknik komputer.
1: Menurut mengikuti LKS tingkat dijelaskan, disiplin pelaksana terampilan siswa di SMP.

0: cek kesehatan gratis. Jadi ketika masyarakat mengikuti melaksanakan cek kesehatan gratis yang diadakan oleh puskesmas, maka di dalamnya juga termasuk sudah screening kesehatan jiwa. Jadi untuk screening kesehatan jiwa ini dimulai dari usia 7 tahun sampai usia lansia.
1: Kan ketika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional, yang sudah kami siapkan yang melalui pendidikan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pendidikan mereka.
2: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping
3: Matius Devakiri, SIKSH, MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dengan Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk yang pendengar, jarum jam saat ini pukul 19.22 waktu Indonesia Timur, jelang acara berikut. Kami menemani Anda sambil menanti dengan beberapa teman berikut ini.

0: coba nih beberapa tembang hiburan sudah menemani Anda saat ini. Nanti kita pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami ajak Anda pendengar selanjutnya untuk kita dengarkan bersama ya tentunya mimbar agama Kristen di malam hari ini, Kristen Protestan tentunya, yang akan disampaikan oleh Pendeta Daud Pigome STH berikut ini.
1: Nabire malam ini.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh Pendeta Daud Pigome STH melalui Pejulu Agama Kristen Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini berjudul Hidup dalam Api Pentakosta.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pada saat ini kami datang bersujud di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberi nafas kehidupan dan kesempatan. Sehingga pada hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu melalui siaran rohani ini. Ya Tuhan, pada jam ini kami menyerahkan seluruh jalannya penyiaran ke dalam tangan kasih-Mu. Kuduskanlah setiap perkataan, setiap penyampaian firman, dan setiap hati yang mendengar, supaya semuanya menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir memenuhi tempat ini dan menjamah setiap

mendengar dimanapun mereka berada. Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar hari ini tidak hanya lewat di telinga, tetapi tertanam dalam hati dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudari, bapak, ibu, adik-adik, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh-Nya. Puji dan syukur hanya kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya sehingga pada saat ini kami kembali dipertemukan melalui siaran siraman rohani Kristen. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati setiap pendengar dimanapun kita berada. Baik yang ada di rumah, mereka yang ada di tempat kerja, yang sedang dalam perjalanan maupun di tempat pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan berdasarkan satu topik renungan saat ini, hidup dalam api Pentakosta. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memahami bagaimana Roh Kudus bekerja membaharui, menyalakan iman, membakar semangat dalam pelayanan, dan memampukan umat Tuhan hidup ke dalam kuasa-Nya. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4 dan akan lanjut baca dari ayat 16 sampai ayat 18. Bunyinya demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Lanjut dengan ayat yang ke-16 sampai ayat 18. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Pentakosta bukan hanya sebuah peristiwa sejarah gereja mula-mula, tetapi merupakan tanda nyata bahwa Allah hadir dan bekerja di tengah-tengah umat-Nya melalui Roh Kudus. Ketika para murid berkumpul dalam doa dan penantian, Tuhan mencurahkan Roh Kudus seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah api hinggap atas mereka. Api Pentakosta itu bukan api penghancur, melainkan api yang menghidupkan, menyucikan, menguatkan, dan mengutus. Banyak orang Kristen saat ini hidupnya biasa-biasa saja. Iman mulai suam dan dingin,
Doa mulai lemah, semangat pelayanan mulai padam, bahkan kasih kepada Tuhan mulai berkurang. Tetapi melalui Pentakosta, Tuhan ingin menyalakan kembali api rohani dalam hidup umat-Nya. Api Roh Kudus membuat orang yang takut menjadi berani, orang yang lemah menjadi kuat, orang yang putus asa menjadi penuh pengharapan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita melihat bagaimana para murid yang dahulu bersembunyi karena ketakutan, kebimbangan, dan rasa takut, berubah menjadi saksi-saksi Kristus yang penuh kuasa. Petrus yang dahulu menyangkal Yesus kini berdiri berkhotbah dengan keberanian yang luar biasa. Semua itu terjadi karena mereka hidup dalam api Pentakosta. Hari ini Tuhan juga rindu agar gerejanya, keluarga umat Tuhan, kaum muda, para pelayan Tuhan, bahkan seluruh bangsa mengalami kebangunan rohani melalui kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa api Roh Kudus, kehidupan rohani akan menjadi suam dan dingin dan lemah. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka akan ada pembaharuan, akan ada penghiburan, ada kekuatan, dan mengalami kemenangan iman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya yang hidup dalam api Pentakosta bukan sekedar hidup dalam pengalaman rohani, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang mau menghidupkan, mengubah hidupnya, mengutus umat Tuhan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk memahami bagaimana hidup di dalam api Pentakosta, ada beberapa kebenaran rohani yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Pertama, kita belajar bahwa api Pentakosta itu turun, umat Tuhan hidup di saat kesatuan dan di dalam suasana doa. Api Pentakosta hadir ketika umat Tuhan bersatu dan berdoa. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika hari Pentakosta tiba, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka sehati berdoa dan menantikan janji Tuhan. Di sini kita belajar bahwa Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah persekutuan yang bersatu. Seringkali perpecahan, iri hati, dendam, dan pertengkaran membuat api rohani menjadi padam. Tetapi ketika umat Tuhan hidup dalam kasih dan kesatuan, maka Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Mazmur

yang bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Pentakosta mengajarkan kepada kita pentingnya hidup dalam doa. Sebelum Roh Kudus turun, para murid tekun berdoa. Mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan, mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Hari ini Tuhan juga memanggil gerejanya kembali kepada doa. Keluarga yang berdoa akan mengalami lawatan Tuhan. Pemuda yang hidup dalam doa akan dijaga dari dosa. Pelayan Tuhan yang hidup dalam doa akan dipenuhi kuasa Roh Kudus. Api Pentakosta turun di atas orang-orang yang haus akan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus turun, bukan hanya suasana yang berubah, tetapi kehidupan manusia juga ikut diubahkan. Karena itu pelajaran berikutnya yang kita lihat adalah peristiwa Pentakosta adalah api Roh Kudus membawa perubahan hidup yang nyata. Api Pentakosta mengubah kehidupan. Ketika Roh Kudus turun, hidup para murid berubah total. Mereka yang dahulu takut kini menjadi berani. Mereka yang dahulu lemah kini menjadi penuh kuasa. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya memberikan emosi rohani, tetapi menghasilkan perubahan-perubahan hidup yang nyata. Orang yang dahulu hidup dalam dosa dipanggil hidup dalam kekudusan. Orang yang dahulu mudah menyerah kini memiliki pengharapan baru. Tetapi Pentakosta adalah api yang menyucikan. Seperti emas dimurnikan di dalam api, demikian juga Roh Tuhan Kudus memurnikan hati umatnya. Kadang Tuhan mengizinkan proses kehidupan itu terjadi supaya iman kita semakin kuat. Saudara yang terkasih, mungkin hari ini ada yang lemah, ada yang kecewa, terluka, kehilangan semangat hidup. Ingatlah bahwa Roh Kudus sanggup memulihkan dan menguatkan saudara. Tidak ada hidup yang terlalu rusak bagi Tuhan untuk dipulihkan. Ketika api Roh Kudus bekerja, maka akan ada sukacita baru, damai sejahtera baru, dan semangat baru dalam mengikuti Tuhan. Karena kehadiran Roh Kudus tidak hanya memenuhi kehidupan manusia, tetapi juga mengubah hati manusia, karakter manusia, dan cara hidup manusia kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan hidup oleh Roh Kudus tidak berhenti untuk diri sendiri saja. Tuhan memenuhi umatnya supaya mereka dipakai menjadi alat kesaksian bagi dunia. Karena itu kita melihat poin-poin yang ketiga adalah api Pentakosta memberi kuasa untuk bersaksi. Sesudah dipenuhi Roh Kudus, para murid mulai memberitakan kabar keselamatan dengan berani. Petrus berkhotbah dan ribuan orang itu bertobat. Ini menunjukkan bahwa Pentakosta bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Roh Kudus memberi keberanian menjadi saksi bagi Tuhan di tengah dunia ini. Hari ini dunia membutuhkan terang Kristus. Banyak orang hidup dalam ketakutan, kekerasan, kebencian, dan dosa. Karena itu orang percaya dipanggil menjadi pembawa damai dan pembawa kabar keselamatan. Api Pentakosta harus menyala di tengah keluarga, di dalam gereja, di sekolah, di kampus, di kantor, dan seluruh tanah Papua serta bangsa Indonesia dan di seluruh dunia. Tuhan ingin memakai setiap orang percaya menjadi alatnya Tuhan. Nabi Yoel yang dikutip Petrus berkata bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia.
artinya Roh Kudus diberikan kepada tua dan muda, laki-laki dan perempuan, hamba Tuhan maupun jemaat biasa. Semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dipakai Tuhan. Jika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, Roh Kudus akan bekerja melalui kita. Roh Kudus memberikan keberanian dan kuasa kepada orang-orang untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini ada beberapa pelajaran penting yang harus kita garis bawahi untuk kita lakukan. Yang pertama, marilah kita terus hidup dalam doa dan terus bersekutu dengan Tuhan. Jangan biarkan api rohani itu padam karena kesibukan dunia. Luangkan waktu untuk membaca Alkitab, adakan mesbah doa di dalam setiap hari, dan mencari wajah Tuhan di dalam setiap saat. Yang kedua, bukalah hati bagi pekerjaan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus mengubahkan karakter dalam hidup kita, perkataan kita, dan kehidupan kita. Tinggalkan dosa, kebencian, dan segala dosa yang mendukakan hati Tuhan. Yang ketiga, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui perkataan, sikap hidup kita, kasih dan pelayanan kita. Biarlah orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini Tuhan masih bekerja. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah Roh Kudus yang sama yang bekerja sampai sekarang ini. Tuhan mampu membangkitkan gerejanya, memulihkan keluarganya, menyembuhkan hati yang terluka, dan memberikan kekuatan baru bagi umatnya. Jangan hidup dalam iman yang suam dan dingin, hiduplah dalam api Pentakosta. Biarlah hati kita terus menyala bagi Tuhan sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui renungan firman Tuhan ini, kita semakin rindu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dan berjalan dalam kuasa Tuhan setiap hari. Marilah kita berkata dalam hati kita dan memohon kepadanya, Tuhan, nyalakanlah kembali api Roh Kudus-Mu dalam hidupku. Jadikanlah aku menjadi roti yang terpecah bagimu. Jadilah aku menjadi anggur yang tercurah bagimu. Dan aku mau memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam sorga, kami datang sujud di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini tentang hidup di dalam api Pentakosta. Biarlah firman-Mu itu tidak hanya untuk kami dengar dengan telinga, tetapi tertanam dalam hati dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, kami rindu supaya Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Nyalakanlah kembali api iman kami yang mulai padam. Pulihkanlah hati kami yang lemah. Kuatkan yang putus asa. Hiburkanlah yang sedang menangis. Dan bangkitkan mereka yang sedang jatuh dalam pergumulan hidup. Biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi keluarga-keluarga Kristen, gereja-gereja, para pelayan Tuhan, anak-anak muda, serta seluruh umat dimanapun berada. Bapa yang penuh berbelas kasihan, pada saat ini kami juga membawa doa syafaat kami kepada-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah. Berikan hikmat, takut akan Tuhan, kejujuran, dan hati yang mengasihi rakyat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa bagi tanah Papua. Tuhan campur tangan atas setiap pergumulan yang terjadi. Kiranya damai sejahtera Allah nyata atas negeri ini. Pulihkan setiap luka, hentikan pertikaian, kekerasan, kebencian, dan permusuhan. Biarlah kasih Kristus mempersatukan masyarakat, gereja, keluarga, dan seluruh generasi muda di tanah Papua. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Jamalah mereka dengan kuasa-Mu yang menyembuhkan. Berilah kekuatan bagi yang lemah, menghibur bagi yang berduka cita, dan jalan keluar bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan hidup, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, pendidikan, dan rumah tangga. Kami berdoa bagi para hamba Tuhan penginjil, guru injil, majelis jemaat, dan seluruh pelayan gereja. Kuatkan mereka dalam pelayanan, lindungilah mereka dari segala pencobaan, dan pakailah mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk memberitakan injil keselamatan. Berkatilah juga seluruh pendengar siaran RRI pada saat ini, dimanapun mereka berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan keluarga mereka. Biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam pekerjaan, usaha pelayanan, dan seluruh aktivitas kehidupan mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami secara khusus berdoa bagi lembaga penyiaran RRI Republik Indonesia, terlebih khusus bagi kantor RRI Kabupaten Nabire. Tuhan memberkati setiap pimpinan, penyiar, pegawai, staf, dan semua yang melayani di dalamnya. Berikanlah kesehatan, hikmat, kekuatan, ada sukacita dan perlindungan dalam Tuhan di dalam setiap segala tugas dan tanggung jawab sebagai alat penyampai informasi, pendidikan, dan suara damai bagi masyarakat. Ya Tuhan, ajarilah kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam kasih, dalam kebenaran firman Tuhan, dan tetap setia sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebab kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur.

Terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran Rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Pendengar Satelit Jarum Jam di pukul 20:04 waktu Indonesia Timur, dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta 729 kHz, serta untuk Anda bergabung melalui streaming dan juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam satu ya tentunya. Bersama Pro 1 pendengar hingga nanti pukul 21 hingga pukul 9 malam, menemani Anda dengan beberapa tema hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Jadi gitu loh, Lela.
1: Sintan, itu Sintan, Sintan.
0: Iya, Sintan, Sintan. Eh, Intan, Intan, sini, sini, kan dulu, suruh sini, duduk, duduk, duduk, sini, duduk, duduk, duduk.
1: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
1: Gitu loh, Intan, sani kita duduk.
2: Ya udah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Nabire malam ini.
4: Beberapa teman baru saja mendengar yang pendengar saat ini, mantar kita pukul 20 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menilai persatuan, menilai penguatan literasi digital kontra narasi serta peningkatan daya tahan masyarakat menjadi langkah penting dalam menghadapi pola radikalisasi baru yang berkembang melalui media sosial dan platform digital. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan penyebaran paham radikal kini tidak lagi hanya terjadi di ruang nyata, tetapi juga berlangsung melalui perang narasi di ruang digital yang menyasar generasi muda. Menurut Edi, perkembangan teknologi dan media sosial membuat penyebaran ideologi radikal berlangsung lebih cepat dan masif, sehingga perlu diantisipasi melalui penguatan edukasi serta ketahanan masyarakat di ruang digital. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BNPT bersama Detasemen Khusus 88 Anti-Teror menggelar bedah buku berjudul Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital. Begitu membahas informasi pola terorisme modern, mulai dari proses radikalisasi, propaganda digital, hingga strategi pencegahan berbasis kolaborasi lintas sektor. Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Dedi Prasetyo, mengatakan arus informasi global yang bergerak sangat cepat membuat ancaman keamanan kini semakin sulit dipisahkan antara konteks global dan lokal. Informasi selengkapnya dapat Anda baca pendengar melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Thank you.

Beberapa teman yang sudah menemani webinar saat ini mengantar kita pukul 20 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur ya, dan juga nantinya pukul 9 kita akan ikuti penyampaian warta berita nasional dan menemani Anda sambil menanti dengan satu tembang berikut ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bapnas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyemangati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Susmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bapnas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Dengan demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, pertama di Aceh Tengah, pertama di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 KP keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRQ 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
9: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
8: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
9: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
10: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
9: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
12: Bonus dalam peran OJK melakukan orkestrasi baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Gitu. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah dalam hari konteks ekonomi daerah melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
13: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
11: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
14: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
14: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu Saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
15: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
16: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
17: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
16: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
15: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
19: Sebenarnya ini dalam rangka untuk memastikan mereka mengenai haji dan umroh, salah satu membentuk program saya dukungannya adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya, di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain. Gitu.
18: Yang ditambahkan Supianto di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologis, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 93 atau Selasa 26 besok para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, Sirkuit Mubara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
20: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
21: Coba kini masih magal kembali Bonya Vanessa. Sebuah akurasi umpan yang nah, di akhir pertandingan di babak yang pertama,
22: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB meningkatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
23: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
22: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staf, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
24: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
22: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Napiro, Anda kutip penyampaian Warta Berita Nasional, dan saat ini jarum jam juga pukul 21.32 waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 tentunya, dan juga yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Hingga nanti pukul 22 atau pukul 10 malam, kami menemani Anda selalu menanti pendengar jelang acara berikut dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
3: Enggak lah.
2: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Beberapa teman yang baru saja menemani anda pendengar, saat ini mantar kita pukul 21 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Dan apa dengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Oslo kembali menyelenggarakan Festival Kuliner Indonesia pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan bertajuk Indonesia Spice Out Oslo 2026, Jajan Yuk, yang berlangsung di Youngsogit, Oslo. Festival menghadirkan 12 stand kuliner dan produk Indonesia menawarkan beragam hidangan, minuman, serta jajanan khas Nusantara. Pengunjung dapat menikmati berbagai cita rasa Indonesia sembari menyaksikan pertunjukan seni budaya Indonesia. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia, Tuku Faisal Syah, dan Wakil Wali Kota Oslo, Julian Osvald. Ustaz, dan juga pada kesempatan itu, Dubes Faisal Syah memberikan apresiasi kepada pemerintah Oslo, para mitra, serta seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan festival. Sementara Wakil Kota Ofstad menyampaikan apresiasi kepada KBRI Oslo dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan festival. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada masyarakat Indonesia di Oslo yang terus memberikan kontribusi positif bagi kota Oslo. Kegiatan ini dihadiri sekitar 1.000 hingga 1.500 pengunjung yang terdiri dari masyarakat Norwegia, komunitas Indonesia, kemudian kalangan diplomatik serta masyarakat umum yang antusias menikmati suasana festival dan berbagai sajian khas Indonesia. Festival juga dimeriahkan dengan program door prize bagi para pengunjung. Berbagai hadiah yang menarik disiapkan, yaitu satu tiket penerbangan pulang pergi Oslo-Jakarta dan voucher menginap di Bali.

Pendengar, kami ajak Anda selanjutnya untuk kita ikuti bersama Sandiwara Radio, produksi dari RRI Samarinda dengan judul Rumah.

0: Drama radio Rumah dengan para pemeran Anita diperankan Putri Ayu, Dias diperankan Fahru Rozi, Rahayu Kriswandini sebagai ibu, dan Tata diperankan oleh Dita.
1: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya, Mas?
2: Iya, nggak lagi dengar omelan ibu.
1: Nabung, nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf, Mas.
2: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
1: Iya, Mas. Walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
2: Iya. Udah yuk, kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
1: Iya, Mas. Untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
2: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.
1: Iya.

0: Kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, gini, lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Hita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil.
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas, kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, nggak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya. Ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya, Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodoh amat, masa nggak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Nggak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak, Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah, Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Eh, iya mbak.
0: Kalau nggak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Nggak cocok, situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak. Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: Ya ampun, kok rasanya gak habis-habis? Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu nggak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang nggak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya nggak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya nggak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah,

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya,

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung. Kira-kira sanggup nggak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Nggak apa-apa. Yang penting rumah sendiri.
1: Hah, ya udah. Kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Nggak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: Bu, lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang, ibu masih nyatet-nyatet kayak gini.
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini. Walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia nggak tinggal di sini ya. Dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah, Bu?
1: Loh, iya. Kamu udah beli rumah kan?
0: Oh, enggak, Bu. Dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasihan, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung.
0: Iya.
1: Ibu tuh nggak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya, Mas. Ibu tuh cerewet karena sayang nggak sih, Mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu nggak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih, Mas. Maaf ya. Aku tuh juga memang boros. Makanya dijulitin tetangga.
1: Maksudnya?
0: Nggak apa-apa.
1: Ya udah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau masih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya, Mas. Aku janji. Tapi ibu mau nggak nerima kita lagi?
1: Ya maulah, ibu masih mau terima kita.

0: Mbak, mau kemana?
1: Kami pindahan ya, Mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak, Mbak. Mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya, Mbak.
0: Iya, aku doain. Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh, Mbak. Kalau gitu aku pamit ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nadire malam ini. Nadire malam ini.

Saat ini peringkat untuk kalian masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga sukses selalu, dan juga yang sedang menikmati waktu bisa sama berserat ya tentunya untuk Anda. Nah, dan juga sambil menanti untuk Anda yang bergabung, kita dengarkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabi dan juga masih kami nantikan untuk yang bergabung dalam masa acara musik tradisional dan budaya yang Pro 1 RRI Nabi hingga nanti pukul 23 atau hingga pukul 11 malam melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui WhatsApp 0813-5494-419.

0: dan juga untuk pendengar saat ini yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Pro 1, dan ada yang terhubung, silakan, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, silakan.
1: Ya, dengan penggemar lama di Madiwisa, Paman Yuteni.
0: Silakan, Pak.
1: Iya, selamat malam. Ini dengan kakak siapa ya?
0: Penyiar lama.
1: Penyiar lama. Oke. Malam baik untuk kamu semua.
0: Malam baik.
1: Di belakang. Tetap semangat. Erina Bide tetap jaga darah. Lanjut. Paman mau sampaikan salam malam. Dan buka pintu tadi siapa ya?
0: Paman sudah yang buka pintu ini.
1: Oke. Ya. Paman mau cerita selamat malam di rumah sini dulu. Ada Mama Ria, ada kakak komplek semua. Kemudian Bapak Yomi Jelau, ada Bapak Daddy Pop, Bapak Mambut. Untuk semua pemerhati Rina Gire. Oh iyo, ini putri, atau terlupa lagi.
0: Putri.
1: Mama Novel di sama busa sana. So, di pensi sini nih. Aduh, terlupa. Ya sudah, yang penting yang terkena. Ya, malam baik saja. Ini lagunya bagaimana?
0: Lagu musik tradisional dan budaya, Paman.
1: Oh, lagu tradisional. Berarti Paman dari salah satu lagu dari Wundaman. Mungkin kata dengan kakak operator kamu gak atur, yang penting lagu nama satu untuk semua pemerhati Rena Zire. Nah, lagu ini juga Paman dibisikan buat teman-teman Rena, apa petugas kesehatan yang ada di Teluk Kuma, Goni sana, sampai ke Napanyau, Pasir Sore, masuk sampai di Wangi, dalam kota, sampai ke Lagari, dan sampai di Napan Minami, teman sana. Selamat malam teman-teman semua, tetap semua untuk tetap bekerja dalam tetap bertugas tahunnya.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Baik, Pak.
1: Oke. Selamat malam, tetap semangat, selamat
0: bertugas. Terima kasih, malam baik untuk Paman Yoteni ya, di Kalibowo yang sudah bergabung. Lagunya salah satu lagu daerah Undama ya. Oke, siap. Terima kasih Paman sudah bergabung ya. Di belakangnya Paman Yoteni melalui WhatsApp ya, ada yang terhubung, silakan, selamat malam.
2: Yo, selamat malam Paman.
0: Ya, Putra Mino, silakan.
2: Betul, ini dengan Putra Meno di Nabire Barat SP2. Mau titip salam dulu ini, Palen. Pertama-tama, Mama Suwo di belakang Polsek Nabarua. Selamat malam, selamat beraktivitas. Putra-putri Kamoro di Timika, bahkan juga Pak Gembara Kokobai, Pak Simon, selamat malam.
0: Iya.
2: Turun lagi Mama Bagus kala diri pada pada Arema SPC, selamat malam. Pun aku Diomi Kalibobo, Paman Joteni. Kemudian Senja SPC 1, selamat malam dan selamat beraktivitas. Pukul, ujung pukul semuanya pada saat malam hari ini yang sudah morning. Semuanya selamat malam dan selamat berapa saja. Kalian jalan pulang malam, hati-hati, selamat malam, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Lagunya apa nih? Ah, Putra Meno. Baik, kita tunggu kembali ya partisipasinya. Di belakangnya Putra Meno, selamat malam.
3: Mana?
0: Kamu.
3: Aku Jawa. Ini, Bapak Menteri Yoteni. Lama banget dia mau masuk, dia tidak tahu. Ibu-ibu. Mm-mm. Aduh, aku ketawa sampai. Nih, selamat malam, selamat bertugas. Pak Kepali yang ganteng.
0: Terima kasih, Amo. Selamat malam.
3: Iya. Nih, lagunya Sahur Serui.
0: Apa lagunya?
3: Sahur Serui.
0: Laut Serui.
3: Iya. Sahur Serui. Aduh, paling ini. Iya. Amo salam buat Paman Yoteni. Yang tadi kakak yang masuk itu, selamat malam saja. Yo, buat putra-putri Komoro, putra Lewa Sembila, kakak Mandowe, kakak yang Cekorwa, selamat malam juga. Yo, salam buat Tante Natalia dan kakak ini. Pulang dan salam dari Amo.
0: Iya.
3: Yo, salam buat Mama Rani, diarui. Pero, semua yang di Arroyo di luar Papua, Bapak Yeri, Ria, Linda, yo, Mama Arpa, Mama Jamila, coba semua saja, lain ngantre jadi itu saja, Mama Rahel dan Bapak Rahel, coba Mama Kortana, itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati Pala.
0: Amin, terima kasih, Tuhan memberkati Amo. Terima kasih Amo sudah bergabung ya. Lagunya Laut Seri atau Seri Laut. Ya, ada juga pendengar saat ini jarum jam di pukul 22.50 ya waktu Indonesia Timur jelang acara berikut yang nantinya jam 11.23 waktu Indonesia Timur dalam acara Ruang Rindu. Ya, kita dengarkan dengan dua tembang yang sudah di request. Ya, ada Senja Teluk Pundama dan juga Suri Laut. Ya, selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan.

Pendengar, saat ini jam menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Timur, dan kita acuhkan kebersamaan dalam acara musik tradisional dan budaya. Selanjutnya kami ajakkan pendengar untuk kita melangkah ke acara yang berikut.

0: Pendengar, kita berjumpa dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori. Rindu lewat lagu Pro 1 RRI Nabire untuk edisi siaran hari Senin 25 Mei di tahun 2026. Bersama saya Valen Elwan, Bung Sulis dan juga Bung Yance di pemancar audio mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti. Kami ajak Anda mendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 dan juga tentunya melalui WhatsApp ya, atau nomor telepon biasa 0813-5494-419 hingga nanti kurang lebih pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Dan sebagai pembuka pintu, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, malam baik. Paman Nete ini di Kaligobo.
0: Baik, silakan Paman.
1: Halo, Wane. Iya, aduh, ini kita baru dengar ada berita yang turun ini untuk kita orang, tapi sudah itu Tuhan tuh rencana aja.
0: Iya.
1: Oke, menuju ke topo sana yang lagi monitor. Selamat malam kepala puskesmas dengan dia punya staff semua, kemudian ke Pulau Mambor.
0: Iya.
1: Dan di pusat semua kuagi sore jadi keluar dengan semua saja. Selamat malam. Terus yang masih ganggu kita ini yang defensif itu. Kalau mau masuk masuk sudah, kok mau ganggu. Ya, Mama Novel, terima kasih. Saya punya amo. Amo Winde dengan Nenek Suo, sungguh mati tondor luar biasa. Malam baik kamu dua, selamat menaik tadi ibadah, selamat menaikkan hari ketumbuh hari sendiri. Ya, dia mulai itu nah dirupeti saya sudah. Lagu ini Paman bingkiskan untuk semua saja. Yang tadi sudah single Paman, terima kasih banyak. Selamat malam, tetap semangat dalam kita punya pekerjaan. Ini kebetulan, aduh, ini ada masuk lagi nih. Om Pai, ini Kopo Om Pai Ayomi, Kopo Om Pai Wonarina dengan Kopo siapa ini, tambah dengan Mama Ria Jateni. Jangan ada bilang putar lagu Mor satu kan.
0: Oh, lagu Mor.
1: Iya, dengan anak-anak dan semua. Tapi saya punya sendiri.
0: Baik, baik.
1: Iya, Bapak jangan tahu biru WC soal.
0: Saudara Tutir Marawas, terima kasih Paman Yoteni yang sudah bergabung ya. Lagunya Sasi Dere Kubiri ya. Dan juga lagu dari Mor ya. Nanti saya carikan ya.

0: dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Laut Lagu, Pro 1 RRI Nabire, melalui telepon ada yang terhubung. Silakan, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Pak Lem. Ini Putra Mino kembali ini.
0: Silakan Putra Mino.
1: Kita bisa lupa ini, tadi request lagu saya tadi lupa. Kita langsung saja baru kembali ini. Mau request lagu dulu ini. Dari Tulang Rusukku, Bayangilah.
0: Oh ya, siap.
1: Iya. Semua penghibur menerima baik itu lagu itu adalah pengantar tidur. Iya. Terima kasih Pak Lin, selamat malam, pulang hati-hati.
0: Baik. Terima kasih kembali, selamat malam untuk Putra Mino yang sudah bergabung ya, lagunya kau tercipta dari Tulang Rusukku ya, namanya Angela. Dua penelpon ya, tadi satu dari Paman Yotini dan satunya juga tadi direkas oleh saya punya Omi-omi dorang sama Amu dorang. Baik, kita akan mendengarkan ya teman-teman yang sudah direkas. Selamat malam untuk Anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Bire malam ini.
1: Beberapa tendang yang baru saja menangani anak peringkat saat ini mentara kita pukul 23 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur dan masih lama acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Pro 1 RRI Nabire. Kami nantikan kembali partisipasi Anda melalui telepon 0984-22074 atau melalui WhatsApp dan telepon biasa 0813-5494-4419 0813-5494-419. Menyapa juga untuk anak pendengar yang satu yang mendengarkan atau juga mengikuti acara Ruang Rindu Edutim melalui streaming, melalui RRI Digital atau juga yang mendengarkan melalui live TikTok atau menonton melalui live TikTok ya tentunya. Nah, selamat malam dan menyapa semua yang sudah bergabung tentunya. Ada yang sudah terhubung melalui WhatsApp atau telepon biasa ya tentunya. Selamat malam.
2: Iya, halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Pak.
1: Iya, selamat malam. Silakan, Senja.
2: Iya, selamat malam, sehat selalu ya Pak ya. Dalam lindungan Tuhan, doa terbaik bagi ya bersama keluarga tentunya. Jadi sehat-sehat.
1: Iya.
2: Iya, lagunya Kenangan Terindah Kak dari Samson.
1: Oke.
2: Iya. Buat semua pemerhati yang masih belum menuju kapuk, selamat malam, sehat selalu buat semua pemerhati tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Yang bapak-bapak yang lagi berronda ya, bersambling, selamat mendengarkan lagu dari RRI Nabire Tercinta. Oh, saya asalin lagunya ditunggu. Dan salam sehat ya. RRI saya di udara, makasih.
1: Terima kasih kembali, selamat malam untuk Senja yang sudah bergabung. Donald Jumat, ada yang terhubung, silakan, selamat malam.
3: Ada. Malah.
1: Halo.
3: Yo. Tadi saya sudah masuk, Sos. Tapi telepon dia. Kalau paling yang masuk. Ya. Ini Ruang Rindu, Sos.
1: Iya, Ruang Rindu.
3: Yo. Kok putar ini, lagunya tuh. Aku minta lagu Kau Cemburu.
1: Baik.
3: Penyanyinya Lola Drake. Yo, sudah jam so. Yo, aku minta itu baru aku salam lah. Aku diomi kakak ini Santa Natalia dan dua salam saja. Yo, baru sama kontana. Kau sama marah. Matarahe semua yang di sini. Ya itu saja. Terima kasih. Baik. Pulang hati-hati di jalan.
1: Siap, Amo. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat ya untuk kamu. Lagunya Aku Cemburu dari Lola Drakel ya. Di belakangnya Amo 2074 atau melalui WhatsApp atau melalui telepon biasa 0813-5494-419. 2074, ada yang terhubung, sekarang satu
4: Halo, malam baik.
1: Iya.
4: Iya. Tunggu maju, saya pun Amo tadi maju tuh. Aduh, Amo pada tinggal saya tuh. Bagian-bagian tak tahu semua undama ya. Iya, derwece, so Amo. Mama suruh masuk ke. Masa tinggal ini apa. Kontak-kontak saya terus baru. Mama Ria di Kalibubu juga. Aduh. Terus untuk semua selamat malam saja. Au
1: ya.
4: Depo lagu itu dari salah satu lagu ini dari aduh Kenangan Hari di Akhir Mambor.
1: Kenangan?
4: Kenangan Hari di Akhir Mambor. Ya, mungkin ada kan. Itu lagu ini saya bingkisan buat itu sapu komandan dan dua tadi yang baru lewat itu. Terus aku di apa pensip itu. Terus oh tak lupa sih mas.
1: Tama.
4: Ya. Aduh. Yo Putri Menginsidi. Aduh. Ah. Putri Duyung. Di Kalibobus ini ada Haji Mansur. Terus Mengakadiomi dengan Daddy Fox. Tiga serangkai. Tapi satu putus jadi. Ya. Aau, enten di Kalibobo nih, undang waktu sedikit jadi nanti aku waktu kasus itu sih. Yang tadi sama baru naik bus. Untuk semua, selamat malam, tetap semangat, tetap beraktivitas yang lagi bertugas. Tapi kami yang lagi bertugas ini, petugas kesehatan semua, mohon izin. Kasih lagu yang enak-enak untuk kami kan. Oke. Dirwin soal Abi.
1: Ya, malam baik Saudara Tuti Marawas untuk paman yang sudah bergabung ya. Lagunya kenangan Hariti Ahe Mambur ya. Kita kembali dengarkan pendengar teman-teman yang sudah di request. Selamat malam untuk Anda, selamat mendengar.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

0: Bire malam ini.
1: Pendengar, saat ini jam 11.01 menunjukkan pukul 23.47 waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk Anda saat ini yang sedang menikmati waktu, bisa selamat beristirahat. Yang masih melaksanakan beberapa aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar ya tentunya. Ada juga waktu semakin larut, yang masih melaksanakan aktivitas luar ruangan, ada baiknya untuk beristirahat di dalam ya, atau mungkin sudah waktunya untuk beristirahat. Dan juga pendengar, menemani Anda saat ini bersama Pro 1 yang akan beristirahat, kami hadirkan dengan beberapa tembang berikut ini.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini untuk edisi siaran hari Senin 25 Mei di tahun 2026. Dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Bung Sulis Irjayanto dan juga Bung Yan Cikorwa di Pemancar Radio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, bagian akan beristirahat dan selamat beraktivitas bagi Anda masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire, Selasa 26 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Juga yang sedang bekerja, selamat berkarya. Bahkan sejak dini hari ya, kami yakin banyak yang sudah mengawali hari ini dengan berbagai aktivitasnya. Bersama Prof. 1 RRI Nabire, bersama kami yang bertugas ya, dalam Nabire Lintas Pagi Selasa 26 Mei 2026. Saya Hari Gunawan. Di teknik ada Erika dan kawan-kawan, menemani Anda pendengar hingga pukul 11 siang nanti. Sesaat lagi pendengar, kami akan putarkan menemani suasana pagi Anda dengan sejumlah lagu religi pagi hingga pukul 5.30. Pukul 5.30, siraman rohani agama Hindu dilanjutkan dengan lagu religi agama Hindu hingga pukul 6. Ya. Pukul 6 buletin berita pagi, kemudian layanan masyarakat berupa pemberitahuan ataupun pengumuman. Disusul opini publik, ya, sesi pertama. Pukul 7 warta berita disiarkan Pro 3, dilanjutkan opini publik sesi kedua. Hingga pukul 8 Nabire menyapa. Pukul 9 warta berita dari Pro 3, dilanjutkan musik dan informasi. Kemudian pukul 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, kemudian musik dan informasi ya, pukul 10 lebih 5. Demikian pendengar, sejumlah acara di siaran Nabire Lintas Pagi untuk hari ini. Ya, saat sekarang pukul 5 lebih 5 menit. Cuaca Kota Nabire cerah berawan. Aktivitas pagi kami pantau sementara belum banyak ya. Aktivitas warga di pagi hari lebih banyak pada kegiatan-kegiatan persiapan ya, terutama untuk yang berwirausaha. Ya, pendengar, menemani suasana pagi hari Anda, kami putarkan sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar kami sudahi beberapa lagu religi pagi berbagai penyanyi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Selanjutnya untuk umat Hindu, ya terutama di kota Nabire dan sekitarnya, kami ajak Anda pendengar kita ikuti siraman rohani agama Hindu. Kali ini akan dibawakan oleh Romo Mangku Saiful.

Om Swastiastu. Om Awikinamastu Namasiliam. Om Tamimana Siwasankara Pamastu. Selamat pagi, salam sejahtera, dan Rajeng Semeng kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada, khususnya masyarakat Nabire yang sedang mendengarkan RRI Nabire yang kita cintai. Puja Astungkara kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaranugrahnya, atas rahmatnya, kita semua diberikan napas kehidupan, kesehatan, kedamaian hati, untuk bersua kembali dalam ruang siar siraman rohani agama Hindu pada pagi yang indah ini.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati. Pernahkah kita merenung sejenak mengapa segala hal di dunia ini selalu berubah? Kita melihat bayi yang mungil tumbuh menjadi remaja yang energik, lalu menjadi orang tua yang bijaksana, dan akhirnya kembali ke hadapan Sang Pencipta. Kita lihat terbit matahari di timur, merangkak ke atas kepala, lalu tenggelam ke ufuk barat.

Tri berarti tiga, konar berarti sudut, arah atau pilar. Dalam filsafat Hindu, trikona adalah tiga siklus hidup yang mutlak dan tidak bisa dihindari oleh makhluk hidup maupun alam semesta ini. Tiga siklus tersebut adalah 1. Upeti, proses penciptaan dan kelahiran. Yang kedua, setiti, proses pemeliharaan atau kehidupan. Yang ketiga, pralina, proses penghancuran, kematian, atau kembalinya sesuatu ke asalnya. Ketiga siklus ini digerakkan oleh manifestasi Tuhan yang kita kenal sebagai Trimurti. Utpati digerakkan oleh Dewa Brahma sebagai pencipta, setiti dijaga oleh Dewa Wisnu sebagai pemelihara, pralina dipimpin oleh Dewa Siwa sebagai pelebur atau pengambil pengembali ke asal. Relevansi trikona dalam kehidupan nyata. Mari kita bawa konsep yang tinggi ini ke dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu umat Sedharma, siklus diri kita manusia, upeti adalah saat kita lahir dari rahim ibu kita. Kita menangis menatap dunia. Setiti adalah masa sekarang ini, saat kita hidup, bekerja, berkeluarga, dan mengabdi di masyarakat. Ini disebut fase yang paling panjang dan krusial. Pralina adalah kematian, saat sang atman atau roh melepaskan badan wadak ini. Siklus pikiran dan rencana. Bukan hanya fisik, pikiran kita pun mengalami trikona. Utpati terjadi saat bapak ibu mendapat ide baru untuk membuka usaha atau menanam sayur di kebun. Setiti adalah proses untuk merawat usaha atau tanaman itu setiap hari dengan kerja keras. Dan pralina adalah saat usaha kita selesai dipanen atau diubah menjadi rencana yang baru lagi. Renungan hukum alam, tidak ada hal yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Sesuatu yang lahir pasti akan mati. Sesuatu yang pasang pasti akan surut. Itulah hukum reta, hukum alam semesta yang adil. Bagaimana sikap kita menghadapi trikona? Jika kita tahu bahwa segala sesuatu akan berubah dan berakhir, lalu bagaimana cara umat Hindu menyikapinya agar hidup tetap tenang dan bahagia? Pertama, jangan terlalu melekat pada kebahagiaan atau kesedihan duniawi. Saat kita berada di fase setiti yang menyenangkan, sukses, sehat, kaya, ingatlah bahwa situasi ini bisa berubah. Jangan sombong, begitulah sebaliknya. Saat kita mengalami fase pralina dalam bentuk kegagalan atau kehilangan, jangan terpuruk dalam kesedihan yang berlarut-larut. Ingat, setelah mendung dan malam yang gelap atau pralina, esok hari matahari fajar yang baru atau upeti pasti akan terbit kembali. Yang kedua, memaksimalkan fase setiti dengan karma baik. Saat ini kita semua yang mendengarkan radio berada di fase setiti, fase kehidupan. Tugas kita adalah memelihara kehidupan ini dengan sebaik-baiknya melalui jalan Trikaya Parisuddha. Berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Di Nabire, tempat kita berpijak, mari kita jaga toleransi. Hargai sesama dan rawat lingkungan kita. Itulah wujud nyata dari setiti. Sebagai penutup dan kesimpulan, Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari Dharma Wacana kita pagi hari ini, ajaran trikona mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang adaptif, tangguh, dan penuh syukur. Jangan takut pada perubahan, karena tanpa adanya pralina, penghancuran, atau setiti, tidak akan pernah ada utpeti, penciptaan atau awal yang baru. Daun yang kering harus gugur ke tanah agar tunas muda hijau.

bisa tumbuh di dahan pohon. Begitulah cara alam semesta bekerja untuk memperbarui dirinya. Mari kita jalani sisa hari ini dengan penuh semangat pemeliharaan. Atau setiti, peliharalah kesehatan fisik kita. Peliharalah kedamaian di dalam rumah tangga kita. Peliharalah hubungan harmonis dengan tetangga kiri kanan kita tanpa memandang perbedaan. Sebelum saya mengakhiri siraman rohani ini, mari kita bersama-sama berdoa agar ide Sang Hyang Widiwasa selalu menuntun langkah kita, memberikan kedamaian di hati, kedamaian dunia, dan kedamaian selamanya. Om Asato Masat Gamaya, Tamasuma Jyotir Gamaya, Mertiurma Martam Gamaya. Ya Tuhan, tuntunlah kami dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Tuntunlah kami dari kegelapan menuju cahaya pengetahuan. Tuntunlah kami dari kematian menuju keabadian. Maju terus masyarakat Nabi. Tetap kompak, tetap damai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam tutur kata. Dan saya akhiri, Om Lokasamasta Sukino Bhavantu. Semoga seluruh makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani agama Hindu dibawakan oleh Bapak Romo Mangku Saiful. Ya. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani tadi, terutama kepada umat Hindu, ya, dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dapat Anda dengarkan dengan pembahasan menarik lainnya di Selasa pagi pukul 5.30, sedangkan Selasa malam pukul 7.30 waktu Indonesia Timur berupa renungan agama Hindu atau mimbar agama Hindu. Selanjutnya pendengar, di saat sekarang sudah pukul 5.41, ya, menemani suasana pagi Anda selepas kita dengarkan tadi siraman rohani agama Hindu. Kami putarkan sejenak beberapa lagu religi agama Hindu, berbagai penyanyi.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani agama Hindu. Di pukul 6 nanti, pendengar, kami akan sampaikan berbagai berita dalam buletin berita pagi, di antaranya berita tentang pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Nabire menyalurkan bantuan sapi kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Dirangkai berbagai berita lainnya yang menarik untuk diketahui. Ya, pendengar, kita nantikan saatnya buletin berita pagi pukul 6.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: GKI Silo Kalibobo menggelar ibadah pencurahan Roh Kudus kedua.
3: Mari dalam perintah kota hari kedua kita dengarkan bahwa Roh Kudus memberitahunya kepada setiap orang percaya bukan untuk menunjukkan siapa yang paling rohani, tetapi karunia untuk alat pelayanan.
2: PT Freeport Indonesia berkomitmen melahirkan bintang sepak bola Papua melalui Papua Football Academy,
4: di mana anak Nabire harus bersaing dengan anak-anak dari seluruh Papua. Mudah-mudahan ada, saya lihat ada beberapa anak sangat bagus di sini,

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masatu RRI Nabire Selasa 26 Mei 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Jemaat GKI Silo Kalibobo mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus kedua pada Senin kemarin. Dalam khotbah yang diambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 1 hingga 25, Pendeta Abriani Ngangengor mengingatkan jemaat agar menggunakan karunia Roh Kudus untuk membangun iman dan memuliakan Allah. Arnold Saudila selengkapnya melaporkan.
2: Ibadah pencurahan Roh Kudus kedua di Jemaat GKI Silo Kalibobo berlangsung hikmat pada Senin 25 Mei 2026. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-1 hingga 25 dengan perikop pembacaan sekali lagi tentang karunia roh disampaikan oleh Pendeta Abriani Ngangengor SSITL. Dalam khotbahnya Pendeta Abriani menegaskan bahwa tujuan utama karunia Roh Kudus adalah untuk membangun, menasehati dan menghibur jemaat. Ia mengajak jemaat menjadikan kasih sebagai dasar utama dalam setiap pelayanan dan penggunaan karunia rohani. Menurutnya, Rasul Paulus mengingatkan bahwa karunia roh tidak boleh dipakai untuk meninggikan diri sendiri, tetapi harus membawa dampak rohani bagi sesama dan memuliakan Allah. Pendeta Abriani juga menekankan pentingnya ibadah yang tertib dan dapat dipahami jemaat. Ia menjelaskan bahwa penyampaian firman Tuhan harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti agar dapat membangun iman serta membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Selain itu, jemaat diajak melakukan introspeksi terhadap pelayanan yang dijalankan di gereja. Apakah benar-benar untuk membangun jemaat atau sekedar mencari pengakuan diri?
3: Ada beberapa penerangan dari konteks kehidupan kita saat ini. Dari teks 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25 tentang karunia roh. Yang pertama, kalau dalam kehidupan pribadi, ingatlah bahwa pesta iman perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bukan dalam hari ini kita terima. Roh Kudus ada di setiap orang percaya yang dipercayakan Allah untuk menyatakan keberadaannya di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah kehidupannya dalam dunia ini, untuk membangun kesatuan. Perhatikan, setiap orang tentu tidak memiliki karunia yang sama. Ada yang memiliki karunia untuk mengajar, ada yang memiliki karunia untuk menolong, ada yang memiliki karunia untuk bernyanyi, ada yang memiliki karunia untuk menghibur, ada yang memiliki karunia untuk memimpin, ada yang memiliki karunia untuk mendoakan, dan lain sebagainya. Tidak bisa semuanya sama, karena untuk membangun kesatuan hati, membangun kesatuan tubuh Kristus, itu harus saling menopang, saling mengisi, dan saling menguatkan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara jemaat menyadari bahwa keadaan juga benar ini? Dan karunia itu dipakai untuk Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, ataukah untuk diri sendiri? Kebutuhan jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada prinsipnya, karunia roh diberikan bagi setiap orang percaya, tetapi adalah untuk menyatakan keberadaan Kristus dalam tubuh kebutuhan jemaat dan membangun tubuh Kristus. Oleh sebab itu, mari dalam Pentakosta hari kedua kita diingatkan bahwa Roh Kudus memberikannya kepada setiap orang percaya bukan untuk menunjukkan siapa yang paling rohani, tetapi karunia untuk alat pelayanan. Mari kita menjadikan gereja ini sebagai sebuah simfoni indah, bukan saling mengajarkan diri, bukan mencari pujian, bukan untuk menciptakan kekacauan, tapi menggunakan karunia itu dengan dasar kasih akan Kristus dan kasih akan sesama, keberaturan dan kerendahan hati untuk membangun tubuh Kristus, supaya ketika semua orang yang ada di sekitar kita melihat, supaya dalam kehidupan pribadi keluarga orang yang sudah berjumpa, orang akan melihat sungguh Allah ada di tengah-tengah mereka.
2: Ibadah tersebut berlangsung penuh penghayatan dengan doa, puji-pujian, dan perenungan firman Tuhan yang diikuti oleh seluruh jemaat. Usai ibadah, warga jemaat saling bersalaman satu dengan lainnya. Arnold Saudila melaporkan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Nabire menyalurkan bantuan sapi kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat memperkuat nilai kepedulian sosial sekaligus menghadirkan manfaat bagi masyarakat hingga ke wilayah kampung. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Nabire melalui Basnas Kabupaten Nabire menyerahkan bantuan sapi kurban kepada 3 masjid di wilayah Nabire, yakni Masjid Agung Al-Falah, Masjid Al-Huda Kampung Manunggal Jaya, dan Masjid At-Taqwa Kampung Wamijaya. Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus upaya mempererat kebersamaan dan semangat berbagi di momentum Idul Adha. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nabire Julianus Pasang yang membacakan sambutan Bupati Nabire mengatakan bantuan sapi kurban merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat nilai keimanan, ketakwaan, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan sukacita dan disalurkan secara adil kepada warga yang membutuhkan.
2: Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita makna pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui ibadah kurban kita diajak untuk membagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar umat. Saya berharap bantuan sapi kurban ini dapat memberikan manfaat dan membawa sukacita bagi masyarakat penerima, serta dapat dibagikan secara adil dan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
1: Sementara itu, Basnas Kabupaten Nabire menyebut program kurban tahun ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan ibadah, namun juga pemberdayaan masyarakat kampung melalui tema kurban berkah berdayakan desa. Selain itu, pembelian hewan ternak dari peternak lokal juga diharapkan mampu membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nabire, Haji Soleman Letsoin mengatakan, program kurban Basnas menghadirkan dampak sosial dan ekonomi sekaligus sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
3: Basnas hadir sebagai jembatan kebaikan, memastikan setiap hewan kurban didistribusikan secara merata, tepat sasaran, dan menjangkau saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T maupun masyarakat rentan. Kurban yang Anda tunaikan melalui Basnas tidak hanya sekedar disembeli dan dibagikan, tetapi yang membawa misi pemberdayaan Basnas menerapkan konsep kurban berkah berdayakan desa.
1: Basnas Kabupaten Nabire berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh melalui program kurban, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah. Nur Febriana melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan ke masyarakatan berupa hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Masjid Al-Ikhlas SP1 Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania kemarin. Kegiatan itu dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Gelei serta Bupati Mimika Johannes Retop didampingi Wakil Bupati Immanuel Kemong. Dalam penyerahan itu, bantuan hewan kurban berasal dari Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 ekor sapi, pemerintah Provinsi Papua Tengah sebanyak 15 ekor sapi, serta pemerintah Kabupaten Mimika 49 ekor sapi. Total bantuan hewan kurban yang disalurkan mencapai 64 ekor sapi. Veronica Sandra melaporkan langsung dari Timika.
4: Momentum menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Mimika untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyaluran bantuan hewan kurban. Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan bantuan hewan kurban merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan.
5: Saya ingin menyampaikan terima kasih dan kehormatan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan dukungan kepada masyarakat Papua Tengah. Demikian pula kepada pemerintah Papua Indonesia, pemerintah, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat berhasil dengan baik.

0: Selain menyerahkan bantuan hewan kurban, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen membantu pembangunan Masjid Al-Ikhlas SP1 sebesar Rp500 juta. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Mimika disalurkan kepada masjid, pondok pesantren, kerukunan, serta sejumlah instansi di Kabupaten Mimika.
1: Totalnya semua ada 64 ekor. Provinsi 15, Kabupaten 49, Presidennya 2. Tapi Presiden kami akan berikan H-2. Ini kan kalau ada hewan kurban, mari kita berkurban sama-sama, berikan segala sesuatu dengan baik. Ya.
0: Semangat itu ada, pemerintah berharap bantuan hewan kurban ini dapat mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta membawakan berkah bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pengurus dan jemaah Masjid Agung Babu Salam Mimika mulai melakukan berbagai persiapan, mulai dari kerja bakti, penyiapan lokasi sholat Idul Adha, hingga tempat pemotongan hewan kurban. Kembali Veronica Sandra melaporkan.
0: Ketua Pemuda Masjid Agung Babu Salam Muhammad Dalam mengatakan persiapan menyambut Idul Adha telah dilakukan sejak akhir pekan lalu bersama pengurus dan jemaah. Menurutnya, kegiatan kerja bakti dilakukan untuk membersihkan area halaman maupun bagian dalam masjid agar jemaah dapat beribadah dengan nyaman saat pelaksanaan sholat Idul Adha.
3: Terus juga menyiapkan tempat untuk pemotongan hewan kurban karena kalau hari raya Idul Adha itu identik dengan kurban, jadi berbeda dengan Idul Fitri. Sapi sementara menuju 5 ekor untuk di Babu Salam, terus untuk kambingnya 2. Dari pemerintah belum ada informasi, tapi biasanya ada. Dari jamaah sama ada kantor yang menyumbang ke masjid, ada perusahaan PT. Mekanismenya kami bagi ke jamaah sama orang, artinya orang yang membutuhkan, sama banyak lingkup seputaran Babu Salam. Tapi kami door to door. Jadi pihak panitia yang mendatangi rumah yang mau diberikan ke si penerima manfaat kurban.
0: Waktu pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Pihak masjid menyiapkan beberapa lokasi guna menampung jemaah yang diperkirakan membludak. Lantai 1 masjid akan digunakan jemaah laki-laki, sementara itu lantai 2 diperuntukkan bagi perempuan. Halaman masjid dan gedung serbaguna juga disiapkan sebagai lokasi tambahan.
3: Keamanan biasa ada dari pihak kami, dari pihak DKM Masjid Agung Salam. Terus biasa dibantu juga sama komunitas teman-teman pemuda, komunitas lintas agama mungkin ya. Sama biasa dari aparatur negara. Siapanya semoga ibadahnya lancar, terus dengan momentum kurban ini dapat meningkatkan keimanan kita, karena kurban adalah salah satu bentuk iman dan takwa kepada Sang Pencipta bagi kami umat Islam.
0: Panitia Masjid Agung Babu Salam Mimika berharap seluruh rangkaian ibadah Idul Adha tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan membawa semangat kepedulian serta kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Informasi lainnya, jalin silaturahmi jelang Hari Raya Waisak, Jemaat Getsemani dan pengurus PHDI Nabire kunjungi Wihara Buddha Dharma Karuna. Jodefri Panjaitan berikut melaporkan.
5: Semangat persaudaraan lintas agama kembali terlihat di Kabupaten Nabire melalui kegiatan Anjang Sana yang dilakukan umat Nasrani dari Gereja Getsemani bersama umat Hindu dari Pura Puja Dewata Nabire ke Wihara Buddha Dharma Karuna Minggu 24 Mei 2026 dalam rangka menyambut peringatan Hari Trisuci Waisak 2569 Buddha Era atau tahun 2026. Kunjungan tersebut menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan antar umat beragama yang terus dijaga di tengah keberagaman masyarakat Nabire. Rombongan hadir untuk menyampaikan ucapan selamat menyambut Hari Raya Trisuci Waisak sekaligus mempererat hubungan persaudaraan dengan umat Buddha. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa sejak rombongan tiba di wihara. Pengurus dan umat Buddha menyambut kedatangan para tamu dengan penuh sukacita dan pertemuan berlangsung dalam suasana dialog yang terbuka, saling berbagi harapan, serta memperkuat semangat hidup berdampingan secara damai. Ketua Majelis Budaya Indonesia Papua Tengah, Suwiryanto mengatakan, momentum menjelang Trisuci Waisak dimaknai bukan hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang mempererat relasi sosial dan menumbuhkan rasa saling menghormati antar umat. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak menegaskan pentingnya menjaga nilai toleransi, persatuan, dan kebersamaan sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengapresiasi atas perhatian dan kunjungan yang diberikan oleh umat Nasrani dan umat Hindu karena kehadiran tersebut dinilai sebagai wujud nyata kasih sayang dan solidaritas yang memperlihatkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk saling mendukung dan membangun kehidupan yang harmonis.
6: Pengurus bersama umat gereja GKI Getsemani SP3 Wadio berkunjung ke Wihara Buddha Dharma Karuna untuk beranjak sana sekaligus mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak. Umat Buddha Wihara Buddha Dharma Karuna juga mendapat kunjungan serupa dari pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia beserta umat Hindu di Nabire. Kunjungan ini merupakan bukti dan wujud nyata toleransi antar umat beragama di Kabupaten Nabire. Dalam momen ini diisi dengan diskusi dan bincang-bincang ringan dengan penuh keakraban. Hal ini merupakan hal yang positif dan semoga dapat terus dilaksanakan tiap tahun sebagai bagian dari upaya mempererat tali kekeluargaan lintas iman di Kabupaten Nabire.
5: Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, masyarakat menunjukkan bahwa harmoni dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana namun bermakna, saling hadir, saling menyapa, dan saling mendoakan. Dengan mengusung semangat bersatu dalam keberagaman, damai dalam kebersamaan, kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat toleransi dan memperkuat persaudaraan demi mewujudkan Nabire yang damai, harmonis, dan penuh kasih. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: SMA YPK Nabire menggelar lomba kebersihan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-45. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
7: Penilaian lomba kebersihan antar kelas yang dilaksanakan oleh panitia HUT ke-45 SMA YPK Tabernakel Nabire tahun 2026 diselenggarakan secara intern dengan melibatkan seluruh siswa-siswi. Kepala Sekolah SMA YPK Tabernakel Nabire, Dr. Andus Suardiman Gayadi, MPD, kepada RRI Senin 20 Mei 2026 menjelaskan bahwa tujuan pihaknya menyelenggarakan lomba kebersihan merupakan bagian dalam menyongsong HUT sekolah. Selain itu juga bertujuan untuk mengajak siswa ramah lingkungan dan ramah anak. Menurutnya, melalui penilaian lomba kebersihan ini, siswa dilatih untuk menciptakan suasana ruang kelas yang bersih, rapi, dan indah. Kegiatan lomba ini telah dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Lomba kebersihan ini juga efektif membentuk karakter disiplin, memupuk kerjasama tim, serta menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Untuk diketahui bersama bahwa perayaan HUT YPK ke-45 yang tepatnya jatuh pada 25 Mei 2026 namun bersamaan dengan hari Pentakosta kedua, maka perayaan tersebut akan dilaksanakan pada Selasa 26 Mei 2026 bertempat di aula SMA YPK Tabernakel Jalan Kusuma Bangsa Nabire.
8: Pada tanggal 23 Mei tahun 2026 merupakan bagian daripada rangkaian kegiatan menyongsong HUT ke-45 SMA YPK Tabernakel 25 Mei 2026 adalah penilaian lomba kebersihan kelas. Ini internal di mana kita mau mengajak kepada seluruh siswa supaya ramah lingkungan, ramah anak, dan disinilah mereka dilatih untuk bagaimana menciptakan ruangan belajar atau kelas itu dengan suasana yang rapi, indah. Untuk tanggal 25 merupakan hari H, namun bertepatan dengan hari Pentakosta kedua, sehingga untuk pelaksanaan ibadah syukur kita laksanakan hari Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2026. Akan dilaksanakan di aula SMA YPK Tabernakel dalam bentuk ibadah. Selesai ibadah, kita masuk di dalam acara resepsi ulang tahun. undangan yang kami sudah sebarkan, kami mengundang seluruh para alumni, Bupati Nabire, Bupati Puncak Jaya, karena beliau-beliau adalah merupakan alumni SMA IPK Tabernakel, juga ada beberapa kepala Perkopimda yang kami undang, PSW, Klasis, BPYPK, dan BPAM Sinar Wilayah 5, serta mantan-mantan guru yang pernah mengajar di SMA IPK Tabernakel.
7: Suwardi Mandayadi menambahkan, merupakan puncak dari kegiatan HUT SMA IPK akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah untuk mensyukuri semua kebaikan Tuhan.
8: Merupakan puncak dari kegiatan HUT SMA IPK ke-45 ini dalam bentuk ibadah, di mana kami mensyukuri semua kebaikan Tuhan sehingga SMA IPK tetap eksis dan menjadi lembaga pendidikan bagi generasi muda, khususnya anak-anak kita yang adalah 99% putra daerah alias OAP. Ini merupakan kegiatan yang kami buat untuk lebih menciptakan suasana sehingga Bapak Ibu guru maupun seluruh siswa, orang tua, murid, komite merasa memiliki bahwa SMA IPK hadir sebagai jawaban dalam dunia pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang pada dasarnya mereka adalah lulusan SMA IPK yang terbaik.
7: Ia pun berharap kegiatan HUT SMA IPK bukan seremonial semata, tetapi dapat membuahkan pribadi bahkan seluruh masyarakat untuk merasakan bahwa SMA IPK Tabernakel milik bersama dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Robi Falindi melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Papua Football Academy atau PFA terus menunjukkan komitmennya dalam mencari dan membina talenta muda sepak bola Papua. Dalam seleksi pencarian bakat yang berlangsung selama 3 hari di Kabupaten Nabire, ratusan anak usia 13 tahun mengikuti tahapan seleksi untuk memperebutkan kesempatan bergabung di Papua Football Academy di Kabupaten Mimika. Selain mencari talenta terbaik, program ini juga menjadi bagian dari komitmen PT Freeport Indonesia dalam membangun karakter dan masa depan generasi muda Papua melalui olahraga sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Arnold Saudila.
9: Manajer Sport Management PT Freeport Indonesia, Janjai Adi, mengatakan bahwa Papua memiliki banyak anak-anak berbakat yang memiliki potensi besar bermain sepak bola sejak usia dini. Karena itu, PT Freeport Indonesia melalui Papua Football Academy atau PFA terus melakukan pencarian bibit pesepak bola muda di berbagai kabupaten dan kota di tanah Papua. Menurut Janjai Adi, sejumlah siswa yang telah dibina dalam berbagai angkatan Papua Football Academy kini menunjukkan perkembangan kemampuan bermain sepak bola yang sangat baik. Tidak hanya dari sisi teknik bermain, para siswa juga dibentuk memiliki karakter dan attitude yang baik sebagai bekal menjadi pesepak bola profesional masa depan dari Papua. Bahkan, sejumlah alumni Papua Football Academy kini menjadi calon bintang baru sepak bola tanah air setelah berhasil dikontrak oleh beberapa klub elit di Indonesia. Di antaranya Samuel Kundrat di Persija, Perez Cho dan Julius Pigai di Garuda United, Valentino Wagyu di Dewa United, serta Yohanes Yapagaimo di Ahdiaksa FC. Janjai Adi menegaskan PT Freeport Indonesia akan terus menjalankan program Papua Football Academy yang saat ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Papua dalam melahirkan generasi muda berprestasi di bidang olahraga.
10: PT Freeport melalui PFA kami mencoba berkolaborasi untuk mencari masyarakat area-area yang berpotensi, memiliki potensi yang tinggi bagi atlet-atlet muda. Nah, ke depan memang kami akan melihat untuk perkembangan daripada anak-anak ini juga sudah banyak dibuka dengan beberapa daripada program kita sebelumnya, sehingga kami akan tetap terus berkomitmen ya untuk tetap menjalankan program ini menjadi salah satu kebanggaan daripada Papua.
9: Selama 3 hari pelaksanaan seleksi di Nabire, antusiasme peserta dinilai sangat tinggi. Janjai berharap anak-anak yang nantinya terpilih dapat dibina menjadi atlet profesional yang tidak hanya memiliki kemampuan bermain sepak bola, namun juga memiliki sikap, disiplin, dan karakter yang baik. Sementara itu, Direktur Teknik Papua Football Academy, Wolfgang Pikal, mengaku senang bisa melakukan seleksi di Kabupaten Nabire. Menurutnya, banyak anak-anak di Nabire memiliki potensi dan semangat besar untuk berkembang menjadi pemain sepak bola masa depan. Ia berharap ada putra-putra terbaik di Nabire yang nantinya lolos mengikuti seleksi final di Kabupaten Mimika pada 25 Juni 2026 mendatang. Wolfgang Pikal juga berharap adanya dukungan pemerintah, sekolah, hingga sekolah sepak bola atau SSB dalam pembinaan sepak bola usia dini, khususnya bagi anak-anak tingkat sekolah dasar.
11: Saya mau sampaikan, saya sangat gembira lihat anak-anak sampai sekarang sudah 200 anak lebih yang datang untuk cari bakat. Saya harap banyak-banyak kita bisa arahkan atau pilih untuk ke final game, di mana anak Nabire harus bersaing dengan anak-anak dari seluruh Papua. Mudah-mudahan ada, saya lihat ada beberapa anak sangat bagus di sini. Saya harapnya di sini yang askap, askop, gubernur, bupati support usia muda. Dan rekomendasi saya mulai dengan pembinaan di SD, bukan di SMP tapi di SD.
9: Selama 3 hari seleksi Papua Football Academy di Nabire, tercatat sebanyak 294 anak usia 13 tahun mengikuti pencarian bakat tersebut. Hasil seleksi dari seluruh kabupaten dan kota di tanah Papua akan diumumkan pada 25 Juni mendatang. Peserta yang lolos akan mengikuti seleksi final di Mimika sebelum dipilih sebanyak 20 anak terbaik untuk mengikuti pendidikan di Papua Football Academy pada Juli 2026. Arnold Saudila melaporkan.
12: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
13: Dini hari nanti secara umum.
14: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
15: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
16: Info cuaca.
2: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon dengan salah satu perakirawan Stasiun Meteorologi Nabire, Darul. Selamat pagi, Bung Darul.
17: Selamat pagi, Bung.
2: Ya, informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Bung Darul, silakan.
17: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Darul, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Selasa tanggal 26 Mei 2026. Untuk cuaca pada pagi hari hingga siang hari berpotensi cuacanya cenderung berawan. Sedangkan pada malam hari hingga dini hari berpotensi berawan tebal dan hujan lokal. Kemudian untuk suhunya sendiri di Nabire berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 3 sampai 20 km per jam yang bertiup dari arah timur laut. Kemudian untuk perakiraan cuaca di Teluk Cendrawasih, pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan kondisi cuacanya berawan tebal. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan kondisi cuacanya berawan tebal hingga hujan intensitas ringan. Selanjutnya untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca atau peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadi perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan hujan. Kami akan memberi informasi wilayah terdampak hujan dan juga perakiraan durasi waktu terjadinya. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup WhatsApp, dan juga melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Ya, Bung Darul, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas.
17: Baik, sama-sama. Ya.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, GKI Silo Kalibobo gelar ibadah pencurahan Roh Kudus kedua dengan khidmat. PT Freeport Indonesia komitmen lahirkan bintang sepak bola Papua melalui Papua Football Academy. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 74, juga pemancar RRI di Kampung Wadio, Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Anda juga dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nabire melalui audio streaming di RRI Digital. Pukul 6:43, ya. Di layanan masyarakat berikut ini, pendengar, kami sampaikan satu pengumuman. Satu pengumuman dari PLN UP3 Nabire. Ya, pendengar, kami mohon maaf, ya, informasi pengumuman dari PLN UP3 Nabire terkait pembayaran tagihan listrik, ya. Tapi sudah kami sampaikan, ya, di tanggal 20 ke bawah. Pengumuman lainnya dari PLN di bulan mendatang. Baik, kami ajak Anda, pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya, Opini Publik.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Ya, selamat berkarya. Hari ini sudah kembali bekerja. Ya, kemarin libur panjang ya, karena berbagai peringatan Hari Besar Keagamaan. Ya pendengar, kami sampaikan nanti di pukul 8 kita akan bersama sejumlah narasumber dalam dialog interaktif acara Nabire Menyapa. Topiknya menarik nih, yaitu menua bahagia bersama pasangan. Ya, menua bahagia bersama pasangan. Pukul 8 menghadirkan narasumber Pak Dr. Frans Sayori MKes, juga Pak Pendeta Rewiraja MTH, dan Ibu Dr. Anda Rispa Inte. Ya. Dan Dr. Ratih Pasande, Ketua Pogja 4 PKK Kabupaten Nabire. Menua bahagia bersama pasangan. Ya. Ya, nanti ya di pukul 8 Anda bisa interaktif dengan narasumber di 0984220074 atau 0813-5494-419. Sama dengan acara Opini Publik hari ini. Ya, mengajak pendengar ingin menyampaikan informasi ya di 0984220074 atau 0813-5494-419. Cuaca Kota Nabire pagi ini sementara cerah berawan ya. Aktivitas pagi juga tadi sekitar 5:30 ya, juga sudah mulai banyak. Kami yakin di pagi ini Anda sudah mulai beraktivitas, bekerja seperti biasa. Tapi hari ini kata orang tanggung ya, hari tanggung, hari Selasa, karena besok Idul Adha. Ya, jadi kesibukan yang sudah menunggu ya, para pedagang misalnya pagi-pagi sudah di pasar ya. Pasar pagi di Wonorejo, pasar sentral Kalibobo. Dua pasar ini kalau pagi begitu padat aktivitas atau transaksi pedagang dan konsumen. Ya. Jadi ada yang mencari berbagai keperluan seperti bumbu masak, ya, karena besok hari raya Idul Adha yang identik dengan kurban, ibu-ibu ingin mengolah bahan makanan yang berbahan baku daging, ya, bumbu dapur yang sering dicari itu ya, bumbu dapur yang jadi ada ya, atau bisa diracik sendiri dari bahan-bahan yang masih alami. Ya. Kemudian aktivitas pagi juga pendengar untuk jalan raya di sejumlah ruas jalan mungkin menjadi atensi. Jalan Merdeka ada genangan air ya pendengar. Jadi kalau Anda dari arah Oyehe, itu di dekat pertigaan Jalan Medan dengan Jalan Merdeka ada genangan air. Sepertinya kalau diperhatikan genangan air itu dari bawah muncul terus begitu ya. Seperti ada sumber air atau mungkin kebocoran sesuatu ya. Sehingga air itu walaupun tidak hujan tetapi dia tetap muncul ke permukaan jalan. Agar selalu berhati-hati ya ketika sudah mendekati tempat atau jalan yang ada airnya itu. Ya, khawatirnya kalau Anda terjerembab di lubang itu ya. Karena jalanan permukaan aspalnya itu lubang. Agak lebar. Ya, harapannya pihak terkait dapat mengatasi persoalan ini sebelum ada kecelakaan ya. Di dekat pertigaan Jalan Medan dengan Jalan Merdeka. Ya.
Kemudian sampai ke Jalan Ampera sana juga ada sejumlah bagian Jalan Ampera itu juga sudah sekian rusak ya. Mungkin perlu diantisipasi para pengendara untuk tidak ngebut di beberapa ruas jalan yang jalanannya sedang tidak memadai begitu ya, kurang lebih. Ya, pendengar, mengajak Anda 0984-22074 atau 0813-5494-419. Untuk para peternak, tahun ini ada ternaknya yang dibeli ya oleh pemerintah kabupaten atau provinsi atau warga masyarakat yang berkurban juga ya. Ada ternak sapi yang harganya juga cukup baik ya. Ada yang belasan juta, bahkan sampai puluhan juta rupiah per ekor. Ini prospek bidang atau dunia peternakan di Nabire. Permintaan ternak, baik itu kambing ya atau sapi, setiap tahun pasti ada. Ya. Tiap hari saja ada ya, pendengar. Jadi Anda bisa mengembangkan berbagai jenis ternak, baik itu kambing atau sapi atau ternak unggas lainnya. Kalau untuk sektor ternak unggas itu pedaging ya dan ayam petelur. Ya, mudah-mudahan di Idul Adha ini tidak begitu naik signifikan harga-harga kebutuhan masyarakat. Ya, dapat terpenuhi dan masyarakat bisa berbelanja. Sedikit informasi terkait beberapa waktu belakangan ini menjelang Idul Adha ya, dan kondisi jalan raya. Dari Anda ada? Belum ada? Iya. Kalau belum ada, kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Ya, beberapa informasi layanan masyarakat, berbagai hal, ada yang tentang zebra cross, ya, kemudian menghindari cuaca yang panas, dan barang kualitas KW 123. Ya. Pendengar, kami nanti ajak Anda, kita dengarkan penyampaian Warta Berita Nasional pukul 7. Ya. Selepas Warta Berita Nasional akan dilanjut opini publik sesi kedua. Kemudian di pukul 8, seperti kami sampaikan nanti tadi, ya, itu Nabire menyapa dengan topik tentang hidup berkeluarga, ya, dengan judul Bahagia Bersama Pasangan. Ya, menghadirkan narasumber Pendeta Rowi Raja MTH dan Ibu Dr. Anda Risma Inte, juga ada Pak Dr. Fran Sayori serta Dr. Ratih Pasande, Ketua Pogja 4 PKK Kabupaten Nabire. Kita nantikan saatnya Warta Berita Nasional dari Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Timur.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya DPR menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Amerika Serikat meyakini memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir yang ada. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara secara umum telah kembali berjalan. Dan ia pun menjelaskan masih terdapat sejumlah sekolah yang beroperasi dalam kondisi terbatas, di mana dari total 4.922 sekolah terdampak, mayoritas sudah kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meyakini bahwa pihaknya memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir. Marco Rubio bahkan menegaskan pemerintah dan Amerika Serikat berkomitmen menempuh seluruh jalur diplomatik dengan Iran. Dari dunia olahraga, konsistensi permainan Rio DC sepanjang musim berbuah gelar IBL Local Most Valuable Player 2026. Rio DC menjadi salah satu pemain lokal paling konsisten pada ajang IBL GoPay musim 2026. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Informasi lengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Susmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bapnas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Dengan demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terselir karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, terutama di Tengah.
1: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah dalam unsur kesengajaan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
2: Pusat Laboratorium Forensik Puslapor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Imam Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam putaran pers di kantornya.
3: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
4: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kasui.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan bahwa gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Demikian informasi tadi disampaikan oleh Sugandi Avandi. Kali ini dari Bank Indonesia yang mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara dalam mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati punya informasi lengkapnya.
5: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
6: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
5: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestic, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
6: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
7: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
6: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan bahwa pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasinya.
8: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
9: Bahas dalam peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas teman-teman, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah dalam hari konteks ekonomi daerah melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
10: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
8: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Veronica Sandra.
11: Momentum menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Mimika untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyaluran bantuan hewan kurban. Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Miki Nawipa mengatakan bantuan hewan kurban merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan.
12: Saya ingin menyampaikan terima kasih dan menghargai kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Papua Tengah. Demikian pula kepada pemerintah dan kepada Mimika, pemerintah, panitia kurban, kepada agama, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta membatas hubungan persaudaraan dan kebersamaan di Kabupaten Mimika. Kepada pemikir dan seluruh pihak yang terkait, saya minta agar proses penyaluran dari kurban dilakukan secara tertib, adil, dan tepat sasaran.
11: Selain menyerahkan bantuan hewan kurban, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen membantu pembangunan Masjid Al-Ikhlas SP1 sebesar Rp500 juta. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Mimika disalurkan kepada masjid, pondok pesantren, kerukunan, serta sejumlah instansi di Kabupaten Mimika.
13: Totalnya semua ada 64 ekor. Provinsi 15, 49, Kabupaten 49, Presidennya 2. Tapi Presiden kami akan berikan H-2. Ini kan kalau hewan kurban, mari kita berkurban sama-sama, berikan segala sesuatu dengan baik. Ya.
11: Semangat itu ada, pemerintah berharap bantuan hewan kurban ini dapat mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta membawakan berkah bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
0: Dari Mimika, kita beralih ke informasi jelang Idul Adha. Pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara Isani dan Syariah yang dibutuhkan. Kesiapan mulai dari juru sembelih profesional hingga peralatan memadai. Kami hadirkan informasinya bersama Mulato Isan.
14: Sudah tahu tata cara penyembelihan. Kalau syaratnya kan Islam balik berakal dan mampu melaksanakan.
15: Penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ihsani dan memenuhi standar syariat Islam. Langkah itu sangat penting agar prosesi ibadah kurban tidak memberikan kesan kekerasan terhadap hewan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kesiapan yang matang, mulai dari juru sembelih yang profesional hingga penyediaan peralatan dan tempat yang memadai. Praktisi penyembelihan hewan kurban asal Lawean Solo, Arif Nuryanto, menjelaskan bahwa kesiapan personil menjadi pondasi utama sebelum memulai pemotongan. Juru sembelih yang bertugas tidak boleh hanya bermodal keberanian semata, melainkan harus memenuhi syarat syar'i seperti beragama Islam, balig, berakal, serta memahami standar keihsanan. Selain itu, pembagian tugas dalam tim harus disepakati secara jelas sejak awal. Tim yang solid biasanya terdiri dari juru sembelih, kernet kepala, kernet pengikat, tali kaki, serta pembantu khusus untuk proses perobohan. Proses perobohan sapi menjadi salah satu tahapan paling krusial yang memerlukan teknik khusus agar hewan tidak tersiksa.
14: Kesiapan personil yang lainnya adalah pembagian tugas yang baik kepada tim penyembelih ini. Ada juru sembelihnya, ada kernet kepalanya, ada kernet untuk mengikat talinya kaki sendiri, kemudian ada yang membantu untuk perubuhan. Nanti dikompakkan juga bahwa teknik apa yang akan disepakati untuk perubuhan sapi tersebut. Apakah menggunakan teknik Berli, apakah menggunakan teknik rope squeeze, apakah menggunakan teknik gasper. Nah, saya kira untuk penggunaan teknik ini perlu disepakati dan dilihat di kondisi di lapangan.
15: Faktor peralatan juga memegang peranan penting demi menjaga prinsip ihsani. Pisau yang digunakan harus berbahan besi atau granit berkualitas yang benar-benar tajam. Ukuran panjang pisau pun wajib disesuaikan dengan keahlian teknik sang jagal. Juru sembelih yang terbiasa menggunakan teknik dorong disarankan memakai pisau berukuran 1,5 kali dari panjang penampang leher hewan kurban. Sedangkan untuk juru sembelih yang menerapkan teknik tarik, pisau dengan panjang minimal 14 cm sudah cukup untuk memutus dua urat nadi kerongkongan dan tenggorokan secara cepat dan responsif. Sementara itu, Pemkot Solo telah melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang ihsani menyasar juru sembelih halal, pengurus masjid, relawan kemasyarakatan, takmir masjid, serta unsur organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Surakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Respati Ardi mengajak masyarakat agar menyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat dan tertib sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan besek bambu.
16: Tapi ini pakai besek itu sudah membayar. Kalau bisa sampai lagi dari
15: Respati menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan penggunaan besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lainnya dapat menjadi alternatif pengganti kantong plastik yang selama ini banyak digunakan masyarakat. Rere Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Kali ini dalam kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komite 4 DPD menyoroti dana hasil bagi timah hasil Maksud kami dana bagi hasil timah hingga aturan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Debbie Nirwandi.
17: Tujuan kunjungan kita ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang PBN tahun 2026 yang sedang berjalan.
18: Komite 4 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026. Kunjungan ini sekaligus bertujuan menghimpun masukan daerah sebagai bahan pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ketua Komite 4 DPD RI, Elviana, mengatakan ada beberapa catatan krusial yang berhasil dihimpun dari pemerintah Provinsi Babel, mulai dari persoalan dana bagi hasil atau DBH timah hingga kakunya aturan serapan anggaran daerah. Meski tetap lola timah di Bangka Belitung dinilai mulai membaik pasca kasus hukum yang sempat mencuat, Elpiana menyoroti aliran dana bagi hasil yang belum optimal yang dirasakan oleh daerah.
17: Sebagai bahan bagi kami untuk memberi pertimbangan terhadap penyampaian Presiden kemarin dalam sidang DPR tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027. Satu yang kami catat dalam pertemuan ini adalah bahwa semenjak ada kasus timah yang kemarin nyaris tidak menguntungkan kepada daerah, sekarang sudah dikelola dengan baik. Tetapi dari laporan Pak Sekda, PLT Sekda, daerah belum mendapatkan kucuran DBH yang sesuai dengan yang harusnya mereka terima.
18: Sementara itu, penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kondisi transfer ke daerah atau TKD di Pemprov Babel menurun. Kondisi pendapatan asli daerah juga menurun sehingga mengharuskan Pemprov untuk melakukan efisiensi.

Sehingga, kata Perry, sejumlah strategi harus dilakukan untuk mengamankan kas daerah. Jika tidak, maka tidak seimbangnya antara belanja dan pendapatan. Tentunya, kas daerah akan terganggu. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami at RRI Programa 3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja, saya Rizky Sarto. Terima kasih, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

www.dotco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih di opini publik sesi kedua. Ya. Kembali pendengar mengajak Anda melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Ya, kami sampaikan nanti di pukul 8 ya pendengar, ada dialog interaktif dalam acara Nabir Menyapa dengan topik menua sehat, bahagia, dan produktif bersama pasangan. Ya, dialog interaktif dalam rangka menyambut hari lanjut usia nasional ke-30 tahun ya. Narasumbernya Dr. Frans Sayuri MKes, Pendeta Ruwiraja MTH, dan Dr. Anda Rispa Inte, juga Dr. Ratih Pesande, Ketua Pogja 4 PKK Kabupaten Nabire, Ibu Eni Kusma Sela, Pengurus PWKI, juga ada Ibu Oneng Marcelina Voice, Sekretaris Panitia Hari Lanjut Usia Nasional. Ya, nanti Anda bisa berinteraksi dengan narasumber di nomor 0984 0984 22074 atau 0813 5494 419. Cuaca berangsur cerah ya, aktivitas warga kami pantau pagi ini lalu lintas ramai lancar ya, ada sejumlah siswa ya diantar orang tuanya ke sekolah. Mungkin ada juga yang mendaftar ya pendengar, karena sejumlah sekolah sudah membuka pendaftaran penerimaan calon siswa baru. Salah satunya di SMP Negeri 4 ya, kabarnya juga sudah mulai membuka pendaftaran bagi calon peserta didik baru. Ya, pendaftaran mulai tanggal 25 kemarin sampai 30 Mei 2026 itu untuk pengambilan brosur ya, atau formulir. Kemudian tanggal 2 sampai 6 Juni itu pengambilan dan pengembalian formulir ya. Kemudian 8 Juni ada tes tertulis MAPEL atau mata pelajaran matematika IPA IPS dan bahasa Indonesia. Mulai pukul 7 pukul setengah 8 ya sampai 9 pagi. Ya, jadi pengambilan brosur di SMP Negeri 4 Nabire mulai pagi pukul 8 hingga siang pukul 12. Persyaratannya itu fotokopi surat keterangan lulus atau surat keterangan mengikuti ujian salah satunya. Fotokopi rapot kelas 5 ya, semester ganjil dan genap, dan kelas 6 semester 1 masing-masing satu rangkap, juga fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga. Ya. Ada yang tanya pendaftaran calon peserta didik baru ya. Ya, salah satunya di SMP Negeri 4 Nabire melalui jalur domisili. Itu daya tampungnya 50%. Jalur domisili meliputi Kelurahan Kalibobo, Morgo, Karangmulia, Karangtumaritis, Girimulyo, dan Pasar OYH. Ya, jalur afirmasi daya tampung 20%. Untuk keluarga ekonomi tidak mampu, kemudian peserta yang pintar ya. Bagi calon peserta didik penyandang disabilitas menyertakan surat keterangan dari kelurahan, yang yatim piatu juga surat keterangan dari kelurahan.

0: Kemudian untuk jalur prestasi, daya tampung 28% dengan kriteria atau ketentuan yang ditetapkan. Ya, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Hari.
0: Ya.
1: Selalu.
0: Pak Jerry.
1: Ya.
0: Setengah enam di sana.
1: Iya, setengah enam.
0: Ini topik bagus ya. Nanti Pak Jerry jam 8 ya.
1: Iya.
0: Menua bersama pasangan.
1: Ya, itu menua bersama pasangan. Tapi ini kita menua bersama diri sendiri. Iya. Iya, itu memang itu kan komitmen jadi. Ya, bagus topik yang menarik. Kalau kita lihat hari ini dari beberapa informasi data yang saya peroleh ya, khususnya saya. Jadi ternyata tingkat perceraian ini cukup tinggi kita di Papua.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi yang paling tinggi memang ada di Pulau Jawa memang.
0: Iya. Yeah.
1: Saja. Itu ada di Pulau Jawa. Dengan berbagai macam alasan, mulai dari alasan tidak dapat perhatian, alasan ekonomi, alasan kebutuhan ini lah kebutuhan itu, semuanya kemudian jadi retak.
0: Iya.
1: Nah, satu hal yang terpenting yang nanti juga akan saya sampaikan itu adalah orang memutuskan untuk hidup bersama bersatu dengan pasangannya itu kan komitmen sebenarnya harusnya. Kalau menurut pandangan saya itu adalah komitmen. Saya memilih dia untuk menjadi teman saya sejak masih bersama-sama. Mungkin di sekolah kah, kuliah kah, ya apa, sampai kemudian masuk kepada jenjang pernikahan yang sakral ya. Kalau secara iman Kristen kami itu sakral karena sudah dipersatukan oleh Tuhan. Dan tidak dapat diceraikan kalau bukan karena mati. Itu di Injil Markus 19 jelas. Itu yang nanti saya akan nanti bicara dengan pendeta. Karena banyak kasus orang yang cerai cuma karena persoalan ya tanda petik ya. Tidak boleh lagi diberkati dalam sebuah pernikahan kudus. Tapi faktanya mereka bisa menikah di tempat lain dan maksudnya di gereja lain ya. Nah ini juga satu hal yang harusnya menjadi perhatian kita. Sementara kalau kita lihat dari itu pandangan saya menurut firman ya, firman kami orang Kristen itu apa yang sudah dipersatukan tidak dapat dicerahkan kecuali maut. Itu juga hal-hal yang nanti kita lihat dari perspektif iman percaya. Tapi terlepas dari itu semua ya itu tadi kembali pada komitmen kita. Saya memutuskan untuk hidup bersama itu dalam kondisi apapun. Ya, sampai maut memanggil satu di antara kita berdua. Itu yang susah di era sekarang. Beda dengan orang tua-tua dulu, orang sampai tua-tua juga masih tetap itu. Itu komitmen. Banyak contoh itu. Banyak contoh. Nah, kita saya bercontoh kepada saya punya bapak dan saya punya mama itu. Ya, saya memang belum lama ditinggalkan sama ibu ya, baru 9 tahun. Ya, tapi saya juga sempat merasakan bagaimana kehilangan orang yang mendampingi saya selama 35 tahun, 1 bulan, 10 hari. Ya, itu hal yang membuat saya, sampai justru pagi hari ini saya membaca apa itu chat yang disampaikan oleh Pak Hari, saya berpikir, macam saat ini dia mengganggu saya pemikiran kan. Tapi tidak apa-apa itu memang fakta realita. Jadi menurut saya ya kita perbincangkan ini untuk mengingatkan semua kita tentang arti menua itu. Menua itu artinya bersama sampai dengan waktu. Tapi kita bersyukur dua bahwa menurut statistik sementara itu di Indonesia angka harapan hidup itu sudah ada di angka 70 tahun. Hmm. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Itu artinya bahwa tingkat apa kesejahteraan kita, tanda petik ya, tingkat kesejahteraan makin lebih baik.
0: Yeah.
1: Rata-rata itu makin lebih baik. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya dia baik itu ya kita isi dalam masa tua kita ya, ke buat apa yang sesuai yang kita punya kemampuan dan kita punya kebutuhan.
0: Yeah.
1: Kalau tadi saya dengar ada kata-kata produktif, saya pikir bagi mereka yang masih usia apa produktif itu masih bekerja menghasilkan, namanya juga produktif berarti dia menghasilkan sesuatu. Kalau kita apa yang menghasilkan? Mungkin pikiran masih tetap.
0: Iya.
1: Ya, biarpun usia keterang sudah tinggal sedikit lagi sudah ada yang ke-70 tapi tetap sehat. Tetap sehat untuk itu karena ada kata-kata apa? Membilang kata-kata bijak itu tidak ada. Orang bilang umur atau usia itu kan cuma angka-angka.
0: Iya.
1: Angka-angka. Nah, tapi suatu hal yang penting menurut saya kita bersyukur bahwa kita bisa diberikan tambahan 1 tahun usia itu luar biasa itu. Untuk kita untuk tetap sehat.
0: Betul.
1: Cuma saat ini yang saya kadang-kadang tidak habis berpikir dari banyak orang, banyak pihak. Kadang-kadang orang berpikir, ah kamu sudah purna itu tidak usah banyak berpikir ini, kamu stop sudah. Kata keliru.
0: Hmm.
1: Ini satu hal yang harus diperbaiki dari cara pandang ya, cara pandang orang bahwa orang beranggapan bahwa orang sudah usia-usia di atas 60 tahun itu kan sudah tidak produktif, artinya pikirannya mungkin sudah pikun, ya, sudah tidak bisa berpikir. Di Amerika itu justru di atas 60 tahun itu tingkat produktivitas dalam pikiran orang itu semakin lebih bagus, ya, semakin memperlihatkan loh ini loh saya. Kalau kita di Indonesia dan lebih khusus di Papua, orang yang bilang, wah, sebegitu tuh. Tapi di tempat saja tidak usah bikin malah itu. Itu kan sama saja kalau mengejas orang untuk tidak boleh menyumbangkan pemikiran dia, dilibatkan dalam sebuah diskusi atau apa. Ini kan keliru. Cara pandang ini harus dirubah menurut saya ya.
0: Yeah.
1: Harus dirubah. Tidak boleh itu. Seperti itu. Kita tetap menghargai orang karena mungkin dia punya apa kelebihan tertentu yang bisa kita manfaatkan untuk didengar. Saya tidak-tidaknya didengar dulu. Ya, anda sekarang kenapa? Nyimak dulu. Jangan langsung ponis bahwa ini. Nyimak dulu, dengar orang itu bicara dulu. Nanti habis itu baru kau pertimbangkan kira-kira dan pikiran kau bisakah, tidakkah. Nah kan seperti begitu toh, Pak Hari.
0: Betul, iya.
1: Nah, jadi itu komen saya sementara dari ya, perbincangan nanti di pukul 8 untuk
0: yeah.
1: menjadi bahan pencerahan untuk kita semua, tetapi juga bahan apa ya, ini loh saya punya pemikiran kira-kira begitu.
0: Iya. Yeah. Baik,
1: Pak. Makasih Pak Hari. Selamat pagi, terus sehat.
0: Ya, terima kasih.
1: Semangat, jangan lupa nanti takbirnya sebentar ya.
0: Ya
1: jangan lupa besoknya potong-potong tuh dikit ya. Ingat setnya mama saja.
0: Ya.
1: Makasih.
0: Ya, pagi Pak Jerry. Pak Jerry di Jogja ya sudah menyumbangkan buah pikiran. Ya. Menua bersama ya, jadi hal-hal yang bisa apa itu berpotensi untuk menjadi persoalan dalam keluarga itu diminimalisir ya. Makanya ada orang tua dulu bilang ya duduk bersama apa diskusi ya, musyawarah begitu kalau ada persoalan ya. Di belakangnya silakan. 0984220704 atau 0813 5494 419, atau ada yang ingin mengomentari hal-hal lain juga boleh ya. Ya, saya coba cari referensi kasus perceraian di Indonesia cukup tinggi ya pendengar. Tahun 2025 itu misalnya di Sumatera Utara itu sekian banyak ya. Ini kita coba sama-sama dengarkan ya, dari BPS, Badan Pusat Statistik ya. Jadi untuk Aceh ya, itu 2025 berjalan ini ya, sampai bulan Februari, ini bulan Februari 2026, itu cerai jumlah total ya di Aceh 6.471 kasus ya. Kemudian di Sumatera Utara lebih banyak, 18.844 kasus di Sumatera. Itu Sumatera Utara. Sumatera Barat 8.963. Di Riau 9.277 kasus. Ya, saya cari yang paling banyak. Jawa Barat ya, 98.903 kasus. Jawa Timur 83.208 kasus. Ya, saya ke bawah terus. Untuk Provinsi Papua Barat 592 kasus. Papua Barat Daya tidak ada ya, tidak ada datanya. Provinsi Papua 1137 kasus. Ini untuk ya, ini untuk nikah dan jumlah cerai ya. Jadi cerai talak dan cerai gugat. Ya, tadi yang kami sebutkan jumlah-jumlahnya itu. Di mana? Maluku 760 kasus, Maluku Utara 1510 kasus. Papua Tengah tidak ada datanya. Ya, atau tidak ada ya. Papua Pegunungan juga. Ya, jadi total sampai Februari 2026 mencapai jumlah 438.168 kasus. Ini sampai bulan Februari 2026. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi? Ya, untuk Anda yang akan beraktivitas, pastikan kendaraannya dalam keadaan prima ya. Cek apa, lampu sennya, kaca spion, rem ya, kondisi ban, rantai dan lain sebagainya. Mengingat hari ini mungkin banyak aktivitas perkantoran ya, aktivitas tempat-tempat kerja lainnya seperti perusahaan ya, juga tempat usaha. Jadi harus mantap kendaraan yang kita kendarai supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Nanti sore pendengar, kabarnya Gunung Dempo akan tiba di Nabire, di Pelabuhan Samabusa Nabire. Diperkirakan pukul 6 sore. Ya, dari Wasior Gunung Dempo ya. Maksud kami ya, dari Wasior ke Pelabuhan Samabusa Nabire. Pukul 6 sore dan berangkat pukul 8 malam. Tujuan Pelabuhan Jayapura. Ya, untuk Anda yang akan berangkat juga sudah merencanakan keberangkatannya dengan baik. Barang bawaannya juga sudah disiapkan sehingga tidak tertinggal atau hilang atau tercecer ya. mengingat pelabuhan sama Busan Nabir ini cukup jauh, kurang lebih 22 km dari pusat kota. Oke, kita sudahi. Narasumbernya sudah datang semua. Nanti ada perbincangan ya, atau dialog interaktif di Nabir Menyapa. Terima kasih Bapak Ibu pendengar sudah bersama di Opini Publik, Pak Jerry di Jogja. Tetap semangat ya. Kita nantikan acara berikutnya Nabir Menyapa.
2: Terima kasih Anda sudah mengikuti Opini Publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Kami ajak Anda, kita akan bersama di acara Nabire Menyapa.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Nabire Menyapa, membahas topik terhangat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya.
0: Selamat pagi, pendengar. Salam sehat. Bersama kembali di Nabire Menyapa, kali ini dengan topik menua, sehat, bahagia, dan produktif bersama pasangan. Dalam rangka menyambut Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 yang akan dilaksanakan tanggal 29 Mei hari Jumat di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Ya, pendengar, saya sudah kedatangan sejumlah narasumber. Ada Ibu Eni Kurmasela selaku pengurus PWKI, Persatuan Wanita Kristen Indonesia Kabupaten Nabire. Selamat pagi, Ibu.
2: Salam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam sehat, Ibu.
2: Oke. Kasih.
0: Selanjutnya, pendengar, ada Dr. Ratih Pasande, Ketua Pogja 4 PKK Kabupaten Nabire. Selamat pagi, Ibu Dokter.
3: Selamat pagi, shalom.
0: Iya, shalom, selamat pagi. Ada lainnya, Bapak Pendeta Rowi Raja, MTH, dan Ibu Dokter Anda Rispa Inte. Selamat pagi.
4: Shalom, selamat pagi.
5: Shalom, selamat pagi.
0: Bapak berdua oke ya, sehat selalu ya.
5: Ya, puji sehat. Tuhan.
0: Ya. Kemudian ada Ibu Oneng Marcelina Voice, Sekretaris Panitia Hari Lanjut Usia Nasional Kabupaten Nabire. Selamat pagi, Ibu.
6: Selamat pagi.
0: Pagi. Dan yang terakhir saya sengaja taruh di belakang ini, Pak Dokter. Karena kita sudah kenal banyak ya dengan Pak Dokter Frans Sayori MKes. Baik, terkait topik menua sehat, bahagia, dan produktif bersama pasangan. Ini pelaksananya Ibu Eni ya, nanti kan tanggal 29 sebagai panitia ya.
6: Oh ya, jadi kami panitia pelaksanaan hari ulang tahun lansia bekerja sama dengan tim penggerak PKK ya. Kabupaten Nabire.
0: Betul.
6: Izin sedikit gambaran tentang keberadaan PWKI. PWKI sendiri itu sudah ada bekerja sama dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. PWKI ada di seluruh Indonesia, bahkan sampai di pelosok-pelosok tentang keberadaan PWKI. Yeah. Dan pada tahun ini, tahun yang ke-30, untuk Hari Lansia, kami membentuk panitia dengan tema yaitu Lansia Bahagia, Generasi Muda Diberkati. Tema ini kami ambil berdasarkan bahwa ada beberapa hal yang kami pertimbangkan. Lansia itu adalah insan yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi singkatnya bahwa harapan kami lansia betul-betul kita harus hormati sebagaimana dengan dasar firman Tuhan, nanti ada hamba Tuhan yang jauh lebih menjelaskan. Tapi yang pasti bahwa lansia itu perlu dihargai dan perlu dihormati karena ada hal-hal yang sangat berharga yang perlu menjadi panutan dan memberkati generasi muda di bangsa dan Indonesia ini. Jadi kami sangat mengharapkan dengan adanya peringatan, mudah-mudahan setiap tahunnya kepengurusan kami ini, kami sangat mengharapkan kepada generasi muda dan siapapun untuk supaya menghormati, menghargai lansia, karena lansia itu sangat kami butuhkan, generasi muda sangat butuhkan untuk dalam berdaya, berdaya guna bagi generasi ini. Terima kasih untuk sementara seperti itu.
0: Baik.
6: Tuhan memberkati kita semua.
0: Iya. Ibu Dr. Ratih, Ketua Pogja 4 PKK Kabupaten Nabire, tadi Ibu Eni menyebutkan ini kolaborasi begitu ya?
7: Iya.
0: Iya. Bagaimana cara pandang Ibu Ratih menyangkut tema yang akan diangkat nantinya ini?
7: Waktu ya, saya kan masuk dalam pengurusan PWKI dan juga panitia Hutlan Halun Lansia ke-30 ini. Kemudian saya utarakan maksud dan tujuan ke Ibu Ketua kami, Ketua PKK Kabupaten Nabire. Beliau sangat mendukung karena memang program lansia ini juga seirama dengan ada program namanya Sidaya dari Kemenduk Bangga, yaitu lansia berdaya, di mana diharapkan tujuan ini kita bisa dengan adanya kegiatan ini lansia diberdayakan seperti itu. Kemudian di mana mungkin masyarakat selama ini menganggap bahwa lansia itu kayaknya beban ya, karena mungkin penurunan fisik, kemudian ketergantungan finansial. Kami harap itu stigma itu tidak benar ya, dan memang tidak benar. Karena kenapa? Karena lansia itu memiliki potensi yang sangat besar, seperti kearifan, pengalaman hidup, dan tentunya peran sosial penting yang sangat berharga bagi keluarga dan masyarakat, seperti itu.
0: Oke. Diberdayakan di sini dalam konteks apa?
7: Diberdayakan misalnya seperti tadi saya bilang potensi sosial bisa menjadi
0: penasehat
7: seperti itu. Kemudian kegiatan ini juga ada pemeriksaan kesehatan. Kalau di PKK sendiri kan namanya ada Bina Keluarga Lansia, ada Posyandu Lansia, seperti itu.
0: Oke. Baik. Ibu ini, Ibu Oneng atau Ibu Marcelina ingin menambahkan, sudah sejauh mana nanti Bu persiapan tanggal 29 hari Jumat ya?
8: Iya. Adapun kegiatan yang panitia lansia lakukan untuk memperingati Hari Lansia yang ke-30 ini, yaitu kami sudah kegiatan yang sudah kami lakukan yaitu kunjungan lansia. Kami anjang sana ke beberapa opa dan oma yang sudah lanjut usia, dan kami memberikan motivasi untuk tetap semangat karena di lansia ini mereka punya semangat sebenarnya, cuma mereka tidak bisa hadir untuk sama-sama mengikuti kegiatan di PWKI. Di ibadah rutin mereka sudah tidak bisa datang ikut bersama-sama karena dengan segala keterbatasan fisik. Untuk itu, dalam memperingati hari ulang tahun lansia yang ke-30 ini, kami panitia mengunjungi ada 12 lansia, yaitu satu opa dan 11 oma. Dan sudah dilakukan pada hari
6: kemarin
8: tanggal 25 hari Senin tanggal 25 Maret. Dan kegiatan yang berikut yaitu pada pagi hari ini kita takso bersama.
0: Oke. Baik, Pak Dokter dengan Pak Pendeta juga nanti ikut ambil bagian begitu sebagai pembicara ya. Betul, pada acara hari hanya nanti ya. Tapi saya ke Pak Dokter dulu. Ini ibu-ibu tadi menyebutkan lansia-lansia ingin diberdayakan. Tapi secara fisik lansia itu bagaimana berdayanya, diberdayakan sejauh tingkat kesehatannya juga menjadi pertimbangan begitu. Silakan Pak Dokter.
9: Ya, terima kasih Mas Hal. Selamat pagi, salam bagi seluruh pendengar di mana saja berada. Menarik sekali saya diminta untuk jadi pembicara bagi para lansia. Saya ada masalah juga di lansia ini, sebagai satu frekuensi. Berdasarkan tema yang ada, menarik juga karena menua sehat, ini penting sekali. Sehat, bahagia, dan produktif bersama pasangan di masa andropaus dan menopause. Nah, ini yang dari sisi kesehatan, kepingin sekali untuk ditakan ke para lansia bahwa apa itu andropaus, apa itu menopause. Kemudian yang menariknya lagi bagaimana dampak dari andropos dan menopause itu, kemudian sisi lain bagaimana menjaga kesehatan bersama pasangan. Jadi opa oma bagaimana untuk sama-sama jaga kesehatan, kemudian menjaga kebahagiaan dan keharmonisan, dan yang lebih penting tadi itu produktif di masa menua. Inilah yang nanti menjadi topik pembicaraan yang menarik yang ini di awal, nanti di dalam seminar kita akan gali lebih mendalam lagi dengan berdiskusi panjang lebar. Tetapi intinya dari sisi kesehatan, padahal bermain peran di situ dalam arti bahwa bagaimana toh punya orang tua ini, oma opa dorang di masa lansia ini. Kalau dari Kementerian Kesehatan tuh ya 60 tadi dokter Haji bilang ya, saya coba kemarin komunikasi ya, Indonesia kejutuan 70 ke atas. Jadi kalau mama bapak dorang atau opa oma dorang 70 ke atas itu bonus dari Tuhan. Bonus dari Tuhan ini. Dan satu hal Mas Har, yang penting bahwa siapa yang tidak bisa menolak masa tua. Ini proses alamiah. Nah, ini yang penting. Proses alamiah yang dialami oleh manusia. Setiap manusia pasti akan sampai pada waktu itu. Saat-saat lansia. Tetapi di saat lansia ini, itu tadi yang menjadi topik kita, bahwa harus tetap sehat,
6: bahagia,
9: bisa produktif, itu poinnya. Sehingga nanti kita akan detail apa-apa saja yang harus dilakukan oleh lansia supaya tetap sehat, tetap bahagia, tetap harmonis, dan tetap produktif. Seperti itu Mas Ari.
0: Jadi sebelum lansia sudah diatur ini ya hidupnya ya.
9: Iya.
0: Supaya bisa hidup sehat ya.
9: Bisa hidup sehat nanti itu poin-poin yang penting. Dan dari sisi kesehatan nanti kita bahas.
0: Iya. Tapi Pak Dokter, kalau di negara-negara maju seperti di Jepang 90 tahun itu masih produktif ya. Kalau di negara Asia, Asia Tenggara, faktor apa kira-kira Pak Dokter? Orang lansia itu apa sudah begitu tidak kurang berdaya begitu?
9: Iya. Memang apa namanya banyak hal. Kalau kita lihat di Indonesia dibandingkan dengan di negara luar. Saya ke Qatar, ke Timur Tengah, di sana begitu dewasa anak-anak sudah pergi tinggalkan orang tua, dibiayai oleh negara, punya rumah sendiri, dan orang tua tuh tinggal ya cuma berdua. Kemudian dari sisi lain ya, kita kalau dari sisi kesehatan ya pasti makanan. Kita lihat di Jepang itu opa dan oma tuh sampai bisa umur sampai biasa sampai 100 tahun. Itu juga ada faktor makanan. Faktor kesehatan itu penting sebenarnya. Karena apa? Di lansia itu rentan terhadap penyakit-penyakit kronis. Yang tadinya di awal kita tidak antisipasi. Begitu masuk ke masa lansia, wah kenapa ini mulai tulang-tulang sakit, tulang belakang sakit, lutut sakit. Karena kita di Indonesia ada istilah, orang di sini sedikit galojo, makan itu tidak pikir, kemudian senang yang garam-garam, gula-gula, yang manis-manis, nanti lansia baru dapat rasa. Tapi itu menarik nanti di seminar.
0: Jadi yang ingin mendengarkan langsung paparan Pak Dokter dari sisi kesehatannya ini harus datang ya. Tanggal 29. Saya masuk ke urusan agama nih, Pak Pendeta.
10: Baik, Pak.
0: Ini kan topiknya menua bersama, apa, menua bahagia bersama begitu ya. Tetapi kalau tidak bersama bagaimana, Pak Dokter? Apakah tidak bahagia?
10: Nah, ini pergumulan dari para lansia. Kadang mungkin belum bisa menerima kenyataan bahwa lansia, kemudian tidak mengerti mungkin tentang bagaimana kehidupan bersama para lansia ini, sehingga ya mungkin saja satu misalnya dia tidur di apa namanya di tempat tidur yang lain, satu di tempat tidur yang lain. Nah, ini yang jadi pemikiran. Nah, kalau dari firman Tuhan itu jelas sekali bahwa itu sudah menjadi satu kan, suami istri itu menjadi satu, baik di masa muda, pralansia, lansia, itu harus tetap satu. Nah, dan perlu disadari bahwa menua itu bukanlah kutukan. Bukan kutukan, tapi bagian dari rancangan Allah yang terindah ya. Nah, Alkitab memang memandang usia lanjut sebagai mahkota kemuliaan. Dalam Amsal 16 ayat yang ke-31 dikatakan rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Jadi para lansia harus memahami hal ini, bahwa ini adalah di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Jadi kehidupan bersama itu harus di terus di macam kami dua ini ya sudah lansia tapi tetap tidur di tempat tidur yang sama. Ya itu mungkin itu
0: kalau sedikit. Pak Pendeta melihat ya persoalan hidup begitu kompleks ya, apalagi sekarang serba mahal LPG dan lain-lain begitu ya, untuk membentengi keluarga ini agar tetap rukun harmonis bagaimana Pak Pendeta?
10: Ya, untuk tetap rukun dan harmonis itu perlu saling memahami satu sama yang lain, bahwa hidup bersama itu adalah kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita harus memenuhi kehendak Tuhan itu, dan itu adalah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan, Tuhan membentuk keluarga itu dengan rancangan yang terindah agar memuliakan Tuhan. Ya, timbul pertanyaan, kalau misalnya tidak hidup bersama bagaimana? Ya kan, begitu berarti tidak memuliakan Tuhan. Hidup bersama dalam arti ialah bahwa sama-sama saling mengasihi, saling memperhatikan dan sebagainya. Jadi khususnya untuk keluarga harus dipahami bahwa dalam berkeluarga itu bukan cinta tapi kasih. Nah, ini banyak orang mungkin yang hanya berkeluarga berdasarkan cinta saja, bukan kasih. Jadi saya khotbah berapa kali saya bilang kalau kasih itu biar sudah keriput-keriput tetap bersama, kan begitu.
6: Amin.
10: Tapi ada yang sudah lihat keriput berarti cari daun muda misalnya. Itu yang berbahaya, kan begitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan.
0: Baik. Ibu ini Ibu Rispa, tadi Pak Pendeta bilang kami dua ini sudah buktinya begitu. Pengalaman Ibu sendiri bagaimana?
4: Iya, memang benar dalam rumah tangga ya, firman Tuhan katakan bahwa ada janji ya, janji penyertaan Tuhan bagi setiap keluarga. Ya, di situ di Yesaya 46 ayat 4 itu mengatakan sampai masa tuamu aku tetap dia, ya, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Nah, ini janji penyertaan Tuhan bagi semua pasangan lansia yang ada, ya, bahwa Tuhan akan menyertai kita itu sampai kita usia lanjut, ya, putih rambut kita. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita keluarga untuk menyadari bahwa lansia itu adalah anugerah Tuhan. Ya, walaupun secara fisik memang kita memiliki keterbatasan, tetapi justru dengan usia lanjut yang Tuhan berikan kepada kita, berarti kita sudah mengalami banyak sekali penyertaan Tuhan. Ada banyak janji Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima. Nah, dari pengalaman hidup itulah yang menjadi sumber hikmat, ya, untuk orang tua bisa menjadi teladan bagi generasi muda. Dan juga dalam keluarga, setelah kita hidup bersama dalam jangka waktu yang sangat lama, pasti kita sudah saling memahami, ya, memahami apa kelemahan dan kelebihan pasangan kita. Sehingga harusnya semakin tua kita semakin jatuh cinta kepada pasangan kita, ya. Seperti itu. Kami justru semakin tua kami semakin merasakan semakin bahagia, begitu. Semakin bahagia.
0: Kalau Pak Pendeta marah, Ibu gimana? Reaksinya umumnya seperti apa?
4: Kalau Pak Pendeta marah, dia nggak pernah, maksudnya marahnya dalam emosi yang tinggi apa tidak, ya paling ngomong, biasa begitu. Dan saya tidak, kalau marah saya nggak pernah apa balas dengan kata-kata lagi, saya diam. Jadi begitu sebaliknya.
0: Itu salah satu hal yang paling gampang dilakukan ibu-ibu ya. Baik, kita ajak pendengar ya, Bapak Ibu. 0984-22074 atau 0813-5494-409. Ya, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Narasumbernya Ibu Eni, pengurus PWKI Nabire atau Persatuan Wanita Kristen Indonesia Kabupaten Nabire. Ya. Ada HP mana? Oke. Baik, ini ada yang sudah gabung. Ya. Selamat pagi. Halo.
11: Halo.
0: Ya, selamat pagi. Volume radionya kecilkan dulu. Oke. Baik, silakan. Ya, saya ini dulu setel. Ya, silakan Bapak.
11: Ya, dengan Putra Wanggeri.
0: Oh, Putra Wanggeri di Tanjung Pinang. Silakan.
11: Ya. Ya, yang tadi mereka sampaikan hidup rukun kebersamaan, Kak.
0: Iya.
11: Untuk keluarga yang lansia maupun yang muda-mudi. Dari muda-mudi sampai lansia.
0: Iya.
11: Nah, yang saya mau sampaikan atau mau tanyakan, apakah untuk hari ulang tahun lansia yang ke-30, pendataan lansia dari kota sampai pesisir atau pulau-pulau itu, apakah sudah ada atau belum? Karena masih banyak yang lebih tua ada di pulau-pulau.
0: Oh iya, baik.
11: Wah, biar semua enak. Terus yang kedua, ini masalah keluarga harmonis. Nah, kita berbicara untuk keluarga. Sekarang banyak penyelewengan antara laki-laki maupun perempuan sama yang terjadi. Kalau dia banyak uang, dia lupa diri. Pada pulang ke, kalau dua-dua jadi pegawai, satu pulang, akhirnya kebutuhan suami istri itu pasti. Tapi ada yang bilang capek, ada yang bilang ini itu, akhirnya jadi bentrok. Satu keluar cari makan tempat lain, satu cari makan tempat lain, akhirnya berubah pikiran. Ini piring di rumah beda dengan piring-piring yang di luar. Jadi harus bisa Bapak dokter, Pak Pendeta, Ibu, mereka harus bisa jelaskan itu supaya kita jangan salah paham. Baik. Karena yang terjadi, karena saya uang banyak, kebutuhan kurang di dalam rumah kurang harmonis, saya cari kebutuhan yang lebih harmonis mungkin di luar. Ini harmonis ini banyak artinya. Apa yang baik atau yang tidak baik kita tidak tahu. Jadi saja, makasih.
0: Salam, selamat pagi.
10: Salam.
0: Putra Wanggeri di Tanjung Pinang. Di belakangnya ada lagi? Saya tanya ke Ibu Eni atau Ibu Dr. Ratih terkait data lansia, mungkin ada kurang lebih berapa untuk Kabupaten Nabire, karena menurut Putra Wanggeri di pulau-pulau juga banyak. Silakan Ibu Eni.
6: Dokter, saya. Oke, baik Pak Wanggeri ya, dari
0: Tanjung Pinang.
6: Izin ya, memang berbicara masalah lansia, ya sudah pasti di seluruh pelosok itu ada lansia. Tetapi yang pasti bahwa yang bisa kami jangkau ya Pak ya, yang kami kunjungi. Dan yang kami kunjungi betul-betul yang kami lihat betul-betul sudah tidak berdaya. Tidak ada anak di samping mereka. Dan dalam kondisi dalam keadaan sakit. Jadi data-data yang kami ambil, kami percaya, yang kami kunjungi, data yang cukup akurat dan pantas dan layak untuk kami kunjungi. Hmm. Kami dalam pelayanan ini, kami tidak bilang membuang-buang uang kah, tidak, atau kami memberi dengan kelebihan, tidak. Kami panitia karena kami tadi seperti Ibu Pendeta katakan bahwa kita itu melayani dengan kasih, yeah. Dan yang kami lakukan betul-betul kasih, dan kami berjuang bisa memberi dari segala kekurangan kami untuk bisa mengambil bagian dalam pelaksanaan Hari Lansia di tahun 2026. Dan salah satu yang paling penting kami lakukan yaitu Anjang Sana kemarin yang sudah kami lakukan sebanyak 12 orang. Tidak banyak yang kami beri, tapi kami berikan pengertian kepada mereka bahwa kehadiran kami bukan karena materi yang kami bawa, apa yang kami bawa, tetapi kasih Kristus yang terus ada dalam kehidupan kami. Itu yang terus kami harus salurkan, dan itu terus yang harus kami jadi berkat. Saya termasuk lansia, Pak, 68 tahun. Tetapi kasih Kristus itu dalam hidup saya terus ada rasa syukur, ada rasa terima kasih kepada Tuhan, sehingga apa yang saya masih bisa buat, saya masih bisa melangkah, saya masih bisa bertindak, itu akhirnya terus saya kembali seperti tema kita bahwa lansia memberkati generasi muda. Dan bukankah saya hanya memberkati generasi muda, tapi saya harus terus masih bisa menjadi berkat kepada sesama saya lansia. Kembali, Pak, ya, saya tegaskan bahwa itu hanya karena kasih Tuhan. Di luar dari itu tidak ada, tapi hanya kasih Tuhan. Terima kasih, yeah. Itu yang saya sampaikan. Kalau masih kurang jelas,
0: baik, nanti saya tanyakan ke Ibu Rati. Bu Rati pernah ke pulau-pulau, ke kampung-kampung, melihat penduduknya bagaimana? Di sana banyak juga lansia kah?
7: Kalau ke pulau-pulau, saya belum pernah. Yeah. Tetapi paling jauh itu sampai di Topo. Yeah. Waktu juga ada pengalaman dulu waktu saya dokter PTT itu di Paniai. Lansia itu sangat banyak.
0: Yeah.
7: Kalau saya baca dari data terbaru untuk jumlah lansia yaitu yang berumur 60 tahun ke atas di Kabupaten Nabire itu berjumlah 10.200 jiwa. Nah, kalau di Nabire data-data pasti tentu data lansia itu pasti ada. Seperti di Posyandu sendiri kan ada Posyandu lansia. Sekarang kan si Perpuskes ILP seperti itu.
0: Baik. Pak Jerry, tahan dulu satu pertanyaan lagi dari Putra Bang Jerry untuk itu tadi yang terakhir, ada yang lihat rumput hijau begitu. Silakan Pak Pendeta atau Ibu.
10: Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita harus sadari bahwa sekali lagi seperti yang saya katakan bahwa keluarga itu dibentuk oleh Tuhan dan kita harus menghormati Tuhan. Sehingga tidak boleh kita lagi berpikiran ya seperti yang katakan bahwa ada rumput hijau atau apa. Itu tidak boleh lagi ada pikiran seperti itu. Kita fokus kepada pasangan kita. Ya, apapun permasalahannya, kita adalah satu. Itu masalahnya. Nah, memang beberapa kali saya membimbing keluarga-keluarga yang bermasalah. Dan ada yang datang kepada saya dan dibilang, Bapak, saya sudah tidak tahan lagi, saya mau cerai.
0: Iya,
10: saya bilang, coba kau ingat apa yang kau janjikan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Baru dia diam dan akhirnya dia tidak lanjutkan. Kemudian satu hal lagi bahwa memang saya betul-betul saya tidak mengizinkan atau menghendaki seperti Tuhan ya perceraian itu. Mengapa? Karena waktu keluarga itu dibentuk, itu diberkati dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketika ada perceraian, maka berarti kita meremehkan nama itu. Ya, itu yang saya selalu tekankan kepada jemaat. Kebetulan saya juga waktu S2 itu membahas mengenai perceraian. Jadi saya harap agar siapapun kita, entah itu yang masih muda atau sudah lansia, mari kita menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena apa yang Tuhan berikan itu adalah untuk kebahagiaan kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Okay. Memang masalah pasti ada, seperti saya dan istri juga. Kami ada masalah, bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi kami bisa menyelesaikannya di dalam kasih Tuhan. Kami berbicara, terbuka satu sama yang lain, dan ya berdoa, mohon agar Tuhan menolong menyelesaikan masalah.
0: Okay. Ya. Baik, Bapak Ibu pendengar, acara ini live YouTube ya. Untuk Anda yang ingin menyaksikan langsung secara audio visual ya, bisa cari YouTube RRI Net Nabire. Pak Jerry, silakan. Selamat pagi.
12: Ini ya.
0: Iya, oke.
13: Okay. Bu yang penyus kasihi, saya Pak Jerry dari Yogyakarta.
0: Iya.
13: Mohon izin ikut nimbrung berbagi, berbagi pengalaman, berbagi sesuatu.

0: dari yang pertama, mohon izin yang berbicara pertama itu
1: Ibu Eni.
0: Dari mana?
1: Ibu Eni.
0: Dari mana Pak Hari?
1: Dari PWKI.
0: Oh, PWKI.
1: Iya. Ya.
0: Saya berangkat dari ada dua kata yang saya sampai hari ini dalam fakta kehidupan kita bermasyarakat masih kurang, yaitu karena kita bicara lansia, menghormati, menghargai. Ini dua kata yang jarang kita lihat dalam kehidupan keseharian kita itu, udah apalagi orang sudah lansia. Tadi di awal perbincangan tadi sebelum ada kita ngobrol-ngobrol ini, saya sampaikan itu, ada orang yang mengatakan, ah, kamu tenang, itu sudah, kamu sudah lansia, jadi tenang saja di rumah, tidak usah berkontribusi dan lain-lain. Itu realita, Pak dan Ibu, ya. Saya mantan PNS, ya, bersama Ibu, istri saya almarhumah, kemudian mengabdi sama-sama. Kebetulan istri saya perempuan Jawa asal Jakarta, yang saya nikahi dia sejak 19 Juli 1982 yang lalu.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kemudian beliau meninggal dari saya 29 Agustus 2017 yang lalu.
1: Baik.
0: Ya. Kata-kata saling menghormati, menghargai itu, ya, kita berangkat dari rumah dulu di antara kita sama-sama sebagai suami dan istri waktu itu. Dan ini yang sampai hari ini memang betul apa dikatakan oleh Putra Wandiri tadi itu. Karena mungkin merasa statusnya dalam posisi yang, ya, contoh misalnya dapat jabatan karir atau apa, dia melihat ada sebuah perubahan yang, ya, karena mungkin status dia, kah, dan ini yang menurut saya tidak boleh terjadi kalau dia seorang ASN, ya, tidak boleh. Karena apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta tadi, saya sepakat, Pak, janji komitmen itu kita bacakan pada saat sama-sama di depan jemaat, gereja, pendeta, dan semua yang hadir saat itu. Jadi suami kepada istri dan kebalikan dari istri kepada suami. Ini yang kurang sampai hari ini menurut saya, masih kurang. Dan itu yang saya amati. Saya punya anak itu 3, tapi saya nikahkan mereka di gereja. Itu saya ingat betul pesan itu. Yang terakhir itu anak saya yang bontot itu nikah karena saya dari jemaat BSI, kebetulan nama untuk saya dari Katolik, dan itu dilakukan secara ekumene, dihadiri oleh pastor dan pendeta. Karena memang itu dimungkinkan menurut undang-undang perkawinan. Nah, ini saya selalu berpesan sama dorong-dorong sebuah anak itu, kamu ingat itu, janji kamu itu komitmen kamu, untuk tetap kamu pegang sampai Kete dan Nenek. Kalau tadi Pak Hari dan Ibu Bapak tadi bilang, Opa dan Oma, saya lagi cenderung Kete dan Nenek, karena Opa dan Oma itu bukan saja tidak famili, ya, tidak, tapi sebenarnya sama saja. Jadi itu yang saya lihat, itu yang pertama. Jadi saran saya kepada kita semua, terutama Ibu Bapak yang ada di situ dalam ruangan, bagaimana kita disering melakukan edukasi yang baik, baik di gereja maupun dalam kehidupan. Ibu dari Pogja itu juga saran saya seperti begitu. Itu ada saran dari Pak Putra Wagiri tadi. Jadi sebenarnya data-data itu ada di Dukcapil. Tinggal Ibu dong ambil di situ dan lihat mau lakukan di desa mana, kampung mana, kelurahan mana, kecamatan mana, silakan saja. Data itu sudah ada di situ. Nah, tapi itu juga tergantung kepada warga masyarakat, karena biasanya ada yang sudah Tuhan panggil juga dan terakhir buat perubahan. Jadi juga mengalami kesulitan. Nah, jadi ini masukan saya untuk ketemu semua. Saya dari jauh cuma melihat itu yang kurang. Kenapa? Karena saya di lingkungan saya ada dalam kota Yogyakarta. Betapa masyarakat di lingkungan kampung saya di Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbul Harjo itu, bicara orang lansia itu sangat-sangat dihargai, dihormati. Tapi kita di Papua sana itu, sudah tidak tahu lagi, kita mau bicara dong bagaimana, ya. Karena konsentrasi pikiran mereka sudah tidak, mereka melihat hari ini, tapi mereka tidak melihat, mereka melihat orang ini punya keberadaan, ya,

0: kebijakannya seperti apa dan lain-lain. Yang kedua, saya terima kasih buat Pak Pendeta dan Ibu tadi bicara. Sampai apa itu, putih rambutmu aku akan tetap. Itu kata firman Tuhan ya. Tadi apa Pendeta sedang di Amsal, Ibu tadi sudah sampaikan. Ada sebuah kata lucu yang saya dengar bersama Pak Guru SD ya. Dia bilang begini, ya, jangan lihat putih rambutku, coba dulu. Itu kata guru SD ku. Iya.
1: Oke, Pak Jerry.
0: Saya dengar tahun 60-an.
2: Luar biasa.
0: Ya, jangan lihat putih rambutku, coba dulu. Artinya apa? Jangan sudah tua atau bahkan bikin diri kayak masih muda lagi, toh. Mohon maaf. Karena tadi Pak Hari singgung sih kan ada apa halaman rumput yang masih hijau-hijau kah? Nah, jadi saya hanya mau mengingatkan kita. Saya baru 9 tahun, mungkin ada yang lebih dari saya ditinggalkan sama istri tersayang, tercinta. Tapi saya bahagia, jujur saja apa bapak-bapak dan ibu dong. Saya bahagia dengan saya punya anak dan saya punya mantu dan sama itu. Sekalipun saya sudah ditinggalkan sama ibunya mereka, ya. Memang pasti ada perbedaan, ya pasti ada perbedaan. Siapa bilang ini? Apa sih ada perbedaan? Kita memahami sendiri itu. Satu hal yang gampang saja. Bikin teh itu kan, kalau ibu masih hidup itu kan kasih Pak, ini tehnya Pak. Sekarang gampang bikin sendiri, godok air, kerja sendiri.
1: Betul.
0: Kenapa? Karena anak-anak dia sudah punya tanggung jawab masing-masing.
1: Iya. Yeah.
0: Ya kan tidak Bapak Ibu.
1: Betul, kan iya. Tapi tapi Pak Jerry bahagia toh.
3: Bahagia.
0: Oh saya bahagia sekali. Apalagi pagi hari saya bahagia sekali saya bicara untuk kita berbagi toh.
1: Iya.
0: Mungkin masing-masing punya apa hal yang berbeda. Tetapi intinya saya mau sampaikan yang umum-umum yang saya jumpai termasuk diri saya.
1: Okay.
0: Nah, ini yang saya ingin berbagi untuk itu. Artinya bahwa tanggal 20 berapa 29 dia akan diperingati Hari Lansia.
1: Betul.
0: Begitu kan?
1: Iya. 29.
0: Saya hanya berpesan begini, jangan cuma kita bukan ceremonial membuat apa sebuah upacara atau apa, tapi masih ada yang belum ter apa ya? Tidak mendapatkan perhatian kira-kira bahasa sederhananya begitu. Bagaimana kita datang untuk melihat mereka?
1: Iya.
0: Ya. Datang lihat itu. Dari ini dari sisi apa governmentnya, sisi pemerintah.
1: Iya.
0: Kan ada itu.
1: Baik.
0: Bantuan-bantuan untuk itu.
1: Nanti saya tanya
0: ke Pak Jaya. Kalau di gereja itu kan ada.
1: Okay.
0: Ya di gereja itu ada itu untuk lansia, janda dan duda. Itu ada bantuan-bantuan itu. Ada. Ah ini yang saya mau sampaikan buat kita di pagi hari ini. Yang terakhir dari saya terima kasih buat Pak Dokter. Memang sehat itu mahal. Ya. Sehat itu mahal dan ini yang harus kita atur. Jadi jujur saja apalah, saya ini pun persoalan yang paling bikin saya di usia saya yang sudah mau sampai angka 70 ini soal makan sudah susah. Tapi ya, mau tidak mau ya kondisi itu sulit begini. Itu tetap bagus lah. Menuju di warteg kah, menuju di angkringan kah. Ya mau bikin bagaimana itu pilihan-pilihan yang harus kita lakukan. Ya. Tentu harus menjaga makan minum yang seperti apa. Okay. Jadi saya pikir tetap semangat. Tetap dekatkan diri kepada Tuhan sesuatu untuk berikan kepenyusia sampai dengan waktunya datang. Terima kasih Tuhan memberkati Ibu dan Bapak di pagi hari ini selalu berkarya selalu.
1: Baik.
0: Terima kasih untuk Papua Tengah yang lebih baik dan sehat.
1: Pak Jerry di Jogja, apa nama sendiri saja bisa bahagia begitu Pak Pendeta ya, karena satu sudah pergi dipanggil Tuhan begitu ya. Apalagi berdua begitu.
2: Iya,
1: silakan.
2: Tetap bahagia. Tetap bahagia. Jadi bersama Tuhan itu yang paling utama. Kita berada di mana saja, kita harus tahu bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Dan Dia lihat apa yang kita buat, Dia tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan. Dia tahu. Jadi kita tetap bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Itu saja.
1: Baik. Pak Dokter, tadi Pak Jerry bilang kesehatan itu mahal. Di usia lanjut atau lansia itu paling dijaga apa?
3: Iya, sebelum saya masuk ke sana, saya tertarik sekali dengan Putra Wanggeri.
1: Oh iya, iya.
3: Data saya kira ini satu terobosan baru. Saya bersyukur untuk panitia, karena sudah mulai dari hal yang kecil untuk nanti satu Papua Tengah. Ini luar biasa, kita mesti kasih apresiasi untuk panitia. Kita hanya mau lihat itu data, tetapi apa yang kita buat dari hal kecil. Seminar tanggal 29 menarik sekali, dan kita akan sajikan itu semua. Saya kira menyangkut data, memang ada bagian yang punya data itu ya, dokter atau dinas kesehatan, karena memang seperti dokter Ati sampaikan, di dinas kesehatan untuk data lansia itu sudah ada, karena kita sudah punya pos pelayanan lansia, pos bindu waktu saya juga ada dalam sisi itu. Jadi sampai ke di mana ada puskesmas pasti ada data lansia, karena ada pos bindu di sana, pos apa pelayanan lansia. Kemudian tadi dokter sudah sempat sampaikan ada 10.200, dan itu saya kira akan kita realkan itu semua seluruh Papua Tengah. Tapi menarik dari apa yang kita bahas hari ini dan nanti tanggal 29 adalah panitia sudah mulai dengan hal kecil, yang mana saya kira Mas Har, kita sebagai anak-anak punya satu kerinduan untuk lihat tuh punya orang tua atau punya opa oma dong sehat. Itu poinnya. Dan Putra Wanggeri atau Pak Jerry itu kan di Jawa sana, di luar Papua. Papua Tengah itu atau tanah Papua ini bicara tentang tuh mau lihat tuh orang tua, tuh opa oma tuh susah. Susah sekali. Di sana mungkin ada Pante Werda, ada fasilitas lain. Kita di Papua ini, saya punya mama sekarang 84 tahun. Saya punya mama saja saya pusing lihat dia. Suruh jaga mata masa tadi toh. Dia ada apa-apa, saya pernah dokter kok ada obat. Tapi hal yang paling penting adalah yang menarik nanti di apa seminar adalah bagaimana hal-hal yang tadi Putra Wanggeri sentil bahwa bagaimana bentrok antara hubungan suami istri. Ini hal yang penting karena tadi di awal saya sampaikan, proses menua itu proses alamiah. Itu bukan penyakit, bukan apa-apa. Orang pasti akan mengalami masa tua. Tetapi yang terjadi sampai saat ini yang akan diangkat oleh panitia ini adalah bahwa kita tidak mengerti. Dari sisi kesehatan, sisi medis, proses menua itu karena ada penurunan hormon yang namanya pada laki-laki andropause, perempuan menopause. Itu sudah diciptakan oleh Tuhan, tidak bisa satupun yang mengelak dari situ. Secara hormonal, laki-laki akan mengalami penurunan hormon dan juga perempuan atau wanita. Ini yang kita di Papua ini orang belum mengerti. Siapa yang mau duduk cerita dari mama dan bapak bilang, bapak kok hormon yang turun, mama kok hormon yang turun. Tidak ada. Lalu kita kaget, bapak datang yang marah-marah. Ini kenyataan real. Mama bisa bertahan sampai menangis. Ini menarik nanti di seminar. Kita angkat kehidupan sehari-hari. Yang kita bicara teoritis itu mengkosong saja. Apa yang kita alami di Papua saat ini, bagaimana kita mau lihat orang tua dan tuh sehat di masa tua. Sebagai anak itu kita bangga sekali, lu sama bapak dan mama masih jalan sama-sama, dono masih sehat. Jangankan sehat, ya tidak darah tinggi, tidak ada asam urat, kolesterol, gula, itu saya senang.
4: Luar biasa.
3: Seperti itu. Jadi poinnya kenapa sampai tadi Pak Putra Wanggeri sampaikan ada bentrok apa? Karena proses tua ini tidak dipahami oleh kita. Bahwa ada penurunan hormon antara laki-laki dan perempuan itu kita tidak pahami. Kita di Papua tidak pernah dulu bahas itu. Dan panitia angkat itu menarik sekali.
4: Kasih.
3: Panitia angkat itu bahwa kita ini tua bukan karena penyakit, tapi proses tua yang kita alami ini ada penurunan hormon di situ. Lalu apa dampak dari penurunan hormon? Pada laki-laki itu ya marah, stres, ada gangguan dalam hubungan. Tapi bagaimana supaya dampak ini tidak terjadi? Bangun komunikasi. Itu tadi Bapak Pendeta sampaikan, bangun komunikasi. Nah kita di Papua ini kapan tentu cerita, mama, bapak, saya ini begini. Tidak, kita di Papua ini bakalai, piring melayang, barang hancur. Itu kan yang terjadi. Kita anak-anak cuma datang, ah bapak kok yang salah, mama kok yang salah. Saling menyalahkan. Padahal tadi dari firman Tuhan Bapak Pendeta suci. Tapi saya mau bicara dari sisi medis. Bahwa itu yang harus kita pahami. Mau di pelosok-pelosok mana kan nanti dokter hati itu jalan. Kasih tahu. Bapak, mama, kamu jadi begini karena secara medis itu terjadi penurunan hormon. Itu poinnya. Dan bagaimana supaya saling bangun komunikasi. Oh, sekarang bapak ini tidak kuat lagi. Mama, kenapa kok perut ini tambah besar, tambah gemuk. Itu nanti kita bahas secara medis bahwa sama-sama mesti baku ingat. Bapak, mama, bulan ini terus periksa kesehatan kan tidak. Sekarang posyandu kan, posbindu sudah siap. Tom pikir di posyandu, bisa asam urat, kolesterol, gula, itu saja, darah tinggi. Tiga ini, kalau itu sudah stabil, kemudian bisa bangun komunikasi antara bapak dan mama. Karena Tom harap Tom buat anak bagaimana, Tom besar, Tom kawin, Tom berkas tinggal dengan bapak dan mama. Cuma Tom telepon, bapak kok baik-baik kan? Adi dan mama dia bikin emosi bapak, ya bapak udah pukul dia. Ah, ini yang terjadi di Papua saat ini. Tidak seperti di daerah lain. Sehingga poinnya adalah bagaimana supaya dengan proses penurunan hormon ini kita mengerti. Oh, terjadi pada diri saya karena ada penurunan hormon. Akhirnya ada timbul stres, marah-marah. Bapak yang dulu mungkin otot besar karena sudah makin tua, badan tambah kecil. Mama yang mungkin tadi kecil tapi tambah tua, makan banyak, bolojo jadi badan tambah gemuk. Terus marah-marah. Ini mempengaruhi hubungan intim juga. Itu tadi Pak Putra Wanggiri bilang datang terus karena cak. Bukan karena pangkat, belum bukan. Karena mereka tidak mengerti secara medis. Bahwa, oh saya ada terjadi penurunan. Ya yang lain-lain itu karena kesibukan apa, terus baku marah, satu tidur di sebelah, satu ini. Itu hanya karena tidak bangun komunikasi. Dan harus selalu menghargai. Ya, mungkin karena saya sudah tua, harus ada kata-kata itu. Jadi saya minta maaf ya, mungkin saya marah-marah. Bukan marah dengan piring pica, kira hancur. Kan begitu. Saya mau bicara secara real kita di Tanah Papua. Dan saya berterima kasih panitia ini. Dokter Ratu hubungi saya bilang, waduh, ini hal kecil yang punya dampak besar untuk Papua Tengah ini. Karena jangan kita lihat generasi itu, jangan kita lupa lansia. Akhirnya orang-orang yang sudah ciptakan kita sampai bisa jadi seperti ini, karena itu papa mama. Karena oma dan opa dorang. Dan satu hal, kita akan bahagia lihat dorang kalau dorang sehat. Seperti itu, Mas.
1: Saya masih ingat pernyataan Mario Teguh ya di acara Golden Ways itu. Dia bercerita ketika di Amerika Serikat ada keluarga lansia juga. Itu bahasanya ya kasar begitu ya, komunikasi berdua suami istri tersebut. Tapi ada momen tertentu yang mereka memanfaatkannya dengan kebersamaan yang luar biasa begitu, Pak Pendeta ya. Tidak selalu, mungkin yang tadi Pak Dokter bilang pengaruh biologis dalam tubuh itu ya. Jadi kadang-kadang masih meledak-ledak begitu ya.
2: Pengaruh kekurangan
1: betul.
2: Hormon dan sebagainya.
1: Pak Jerry tadi menyampaikan Ibu Eni tidak seremonial saja tapi rutin begitu pada kegiatan-kegiatan melibatkan lansia, bagaimana Bu Eni?
4: Oh iya, terima kasih Pak Jerry. Jadi kami dari pengurus PWKI Kabupaten Nabire, kami berupaya dan berusaha untuk supaya kegiatan ini bisa rutin berjalan, karena kami sangat memahami bahwa betapa berharganya lansia itu. Jadi sudah 2 tahun Pak berturut-turut kami membahagiakan lansia lewat kepanitiaan yang kami laksanakan. Seperti itu. Jadi tetap puji Tuhan umur panjang sehat, topang kami dalam doa ya Pak Jerry, supaya tahun depan kegiatan ini membahagiakan lansia kami boleh lakukan lagi. Dan izin ya, saya ingin membagi pengalaman tadi Pak Dokter dan Pak Pendeta sudah mengangkat bagaimana hidup bahagia di dalam lansia. Karena pasangan saya sudah tidak ada, tapi saya sempat menikmati bersama di dalam memasuki masa menopause dan andropause. Intinya singkat saja, terus bangun komunikasi yang baik, terus tetap saling menghargai, menghormati kekurangan satu dengan yang lain. Tetap pegang pada kebenaran firman Tuhan bahwa suami itu adalah anugerah, istri itu adalah anugerah, rumah tangga itu adalah dibentuk oleh Allah dengan sendirinya. Jadi sampai mau tua, mau memble bagaimanapun, mau apa kekurangan-kekurangan kita, kita harus tetap menghargai. Dan mungkin ini terlalu apa ya sama pemirsa yang mendengar kami pada siang hari ini. Ini bukan lelucon, bukan mod, bahwa di dalam lansia memasuki masa-masa andro masa menopause andropause itu, saya tetap mengatakan minta maaf ya bahwa saya tetap enjoy. Suamiku juga tetap enjoy. Itu satu, ini rahasia bagi yang mendengar saja. Tetap apa ya, memang agak lama untuk kalau mau bercinta itu memang agak lama, tetapi ya pemanasannya harus lebih lebih lama, mulai dari pagi tuh kalau mau ingin bercinta malam ya sering baku ganggu lah, colek. Ini pengalaman, pengalaman mau saya atau mau pasangan saya enggak kelas hari mencolek, sebentar kamu kerjain kok. Jadi akhirnya dengan sendirinya dari awal itu kita sudah membangun kemistri ke apa istilahnya apa untuk supaya walaupun nanti bagaimana tapi yang jelas bahwa kita enjoy seperti itu, kita enjoy, kita bahagia dan tidak ada itu namanya uring-uringan, tidak ada itu yang mempersalahkan atau piring melayang ke apa gara-gara tadi malam ada sesuatu yang kita inginkan terjadi seperti itu. Tadi pertanyaan Pak Jerry kurang begitu saya simak karena agak jauh dari.
1: Jadi yang jelas tidak seremonial saja, tetapi untuk lansia ini kan akan terus berkesinambungan,
4: Bu. Berkesinambungan. Kami masih ada darah rencana kan ada kegiatan-kegiatan. Kemarin kami ketemu dengan dokter siapa ya dari provinsi ini? Ya, ya, dan ada masukan-masukan yang sangat menarik untuk kami pengurus, untuk kami berupaya untuk lakukan atau laksanakan. Demikian.
1: Ya, baik Ibu, Ibu Nispa, Ibu Rispa, ada ini terakhir ada harapan selaku ibu rumah tangga dan memasuki usia lansia, apa ini harapan Ibu?
5: Saya sependapat dengan Ibu Eni, ya, walaupun saya juga sudah monopos tiga tahun yang lalu, tapi dalam hal hubungan suami istri, ya, kami tetap baik, masih seperti dulu, karena ya memang seperti itu komunikasi jalan baik dan saling pengertian. Jadi saya merasa seperti saya tidak monopos, gitu. Ya, saya tidak merasa bahwa saya monopos karena ya hubungan apa tetap jalan seperti biasa. Yang kedua bahwa kita para lansia ya kalau menurut pandangan firman Tuhan disampaikan di Mazmur 92 ayat 15 di situ dikatakan bahwa masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, inilah harapan kami semua bahwa walaupun kami sudah tua tapi kami masih bisa berbuah gemuk dan segar. Dan mungkin itu tidak usah jauh-jauh ini lihat Ibu Eni sekarang ini yang ada ya masih tetap ya berbuah, masih tetap segar ya menjadi berkat bagi Papua Tengah. Seperti itu.
1: Iya, saya mau tambah sedikit hanya RRI Nabire yang bisa korek sampai dalam-dalam. Baik, Ibu Eni terakhir singkat saja, silakan harapannya apa?
4: Terima kasih. Harapan kami dari panitia Hari Ulang Tahun Lansia yang ke-30 kerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Nabire. Harapan kami kiranya kegiatan ini terus diikuti terlebih tanggal 29 Mei nanti di ballroom kantor gubernur. Kiranya pemirsa dimanapun mendengar kami pada siang hari ini yang kira-kira bisa hadir ya usahakan hadir supaya dapat mengikuti kegiatan ini yang sangat-sangat berharga bagi kita semua. Terus kemudian berterima kasih banyak kepada beberapa instansi tidak kami sebutkan satu persatu di sini yang sudah menopang kami kerjasama dengan kami panitia di dalam kegiatan-kegiatan ini bahwa instansi-instansi yang sudah membantu kami terima kasih bahwa kita sama memahami tentang pelayanan di tengah masyarakat kita tetap kerjasama bahwa kami Persatuan Wanita Kristen Indonesia adalah bagian dalam ikut mengambil bagian dalam pembangunan bagi bangsa dan negara kita ini terlebih di Papua Tengah. Terima kasih. Tuhan memberkati.
1: Oke.
4: Oh iya, terus teman bisik, sekarang saya lupa.